0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hai, aku Marian Jola. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM. Teman terbaik kamu.

ngomongin olahraganya udah dulu ya teman Pro 2. Nih, saya ini punya satu informasi buat kamu para pecinta Scooby-Doo. Scooby-Doo, where are you? Masih inget ya. Ini yang lagunya lawas banget loh. Waduh. Anyway, kalau misalkan coba ya, kita akan tebak-tebakan umur teman Pro 2. Kalau misalkan kamu seumuran sama Sandy, ya mungkin kayak di atas Sandy 3 tahun atau di bawah Sandy kayak 3 tahunan lah ya, kurang lebih teman Pro 2 kayak sebaya sepantar gitu. Kamu sempat ngalamin ini enggak? Kayak dulu tuh apa ya? Permen karet atau apa ya, atau ciki. Saya ini lupa, pokoknya ada produk jajanan di warung gitu yang hadiahnya itu adalah komik Scooby-Doo yang kecil-kecil. Ya, yang kecil yang wah, untung dulu mata masih sehat tuh ya. Masih bisa baca gitu. Itu waktu Sandy masih SD kelas berapa ya? Pokoknya itu menjadi sebuah koleksi teman Pro 2. Jadi setiap kita beli produk tersebut ya, hadiahnya adalah komik segede buku saku, kecil banget, komik Scooby-Doo teman Pro 2. Dan benar-benar itu tuh dari awal si Scooby-Doo-nya ketemu monster, sampai akhirnya kan Scooby-Doo tuh selalu kayak nge-reveal siapa monster di balik itu semua ya, yang kebanyakan adalah orang-orang yang menyamar gitu. Itu tuh semua diceritakan dalam si komik yang tipis itu dan kecil itu, dan itu sempat hits pada zamannya. Bahkan kalau kita punya series yang sama itu, kita bisa barter sama teman kita. Suka banget sama Scooby-Doo, siap-siap aja ya. Karena setelah puluhan tahun dikenal sebagai karakter animasi, Scooby-Doo akhirnya hadir dalam wujud yang lebih nyata. Jadi, Netflix resmi memperkenalkan Scooby-Doo Origins, serial live action terbaru yang akan menampilkan Scooby-Doo sebagai seekor anak anjing Great Dane sungguhan teman Pro 2. Di mana momen ini disampaikan oleh Netflix lewat materi promosi terbarunya dengan slogan Scooby-Doo is final real. Tepuk tangan. Hal ini juga pastinya langsung menarik perhatian penggemar di media sosial, dan serial ini dijadwalkan tayang secara global pada 2027 mendatang. Berdasarkan informasi yang resmi dibagikan oleh Netflix, Scooby-Doo Origins ini akan menjadi serial live action pertama dalam sejarah panjang waralaba Scooby-Doo. Musim perdananya disebut akan terdiri dari 8 episode. Ya, dan alih-alih menadaptasi ulang kisah klasiknya, serial ini disebut mengambil pendekatan origin story yang mengisahkan awal mula terbentuknya kelompok pemecah misteri tersebut, teman Pro 2. Jadi lewat sinopsis yang resmi beredar, cerita bermula ketika Shaggy dan Daphne menghadapi sebuah misteri pada musim panas terakhir mereka di Camp Ruby Spears. Di mana di sana mereka bertemu seekor anak anjing yang diduga menjadi saksi sebuah hal kontroversial bernuansa supranatural. Habis itu mereka kerjasama dengan Velma dan Fred untuk mengungkap kasus tersebut sembari menghadapi berbagai rahasia pribadi yang perlahan terungkap sepanjang penyelidikan. Dan sejumlah laporan juga menyebut serial ini akan menghadirkan Maxwell Jenkins sebagai Fred Jones, dan Sander Hagen sebagai Shaggy atau Norville Rogers. Dan proses produksinya sendiri dikabarkan berlangsung di Atlanta, Georgia sejak April 2026 kemarin. Pastinya satu hal yang paling mencuri perhatian adalah keputusan Netflix ini menggunakan anjing sungguhan sebagai Scooby, bukan karakter CGI penuh seperti pada adaptasi live action sebelumnya, teman Pro 2. Dan pengumuman ini juga memicu beragam reaksi penggemar. Sebagian menyebut dan menyambut ya, kalau ini tuh mereka tuh antusias karena akhirnya bisa melihat Scooby tampil realistis. Sementara sebagian lainnya menilai tampilan berbeda dan bayangan karakter ikonik yang selama ini dikenal atau mungkin di live action sebelumnya itu kan masih CGI, teman Pro 2 ya. Kayak masih berharap ya udah deh CGI aja deh gitu ya. Soalnya kan kayak Scooby itu tuh lucu, ekspresif gitu. Pastinya ya, kehadiran Scooby-Doo Origins ini menjadi salah satu proyek paling dinantikan para penggemar waralaba tersebut. Dan dengan pendekatan baru yang lebih realistis tapi tetap membawa unsur misteri klasik, serial ini diharapkan mampu menghadirkan pengalaman berbeda bagi penonton lama maupun generasi baru yang saat tayang di Netflix nanti tahun 2027 mendatang. Tungguin aja, ditambah lagi sabarnya, ya gak sih?

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk, Di Balik Bola, Keyball Man versus Mesin, dan Visual Asal Review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Teman Pro 2, buat kamu yang suka banget sama grup K-pop Big Bang, ini baru-baru aja Big Bang mengumumkan bahwa tur dunia untuk merayakan ulang tahun ke-20 debut mereka akan dimulai pada Agustus 2026 ini. Jadi kalau misalkan kamu lihat poster tur resmi yang dirilis oleh YG Entertainment selaku agensi yang menaungi grup Big Bang, ya, Big Bang ini akan memulai tur pada Agustus 2026 dengan tampil dalam pertunjukan Teman Pro 2 ya di Korea Selatan, itu tepatnya di Goyang. Yoi. Habis itu mereka bakalan melanjutkan tur ke Amerika Utara, Eropa, Oseania, dan Asia hingga Februari 2027. Dan menurut warta kantor berita Yonhap, yes, Kamis kemarin, kalau tur dunia Big Bang ini akan mencakup 31 pertunjukan di 18 kota termasuk Auckland, Paris, London, Taipei, Singapura, Hanoi, Sydney, Bangkok, dan Tokyo. Kamu nungguin kota Jakarta kan buat disebutin? Gak ada, gak ada. Belum mungkin ya, tapi gak tahu lah. Nah, dalam tur tersebut mereka dijadwalkan tampil di stadion berkapasitas besar ya, seperti di Goyang, terus juga di MetLife New Jersey, di Stade de France di Prancis, di Paris ya. Terus juga ada Stadion Tottenham Hotspur London, Tokyo Dome, dan Kyocera Dome di Osaka. Ini merupakan beberapa stadion yang berkapasitas besar, dan biasanya kan kalau musisi-musisi Korea kayak gini, Teman Pro 2, itu demand-nya tinggi, so that's why selalu ditempatkannya di tempat yang kapasitinya gede. Nah, buat tadi yang nungguin banget, ih, Senkong nggak ada nama Indonesia, nggak ada Jakarta. Tungguin aja, karena si YG Entertainment ini menyampaikan bahwa tanggal dan lokasi tur tambahan akan diumumkan kemudian. Tur konser yang dimulai pada Agustus 2026 merupakan tur dunia pertama Big Bang dalam 9 tahun setelah tur Last Dance pada 2017 lalu. Yes, jadi kalau misalkan kamu balik ke Ghetto flashback ke 20 tahun lalu, which is to 2006, Big Bang ini tuh kayak udah ngerilis banyak lagu hit dalam 2 dekade terakhir. Ada Haru-Haru, ada Fantastic Baby, Bang Bang Bang, ada Lies, Last Dance, dan Last Farewell. Bang Bang Bang. Gitu, Teman Pro 2 ya. Tapi buat kamu yang suka sama si T.O.P, ya, sabar ya, karena dia meninggalkan grup tahun 2023 dengan alasan gak ingin merusak reputasi grup. Ya, karena ada satu skandal ya, yang memang ini si T.O.P sendiri dia mengakuinya. Walaupun sempat ada di apa, series Netflix tuh, apa tuh yang peti mati-peti mati dipitain itu, lupa saya ini judulnya. Dia tuh bilang kalau itu merupakan salah satu cara dia untuk kayak ngebersihin lagi reputasinya biar jauh lebih baik lagi. Yes, good job buat T.O.P. Pastinya juga berharap si Big Bang ini bisa konser di Indonesia ya, karena di Indonesia udah banyak banget penggemarnya Big Bang yang kangen banget buat penampilan Big Bang selanjutnya.

0: dengerin yang seru di pagi hari.
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Kalau bahu tangga sih dia.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli.
6: Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
7: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Cuma di
0: Produ FM, teman terbaik kamu.
3: Produ FM,
8: teman terbaik kamu.

kemarin sore saya ini kasih informasi tentang tempat di mana kamu bisa nonton bareng Piala Dunia 2026 Teman Pro 2, dan bahkan kita langsung mewawancarai ya pengelola satu kafe di kota Bandung, Kopi Tiam sih Teman Pro 2, di kawasan Lengkong, yang memang bekerja sama dengan TVRI untuk melakukan nonton bareng selama penayangan World Cup 2026 Teman Pro 2. Karena ini merupakan sebuah gebrakan yang dibuat TVRI untuk menyambut datangnya Piala Dunia 2026, di mana Lembaga Penyiaran Publik Indonesia itu mengkonfirmasi bahwa UMKM boleh menggelar kegiatan nonton bareng Piala Dunia 2026 secara gratis. And FYI, Teman Pro 2, TVRI ini telah resmi mengumumkan bahwa mereka menjadi official broadcaster Piala Dunia 2026 di Indonesia, dan TVRI juga akan menyiarkan lebih dari 100 pertandingan Piala Dunia mulai dari fase grup hingga final nanti. Dan sebagai pemegang hak siar resmi, TVRI juga memegang kendali atas hal-hal yang menyangkut siaran Piala Dunia 2026 di Indonesia. Salah satunya adalah perihal nonton bareng yang biasanya diatur ketat oleh para pemegang hak siar. Tapi nih, kabar baiknya buat masyarakat Indonesia, TVRI juga membuat kebijakan yang mengejutkan terkait penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026, di mana TVRI menggratiskan biaya lisensi nobar untuk UMKM. Best. Yes, jadi udah diperbolehkan nih ya. TVRI ini menggratiskan lisensi nonton bareng Piala Dunia 2026. Ini dikonfirmasi langsung oleh Direktur Utama LPP TVRI. Dan pastinya juga ini boleh ya, izin tersebut boleh kamu ajukan ke TVRI. Dan bahwa UMKM ini juga harus mengurus syaratnya ya, kayak tetap ada term and condition Teman Pro 2, itu harus mengurus sejumlah izin sebelum bisa menggelar nonton bareng Piala Dunia 2026 secara gratis gitu ya. Tapi memang harus usaha-usaha yang memang UMKM yang memang harus boleh mengurus pengizinan ini. Tapi kalau misalnya untuk kegiatan komersil tuh nggak boleh Teman Pro 2 ya. Jadi kayak hotel, restoran yang sifatnya komersil itu enggak. Jadi kalau misalkan nobar di tingkat RT, RW, kampung, kelurahan, kecamatan gitu, itu boleh diberikan keleluasaan gitu ya. Jadi tetap harus ada izin keramaian dulu ya, itu juga harus diatur, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu Teman Pro 2. Tapi emang sih ya, di hari pertama Piala Dunia ini Teman Pro 2, 12 Juni 2026, dan bahkan nih kurang lebih 1 jam lagi juga kita akan menyaksikan laga selanjutnya Korea Selatan Teman Pro 2, yang akan melawan apa ya di grup A, coba saya ini lupa deh. Oh, Ceko Teman Pro 2 ya. Bakalan ada pertandingan Korea Selatan melawan Ceko hari ini jam 9.00 waktu Indonesia Barat untuk babak penyisihan grup ya, babak grup A Teman Pro 2, di mana tadi malam juga kita sudah menyaksikan pertandingan Meksiko melawan Afrika Selatan Teman Pro 2.

Pastinya ini bisa kamu tonton langsung tuh kan, best gak tuh ya. Dan nanti juga kita bakalan ngobrol sama satu teman kita nih, teman Pro 2 yang juga antusias untuk menyambut Piala Dunia 2026. Pastinya di kalangan penggemar sepak bola itu seperti apa sih ya. Kita akan ngobrol sama Kang siapa nih, Muhammad Rosan Afkar. Kang Afkar, teman Pro 2, di jam 8.30 waktu Indonesia Barat nanti. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di Pro 2 96 FM.

bukan hanya sekedar upacara bendera. Berdasarkan instruksi terbaru dalam Surat Edaran Kemendikdasmen Nomor 4 Tahun 2026, merujuk pada arahan Presiden Republik Indonesia, upacara bendera di sekolah wajib dilakukan pada pagi hari setiap hari Senin, dan sekarang punya update besar buat karakter pelajar Indonesia makin top tier. Perubahan pertama ada ikrar pelajar Indonesia. Setelah Undang-Undang Dasar 1945 dibacakan, suara pelajar Indonesia bakal menyatu. Ucapkan dengan lantang 5 janji ini. Kami pelajar Indonesia berikrar untuk 1. Belajar dengan baik. 2. Menghormati orang tua. 3. Menghormati guru. 4. Rukun sama teman. Dan 5. Mencintai tanah air Indonesia. Gak cuma janji, di upacara bendera, pelajar Indonesia bakal menyanyikan lagu baru, judulnya Rukun Sama Teman. Liriknya simple tapi dalam. Rukun sama teman. Ayo kita rukun sama teman, wajib dinyanyikan bareng-bareng. Upacara bendera, upgrade disiplin dan tanggung jawab. Yuk tunjukkan kita gen emas yang pride sama negara, nasionalis, dan patriotis.

aku Liodra, teman Pro 2. Dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu jam 10 sampai jam 12 cuma di Pro 2 FM.

0: Baik, terima kasih banyak Randy Aditya Mambobola akan membobol gawang Brazil. Brazil kembali kepada Kolombia. Luar biasa Randy Aditya.
1: Weh, kamu udah cocok jadi komentator
0: Piala Dunia
1: Mobile Legends.
0: Waduh.
2: Double kill.
1: Ini pasti karena euforia Piala Dunia 2026 kan?
0: Jujur, izin. Iya, bab.
1: Asik. Tahu enggak ada beberapa fakta soal Piala Dunia 2026, Rangga?
0: Apa tuh? Apa tuh?
1: Yang kasih paling diperebutkan di Piala Dunia udah pasti ketika negara juara dapatnya apa?
0: Piala dong.
1: Salah.
0: Apa tuh?
1: Uang. Tapi iya, piala juga.
0: Piala juga. Duit bener, tapi
1: nah, ini soal piala kan banyak yang bilang apa sih enggak boleh dipegang, yang boleh pegang cuma presiden sama kepala negara
0: kan
1: gitu kan.
0: Replikanya banyak kan katanya.
1: Betul. Dan memang ternyata trofi Piala Dunia ini yang asli ya, itu terbuat dari emas 18 karat dan beratnya sekitar 6,1 kg. Dan sebenarnya tim juara nanti itu enggak boleh menyimpannya selamanya. Jadi mereka itu hanya akan mendapatkan replikanya. Yang aslinya itu bergilir nanti diserahkan ke negara selanjutnya yang memang juara.
0: Oh, jadi emang bergilir terus ya.
1: Bergilir ternyata.
0: Karena mungkin memang kalau 6 kilo dikali emas sekarang 3 juta kan se ini ya.
1: Ah,
0: sampai segram.
1: Segramnya. Ya, ya ini 6,1 kilo. Wah. Coba bayangin. Ada enggak yang mas kawinnya trofi Piala Dunia?
0: Waduh, Lionel Messi pun belum mau kayaknya.
1: Iya kan?
0: Susah begitu.
1: Iya, si CR7 ngawinin anaknya juga belum tentu mau pakai itu kan.
0: Karena si CR7 belum pernah dapet
1: itu dia.
0: Ingat dia. Ya tapi kalau ngomongin soal si CR7 kan ini jadi salah satu pemain yang cukup tua yang bakal main di Piala Dunia 2026 ya nanti. 42 tahun. Tapi ada pemain yang memang dia pernah main di Piala Dunia dan umurnya jadi paling tua sepanjang sejarah sejauh ini.
1: Siapa?
0: Ada pemain Mesir namanya Essam El Hadary. Dia tuh usianya saat main di Piala Dunia 2018 45 tahun kan.
1: Itu paling tua tuh, paling senior tuh.
0: 45 tahun ya.
1: Oh wow.
0: Masih main Piala Dunia gitu.
1: Piala Dunia 2018.
0: Iya. Yeah. Dia jadi pemain paling tua. Kalau paling muda makan banyak ya. Karena banyak ngorbitin pemain-pemain muda gitu biasanya kalau Piala Dunia. Tapi kalau pemain paling tua tuh biasanya kan 39 tuh udah pada pensiun.
1: Iya betul. Nah ini 40?
0: 45.
1: 45 tahun.
0: Kayak umuran Gonzales masih main gitu.
1: Iya betul.
0: Beneran.
1: Betul.
0: Gonzales aja udah fan football kan.
1: Iya betul. Ya gak ada rencana main tarkam aja gitu. Sama Gonzales.
0: Samsir Alam.
1: Samsir Alam. Gak ada. Irfan Bahdim main juga Irfan Bahdim?
0: Gak ada.
1: Oke. Ya mungkin karena masih dalam masa produktif kali ya. Usia produktif. Jadi memutuskan untuk tetap bermain. Salah satunya ya CR7 yang tetap bermain nanti Piala Dunia 2026. Karena menjadi daya tarik juga kan.
0: Yes.
1: Tapi ngomongin soal negara nih Rangga, tahu nggak negara yang paling banyak juara Piala Dunia?
0: Coba tahu nih.
1: Siapa?
0: Brazil ya.
1: Betul.
0: Wee.
1: Jadi Brazil ini berhasil 5. Wah, Brazil tuh berhasil.
0: Berhasil.
1: Ya? 5 kali juara dunia.
0: 5 kali juara dunia dari 5 kali edisi dia ikutin?
1: Iya.
0: Betul enggak?
1: Ah, bukan dong.
0: Oh, bukan.
1: Dia dari sekian banyak yang dia ikutin Piala Dunia, dia juara 5 kali. 1958, 1962, 1970, 1994.

0: 2002.
1: Dan ada fakta lain soal Piala Dunia. Ini semoga faktanya gak salah, tapi sejauh ini kayaknya benar pernah saya baca. Kalau rata-rata yang memenangkan Piala Dunia itu, pelatihnya itu biasanya adalah pelatih yang memang asalnya dari negara itu sendiri.
0: Oh iya betul, pernah denger Andi, si mungkin lebih ke apa ya, bukan gosip ya, mitosnya.
1: Mitosnya gitu.
0: Mitosnya.
1: Ibarat kata kayak Persib waktu itu menang harus coach Janur, kudu orang Sunda deh.
0: Sekarang?
1: Sekarang Bojan Hoda.
0: Bojan Hoda.
1: Turunan juga.
0: Turunan tapi kan.
1: Ya, turunan. Turunan mana, kagak ada Kroasia dia.
0: Turunan Kroasia, betul gitu. Kan. Kroasia main gak ya di Piala Dunia kali ini ya? Main, main tuh. Ada fakta lagi Rangga Hadiansyah?
1: Saya kira cukup dulu biar nanti penontonnya denger ini. Nah, dan terus ada fakta apa lagi dari kita soal Piala Dunia, pastinya di Palet
0: Fakta Rilet.
2: Pro 2 Throwback Time. Guys, kamu masih ingat lagu ini? Na rede, na rede, oh!

This is one song coming from Shakira featuring Carlina Brown, teman Pro2 dengan La La La. Ini merupakan lagu official untuk FIFA World Cup di Brazil tahun 2014 lalu. Judulnya kenapa enggak ya? I Dare You. Itu tuh wow ya, di awal pembuka lagu openingnya aja tuh kayak langsung gue tantangin loh. Suka banget ya. Ini kalau misalkan dipikir-pikir, setiap Piala Dunia, enggak setiap sih teman Pro2 ya, yang 2022 lalu juga itu bahkan Jungkook ya, terus juga ada lagu Haya Haya juga teman Pro2. Tapi nih ya, kalau kamu perhatikan lagi, kalau kamu lihat-lihat lagi ya, Shakira ini kayak udah langganan banget menjadi seorang penyanyi yang membawakan lagu official untuk FIFA World Cup dari beberapa tahun. Kalau misalnya kita recap ya, sempat di tahun 2010 lalu Shakira ini membawakan single Waka Waka, This Time for Africa, untuk Piala Dunia 2010 Afrika Selatan. Dan pasti ini menjadi sebuah fenomena global dan lagu paling ikonik, yes, untuk Piala Dunia 2010. Dan bahkan kalau misalkan kita dengerin intronya aja tuh udah langsung kayak ngebawa kita flashback 2010 tuh, kayak masih ada Frank Lampard ya kan, Beckham masih main di situ ya. Lionel Messi juga di video klipnya tuh kayak dia masih kayak pakai poni gitu loh teman Pro2 ya, masih gondrong, rambutnya gondrong dikit gitu. Tapi kamu perhatiin gak sih ya, dari beberapa video klipnya Shakira untuk Piala Dunia ini, entah itu dari Waka Waka, terus juga tadi ya La La La, Dare teman Pro2 untuk Piala Dunia di Brazil tahun 2014. 'Cause this is Africa. Bedanya sama Piala Dunia 2026 di video klipnya yang Dai-Dai itu apa? Coba, coba, coba, coba. Ayo kamu pikirkan ya dengan kritis dan keras ya. Biasanya tuh kan di video klipnya tuh kayak menampilkan ada Mbappe ya. Di Dai-Dai juga ada Mbappe, ada Messi, ada Cristiano Ronaldo. Sekarang juga ada pemain yang memang baru pertama kali masuk untuk Piala Dunia, Haaland, Erling Haaland, teman Pro2. Tapi ada satu pemain bola yang hilang dari video klip, tahu? Udah ada yang jawab, yes kamu betul, Gerard Pique. Si Casio itu ya katanya ya, dan Rolex ini. Tahu dong ya ceritanya ya, if you know lah ya teman Pro2. Gak ada Gerard Pique-nya. Biasanya tuh setiap lagu Piala Dunia yang dirilis sama Piala apa, sama si lagu Shakira yang dirilis sama Piala Dunia, maksudnya ya kebalik ya, itu selalu ada si sang suami dulu ya, sekarang kan udah enggak ya teman Pro2. Jadi enggak ada wajahnya Gerard Pique yang biasanya ada di video klip untuk Piala Dunia di Dai-Dai ini, enggak ada. Tapi kalau misalkan kamu nontonin kayak penampilan Shakira dan juga Burna Boy tadi malam di jam 2 dini hari teman Pro2 untuk pembukaan Piala Dunia 2026, itu benar-benar merinding sih. Emang penarinya enggak sebanyak acara-acara kayak halftime show ya untuk Super Bowl teman Pro2. Tapi benar-benar itu yang bikin bulu kuduk merinding. Karena biasanya lagu-lagu untuk official Piala Dunia itu adalah lagu-lagu yang membangkitkan energi kita, akan suportivitas, akan pertandingan yang sehat ya. Dan benar-benar tuh kayak perwakilan negara-negara ini adalah orang-orang yang terbaik dari negaranya dikumpulkan di satu tempat dan menunjukkan penampilan terbaiknya. Jadi kalau misalnya nonton Harry Potter tuh kayak Triwizard. Ya kan, ngikutin kan teman Pro2 gitu. Dan pastinya diantara lagu-lagu yang paling banyak dibicarakan selama musim Piala Dunia tahun ini, yang bahkan dibikin album teman Pro2 sama FIFA, Dai-Dai karya Shakira dan Burna Boy menduduki peringkat teratas dalam popularitas. Jadi lagu ini menggabungkan elemen dance pop modern, reggaeton dan afrobeats yang menyampaikan semangat, tekad, persatuan dan keinginan untuk meraih kemenangan. Yes, dan bagian akhir lagunya di sini, di liriknya disebutkan ada beberapa legenda sepak bola seperti Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Kylian Mbappe dan Mohamed Salah. Bahkan di awal video klip, di official video klipnya teman Pro2 ya, di sini tuh ada si dibuka sama Mbappe yang bilang Shakira, we are ready. Wih, keren banget, merinding. Enggak sanggup.
Dayday ini udah melebihi 100 juta penayangan di YouTube Teman Pro 2. Jadi gak lama setelah rilis, video musik Dayday melampaui 100 juta penayangan di YouTube dan menjadikannya salah satu lagu Piala Dunia yang paling cepat menyebar dalam beberapa tahun terakhir. Entah kenapa ya, mungkin kalau misalnya ngomongin Piala Dunia tuh kayak rasanya harus Shakira. Ya gak sih, harus Shakira yang nyanyi. Gak Shakira gak Piala Dunia. Makanya tuh lagu-lagu yang dibawakan sama Shakira untuk sepak bola terbesar di planet ini, setelah kesuksesan bersejarahnya kayak Hips Don't Lie juga itu salah satunya ya, Waka Waka, La La La, pencapaian baru ini semakin memperkuat posisi penyanyi Kolombia tersebut sebagai ratu Piala Dunia. Setuju sih kalau Sandy, Teman Pro 2.

0: Oke, teman Pro 2 ya, kita bakalan ngobrolin tentang keseruan Piala Dunia sama satu narasumber kita di pagi hari ini, teman Pro 2 ya. Karena memang kalau kita ngomongin Piala Dunia, euforia menyambut Piala Dunia tahun 2026 ini pastinya gede banget ya. Dan saya mau ngajak ngobrol salah seorang penggemar sepak bola yang juga antusias untuk menyambut Piala Dunia 2026 ini. Ada Kak Afkar. Selamat pagi, Kak Afkar.
1: Ya, selamat pagi, Kak Sandy.
0: Halo, sehat Kak Afkar ya?
1: Halo, iya sehat Kak. Gimana Kak Sandy kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat. Ini lagi di mana nih? Lagi kerja kah? Atau lagi apa nih Kak?
1: Iya, ini lagi di kantor nih.
0: Lagi di kantor. Gak apa-apa ya, bentar dulu ya. Kita ngobrol sedikit aja.
1: Gak apa-apa, udah izin kok.
0: Udah izin. Wih, mantap. Makasih loh ya ini buat Kak Afkar ini. Ini ngomong-ngomong Kak Afkar, ngomongin penggemar sepak bola mana dulu nih yang Kak Afkar suka?
1: Sepak bola maksudnya Piala Dunia nih timnya.
0: Ini dulu deh liga liga Indonesianya ada kah atau liga Eropanya ada nggak sih yang memang dijagokan?
1: Oh iya, kalau aku sih fans Real Madrid sejati ya Kak.
0: Real Madrid yang katanya bakalan manggil lagi Jose Mourinho katanya ya.
1: Iya betul
0: ya. Best ya, dan ini berarti di Piala Dunia ini banget dong, Inggris banget dong, hooligan dong ya?
1: Oh justru enggak Kak.
0: Spanyol ya. Apa?
1: Kalau Spanyol lah malah Barca Pak Kak.
0: Barca.
1: Kalau Spanyol Barca.
0: Oh Barca.
1: Kalau Madrid lebih ke Prancis sih Kak.
0: Oh Prancis. Oh iya. Benar.
1: Ya, salah. Kebanyakan ya. Pemain Madrid di Prancis Kak.
0: Prancis ya. Ya. Berarti milihnya apa? Ininya. Tadi Real Madrid ya.
1: Prancis nih Kak.
0: Prancis. Oh oke.
1: Okay. Full support Real Madrid.
0: Best ya. Nah kalau jersinya sendiri sampai sempat beli nggak untuk official jersey Piala Dunia 2026?
1: Justru jersinya malah punya Jerman Kak.
0: Loh? Ini gimana? Bisa kesana kemari itu gimana?
1: Timnya dari dulu Jerman Kak, cuma karena Real Madrid banyaknya tahun ini di Prancis jadi Prancis Kak.
0: Oh,
1: gitu.
0: I see.
1: Iya, jadi agak berbeda nih.
0: Oke, jadi hati terbelah dua lah ya.
1: Oh iya. Iya Kak, itu ya.
0: Enggak apa-apa lah ya. Kalau tadi malam nontonin enggak yang Afrika Selatan sama Meksiko jam 2 tadi?
1: Kebetulan enggak Kak, karena takut kewalahan pas kerja ini sih. Jadi harus bisa bagi-bagi waktu aja, mungkin lihat highlight-nya aja mungkin gitu ya.
0: Highlight-nya aja ya, apalagi juga ada beberapa Piala Dunia yang pertandingannya tuh jam 9 pagi. Ini bentar lagi nih ini ya pertandingan.
1: Bentar lagi nih lawan Ceko.
0: Nah, itu teman Pro 2. Nonton enggak? Nobar enggak di kantor?
1: Iya, enggak bisa sih. Mungkin obrolan aja sih, kayak mungkin curi-curi waktu aja sih biasanya.
0: Gitu. Iya bener, ngeliat-liat highlight, mantau di threads gitu kali ya biasanya ya.
1: Betul.
0: Nah gimana nih, sebagai penggemar sepak bola ini Kak Afkar ini kan suka banget ya, antusias gitu. Segimana, seberapa antusiasnya ini Kak Afkar menyambut Piala Dunia 2026 ini?
1: Pastinya antusias ya Kak, karena tahun ini adalah format baru Kak. Jadi formatnya berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Tahun-tahun sebelumnya tidak hanya 32 tim.
0: Yes.
1: Tahun sekarang itu edisi kali ini 48 tim Kak.
0: 48,
1: jadi 104
0: ya?
1: Pertandingan tuh. Jadi mungkin akan lebih banyak kejutan-kejutan yang muncul. Mungkin banyak pemain-pemain muda yang bakal jadi bintang-bintang gitu Kak. Kayak seru aja gitu Kak. Di kantor juga antusias nih Kak. Jadi kayak benar-benar mendukung dari segala arah nih.
0: Best.
1: Pemberian Piala Dunia tahun ini nih.
0: Best.
1: Gitu Kak.
0: Cakep ya. Karena si 48 negaranya itu jadi banyak yang memang baru mulai main ya, negara-negara tertentu yang debut ada ya gitu. Jadi ditontonin juga pasti.
1: Ada yang debut Kak, kayak Verde, ada Curaçao gitu-gitu.
0: Betul. Mana Curaçao juga itu bagus banget ya, si jersinya ya lucu gitu, teman Pro 2. Aduh.
1: Oh, iya, sempat beli Kak.
0: Pengen beli, cuman belum ke tempat ininya kan, yang keluarin Adidas tuh yang aslinya bagus ya gitu. Ada sponsor
1: iya. Kalau Adidas emang bagus Kak.
0: Betul, sponsor tolong Adidas ya. Adidas enak banget ini disebutin ya. Nah pastinya kan setiap orang tuh punya alasan sendiri nih kenapa suka nonton Piala Dunia gitu. Bahkan ada beberapa orang yang memang enggak ngebola banget tapi urusan udah Piala Dunia mah nonton deh gitu karena keseruan. Kalau Kak Afkar sendiri, apa yang bikin ajang ini selalu spesial dan beda dari kompetisi sepak bola lainnya?
1: ya, karena ajang ini kan ajang 4 tahunan ya kak, jadi kayak benar-benar menghargai setiap pertandingannya gitu, kayak kayak kalau melewatin satu pertandingan tuh kayak aduh harus nunggu 4 tahun lagi nih, jadi kayak benar-benar ini sih ya harus bisa antusias gitu sih.
0: Harus antusias ya. Tadi juga nyebutin katanya hati terbelah dua antara Jerman dan juga Prancis. Kenapa dua tim tersebut yang memang diunggulkan sama Kak Afkar?
1: Kalau Jerman emang udah cinta sejati, tapi kalau emang Prancis itu karena ini kak banyak pemain apa pemain muda dan pemain senior tuh benar-benar gabung gitu kak, jadi kayak bagus aja gitu, apalagi penyerangnya tuh kan banyak yang larinya kenceng tuh.
0: Betul.
1: kayak cita gitu. Terus habis itu ya beberapa tahun terakhir juga Prancis kan masuk final gitu-gitu kayak ya jagonya tahun ini Prancis sih, walaupun hati Jerman sih.
0: Gini-gini nih cowok tuh memang tidak bisa memilih dua, satu di antara dua tuh. Astaga.
1: Aduh. Astaga.
0: Bola ya, ini bola. Ini bola loh, teman Pro 2, bukan yang lain. Ya, yang lain mah urusan belakang aja ya. Berarti Prancis tuh apa? Kylian Mbappe ya di situ ya. Nanti ya main lagi ya.
1: Iya, betul kak.
0: Iya, dia salah satu pemain muda yang juga berbakat juga, ya kan? Gitu. Kira-kira dia WhatsAppan nggak ya sama Kurzawa nggak ya? Hai, mau ini, mau apa? Aku mau Piala Dunia nih, gitu.
1: Iya tuh, harusnya tuh kak.
0: Harusnya ya. Oke, nah kalau Kafka sendiri udah ada rencana khusus nggak sih untuk memeriahkan Piala Dunia ini? Either itu kayak nonton bareng atau mungkin kayak koleksi jersinya kan setiap 4 tahun sekali jersinya tuh desainnya beda-beda gitu. Ada nggak sih rencana ke situ?
1: Ini kak sebenarnya di kantor nih kak. Jadi kayak kita tuh orang-orang yang suka Piala Dunia, suka sepak bola apalagi Piala Dunia ini, kita buat mini games kak. Jadi terdiri dari 10 orang yang emang satu lantai aja, satu divisi aja gitu. Terus kita buat grup, buat mini games dan kita minta sponsor ke adalah orang-orang yang mungkin udah kaya banget tuh, kayak yang hartanya udah nganggur, yang udah pengen dibuang-buangin. Nah kita minta kesana terus ya, terus kita buat mini games yang isinya tuh kayak tebak skor, kayak tebak pemenang, kayak tebak top skor nantinya yang cetak gol paling banyak dan sebagainya kak. Jadi kayak bener-bener meriah banget kak ini di kantor kak, walaupun gak bisa nobar gitu ya, tapi tetap kita by WA sih, kayak chat di grup aja gitu.
0: Ada di grup ya, gitu ya. Nah,
1: iya betul.
0: Kalau misalkan di hari ini udah ada tebak-tebakan gitu nggak sih, games mini games tersebut nggak sih? Atau nanti aja?
1: Udah kak.
0: Udah ada.
1: Udah dari kemarin juga. Hamin satu kak kita tebak-tebakannya, kayak misal tadi malam tuh misi kalian Afrika. Kebetulan aku salah nih tebakannya, aku nebaknya 1-1 ternyata 2-0 nih. Nanti untuk Korea aku nebaknya 1-0 tapi nggak tahu berapa, nanti kita ada peringkatnya tuh kak. Jadi setiap yang benar tuh kita dapat poin kak, jadi kayak ranking-rankingan gitu kak, seru banget kak.
0: Dan nanti pas di final kita hitung-hitungan poin gitu ya.
1: Betul kak, nanti hadiahnya juga ya alhamdulillah besar sih kak.
0: Dapat apa nih hadiahnya nih?
1: Ada uang tunai, ada reksadana karena kita kan di bank nih.
0: Keren.
1: Terus habis itu ada barang-barang kayak sepatu itu. Wah, meriah banget nih kak.
0: Wih, best. Sponsornya siapa tadi disebutkan?
1: Ada 4 orang sih pak, kak. Ada Pak Hasrul nih. Dia dia megang Asiop, SSB Asiop Jakarta nih. Yang ada Rizky Ridho tuh kak, itu jebolan situ. Terus habis itu ada Mas Maul, dia Mas dari Bancasurens gitu-gitu. Terus ada Mbak Nita, terus ada Mas Naufal dan dari investment produk gitu-gitu kak.
0: Ini orang-orang yang disebutkan tadi sama Kak Afkar adalah orang-orang yang kebanyakan duit ya, memang buang-buang duit. Betul. Ya. Ini mungkin kalau ada 9 naga, mereka adalah naga ke 10, 11, 12, dan 13 gitu ya. Jadi kalau diibaratkan
1: bisa
0: jadi gitu. Cuman yang diakui 9 doang nih gitu. Cuman mereka nih orang-orang selanjutnya gitu kan ya. Nah kalau berbicara tentang sosial media, sekarang kan kayak apa-apa tuh sosmed, apa-apa sosmed. Bahkan tadi juga Kak Afkar bilang, oh kita mah update highlightnya aja deh, karena kalau kita kan kerja nggak bisa nontonin Piala Dunia. Mungkin kalau weekend bisa, tapi kalau misalkan weekdays kayak gini agak rempong gitu kan ya. Kalau Kak Afkar melihat sosial media untuk memeriahkan Piala Dunia ini, itu seperti apa Kak Afkar?
1: Ya pastinya lebih banyak yang memeriahkan gitu kayak kayak misal apalagi kan selain Piala Dunia aja meriah, apalagi pas Piala Dunia gitu kayak ya mungkin lebih banyak yang akan update gitu, update update setiap harinya di Instagram, kayak mungkin buat akun baru tentang sepak bola dan sebagainya. Tapi yang aku tunggu itu kak, ini kak, komennya dari antara fans Messi dan fans Ronaldo nih kak. Itu pasti di komen tuh nanti kalau misal salah satunya kalah tuh, itu pasti seru banget kak.
0: Iya lagi, mana sekarang kan si Cristiano Ronaldo sama Lionel Messi ini adalah last dance ya, kayak piala dunia terakhir mereka. Iya, karena mereka juga sudah usianya udah lumayan tua gitu kan ya. Ini kalau Kafkar sendiri dengan melihat cara main mereka gitu kan ya, dibalik popularitas mereka, pasti cara main mereka dong ya kalau dalam olahraga ini, lebih ngejago poin yang mana nih ya untuk Messi sama si Messi kan udah pernah dapat nih kemarin di Qatar gitu ya, udah menang tuh ya. Si R7 kasihan nih. Ini tapi sebenarnya lebih condong kemana nih antara Messi dan si R7?
1: Walaupun aku fans Real Madrid kak, tapi aku orangnya objektif nih kak. Objektif, jadi aku prefer Messi sih kak, karena dia bener-bener pemain yang komplit kak. Jadi nggak cuma bisa nyetak gol, tapi dia bisa create chance gitu, terus bisa dribblingnya juga bagus, bisa gitu deh kak. Kayak kalau Ronaldo kan, bukan Ronaldo jelek, Ronaldo ini kan dia finishingnya bagus, tapi mungkin membuat chance-nya tuh kurang gitu kak. Kayak Messi tuh pemain yang komplit sih kalau aku sih kak. Suka aja kayak denger seni, ada seninya gitu.
0: I see. Mungkin kalau si R7 tenaganya terlalu habis untuk bilang su gitu kali ya. Jadi untuk boleh, kayak di lapangannya agak lumayan kegecok gitu kan ya. Tapi ya kita dukung mereka lah ya. Semoga mereka benar-benar memberikan penampilan terbaiknya di Piala Dunia 2026 ini. Yes. Dan kalau tebak-tebakan nanti yang masuk perempat final, final deh. Menurut Kafkar siapa nih?
1: Aku ini sih Argentina sama Spanyol.
0: Argentina sama Spanyol.
1: Karena Prancis, aku sebenarnya dukung Prancis tapi kayak kurang yakin ke final aja.
0: Oke, Argentina tetap ya. Jadi kemungkinan Argentina akan masuk perempat final, akan masuk final juga, dan satu lagi apa tadi, Spanyol ya?
1: Spanyol. Oke. Itu katanya bagus sih kak.
0: Bagus ya Spanyol. Portugal nggak diomongin nih, kasian nih.
1: Portugal ini sebenarnya bagus kak, tapi kalau Ronaldo nggak main nih kak. Jadi kalau Ronaldo main tuh kan kayak terpusat ke Ronaldo gitu kayak.
0: Iya.
1: Kayak gimana? Mungkin menurutku Ronaldo ini sebenarnya masanya udah habis, tapi dia terlalu memaksakan gitu kayak.
0: Iya.
1: Ya Ronaldo bagus, tapi bukan untuk sekarang gitu.
0: Iya. Mungkin ini Ronaldo itu tuh kayak mengulang zaman-zamannya David Beckham waktu masih membela Inggris nggak sih? Jadi kayak karena udah terlalu kebanyakan kerjaan di luar sebagai model, ambasador, akhirnya di lapangan jatuhnya bukan pemain, jadinya kayak kita nontonin artis gitu kali ya.
1: Iya betul kak.
0: Oke. Terakhir deh, ini harapan dari Kafkar sendiri sebagai pecinta bola untuk Piala Dunia 2026 itu seperti apa ya? Baik dari sisi pertandingan maupun atmosfernya, pengennya kayak gimana nih Kafkar?
1: Ya semoga lebih banyak kejutan-kejutan aja sih kak. Kayak misal 2018 tuh kayak ternyata Jepang bisa ngalahin Spanyol sama Jerman gitu kak. Itu kan kejutan-kejutan yang benar-benar kita nggak duga gitu ya kayak. Ya semoga lebih banyak lagi, karena pertandingannya juga akan lebih banyak, dan semoga lebih banyak tempat-tempat yang menyediakan nobar-nobar juga kak. Jadi kayak biar lebih enak aja sih. Jadi atmosfernya itu sih semoga
0: benar-benar. Oke, iya kan ini sekarang juga TVRI yang pemegang hak siar resmi untuk Piala Dunia juga memperbolehkan UMKM dan masyarakat setempat kayak tingkat RT, RW gitu, geng-geng kantor itu boleh tuh nonton gitu secara gratis. Dan memang ada yang memang kerjasama itu Kopitiam apa ya, di Kopitiam Lim itu di Lengkong 24 jam tuh kak, siapa tahu itu jadi rekomendasi juga. Itu untuk nonton bareng di sana rame-rame sama teman-teman kantor dan juga ke empat bos tadi luar biasa, aku tepuk tangan dulu. Empat sponsor luar biasa, semoga diberikan rezeki yang lebih ya, digantikan lebih baik juga ya, dan semoga kak ini juga kak Afkar juga bisa memenangkan ya mini games tersebut di akhir pertandingan. Lumayan kan indeks ekonomi ya, udah Pertamax naik.
1: Apalagi BBM naik nih.
0: Iya ya kan, kita kan milih Pertamax bukan karena apa-apa, karena nggak mau ngantri ya nggak sih ya kan gitu.
1: Iya betul kak, Pertamax tendang, aduh antrinya.
0: Iya, ngantrinya lumayan, bisa setengah apa seperempat jam sendiri gitu. Sekarang dikasih 4.000 tambahan 4.000 yang ngantri dah enggak apa-apa ya gitu. Oke deh, Kak, terima kasih banyak Kak Afkar.
1: Yes. Oke, siap Kak Sandi.
0: Thank you banget. Seru banget ngobrol sama Kak Afkar. Selamat lanjut untuk bekerja kembali. Salam sama teman-teman yang lain ya. Semoga fair mini game-nya, semoga keluar menjadi para pemenang dan happy dengan hadiahnya. Thank you Kak Afkar ya.
1: Ya Kak, thank you juga Kak Sandy.
0: Thank you, selamat pagi Kak Afkar, luar biasa. Ya, pagi juga. Wey, ya di tengah-tengah jam kerja kantor teman Pro 2 ya, aku mengajak Kak Afkar untuk ngomongin Piala Dunia. Dan benar-benar kalau misalkan ngomongin Piala Dunia mah sepak bola itu menyatukan semua hati teman Pro 2. Kalau kemarin tuh Persib mah ya, Persib itu menyatukan semua hati, bahasa hati ya. Kalau sekarang udah ranahnya internasional, ranahnya dunia teman Pro 2. Kita berbicara yang namanya sepak bola itu menyatukan kecintaan kita. Walaupun negara kita Indonesia belum ada di kancah sepak bola internasional seperti Piala Dunia teman Pro 2. Pastinya gak menutup semangat kita untuk mendukung negara-negara lainnya, para peserta Piala Dunia 2026 ini, yang menjadi favorit kita, yang menjadi jagoan kita untuk keluar menjadi pemenang di Piala Dunia 2026. Let's play football.

0: kedua dua kalau misalnya kita ngomongin tentang nobar ya kan, yang memang perlu banget diperhatikan adalah bagaimana cara kita tetap bersih untuk sampah-sampah yang kita hasilkan, baik organik maupun non-organik, teman pro dua ya. Karena kalau misalkan ngomongin tentang keramaian, yang namanya sampah tuh pasti akan menjadi sebuah jejak yang tertinggal, teman pro dua. Dan ini selalu menjadi PR kita bersama, walaupun kalau misalkan ngomongin Piala Dunia ya, tahun 2022 lalu di Qatar, itu Sandy amazed banget sama sikapnya para penonton dari Jepang saat mendukung pertandingan timnas Jepang pastinya ya, di ajang Piala Dunia tersebut, dimana mereka tuh benar-benar kayak beberes, bebersih untuk tidak meninggalkan sampah sisa mereka dengan membawa trash bag, teman pro 2. Dan itu pun yang memang dilakukan oleh timnas Jepang di kamar ganti mereka yang ditinggalkan dengan kondisi yang sudah rapih dan bersih. Hal-hal kayak gini yang memang harus menjadi budaya juga loh di Indonesia, teman pro 2. Nah untuk itu ya, biar kita juga lebih paham nih akan bagaimana sih cara kita mencintai dan mendorong kita untuk jauh lebih ramah lingkungan, kali ini kita bakal ngebahas tentang strategi komunikasi untuk mendorong gaya hidup ramah lingkungan bersama seorang dosen dari Universitas Sangga Buana YPKP, teman pro 2 ya. Ada Dr. Haji Muhsin Al-Fikri, M.I.Kom. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Muhsin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Nek.
0: Selamat pagi, Pak Muhsin. Sehat ya, Pak ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Ya. Alhamdulillah.
1: Dan juga saudara pemirsa ya.
0: Wih, terima kasih banyak. Ini Bapak sedang ada kelas kah atau bagaimana, Pak?
1: Senyum. Oh, gimana?
0: Lagi ada kelas kah atau sedang di mana, Pak?
1: Oh, ini masih di rumah nih.
0: Oh, masih di rumah. Aman lagi, ya, Pak ya?
1: Ya, sebelum. Ya,
0: oke.
1: Sebentar lagi meluncur ya.
0: Sebentar lagi meluncur. Bapak teh ngajar apa, Pak, di sana?
1: Ya, kita mengajar komunikasi pembangunan, komunikasi politik,
0: okay,
1: ya segala berbagai macam berkaitan dengan komunikasi lah.
0: Gitu. Tentang komunikasi ya, ini jago berarti komunikasinya. Yeah. Artinya untuk strategi komunikasi biar kita ramah lingkungan juga pastinya kita akan cari tahu nih pemahamannya lewat Pak dosen gitu ya. Ini gimana nih, Pak, kalau misalkan ngomongin komunikasi untuk mendorong gaya hidup ramah lingkungan, seperti apa? Sesusah itukah, Pak? Karena memang kalau misalkan dilihat dari habitnya orang-orang tuh kayaknya susah banget untuk merubah gaya hidup agar menjadi orang yang lebih ramah lingkungan. Sebenarnya apa yang perlu diperbaiki, Pak, dalam strategi komunikasinya nih, Pak?
1: Ya, yang pertama tentu saja komunikasi yang dilakukan itu harus dimulai dari pucuk pimpinannya ya. Jadi ini komunikasi yang dibarengi juga dengan tauladan perilaku lah gitu ya. Dan ini menjadi tugas kewajiban dari para pemimpin ya, dari mulai presiden, kemudian juga gubernur, wali kota, ya, bupati sampai ke tingkat yang paling bawah ya, tingkat kelurahan, lurah, RT, RW. Jadi mereka harus memberikan satu contoh ya, bukan hanya komunikasi lisan gitu, tetapi juga harus dibarengi dengan contoh. Mereka harus komitmen ya dengan perlindungan terhadap lingkungan. Jangan sampai misalnya mereka malah bermain-main ya dengan pengusaha misalnya gitu kan ya, dalam misalnya pencemaran lingkungan, dalam memberikan izin kepada investor ya, perusahaan itu harus betul-betul ditegakkan IPA-nya gitu ya. Kalau misalnya tidak ada IPA itu tidak boleh diberikan izin kan gitu ya. Jadi meskipun mereka cuap-cuap ya bicara panjang lebar ya, tapi kalau mitir dia dibarengi dengan konsistensi mereka ya di dalam menegakkan aturan dalam melindungi lingkungan, maksudnya nanti komunikasinya itu nggak akan berdampak gitu ya, hanya lisan saja gitu. Nah itu yang harus di sekarang itu menjadi PR berat ya, PR besar dari para pemimpin ya, para pemangku kepentingan seperti itu.
0: Oke. Dalam artian di sini bukan hanya komunikasi persuasif aja dalam bentuk verbal ya Pak ya, tapi juga ada komunikasi non verbal yang memang menunjukkan contoh gitu kan ya, yang memang teladan yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin. Tapi apakah itu sulit Pak untuk dilakukan gitu? Karena pada kenyataannya nampaknya belum sampai ke situ tuh Pak, kayak masih gampang aja nih untuk teori gitu berbicara tentang komunikasi non verbal begitu ya Pak ya. Kok susah sih Pak untuk melakukannya?
1: Itulah kesulitan kita itu ya tadi ya. Jadi kita masih minim sekali para pemimpin yang bisa memperlihatkan satu kata dengan perbuatan. Nah, itu yang sekarang kita miskin itu ya. Misalnya mereka cuap-cuap menyarankan, menghimbau, menjaga lingkungan, sementara mereka sendiri itu kerjasama dengan perusahaan, dengan ini godaannya sangat besar ya, ini godaan uang nih. Jadi para pengusaha itu kan daripada membuat ipal yang mahal, misalnya kan mereka udah aja lah kasih uang kepada bapak bupatinya, wali kota, kota dewan, dan semua. Itu kan sekarang banyak terjadi seperti itu. Jadi banyak yang tidak tahan terhadap godaan uang itu, ya, sehingga lingkungan ini menjadi korbannya, tercemar. Ya. Pencemaran di kita ini sangat luar biasa.
0: Di
1: negara lain, misalnya ada sebuah sungai, ya itu adalah rahmat ya, atau anugerah dari Allah sungai itu kan, ya menjadi indah ditata. Tapi di negara kita ya sungai itu menjadi ancaman, kan. Kemudian juga tidak indah lah, dijadikan tempat pembuangan sampah terbesar gitu kan. Sungai yang anugerah dari Allah itu seperti itu ya hari ini.
0: Oke. Pak, perlu nggak sih komunikasi asertif gitu yang diberlakukan kepada masyarakat gitu dari mungkin pemerintah setempat ataupun ya dari pemikul kebijakan gitu ya Pak ya, komunikasi asertif yang memang agak sedikit ini semua orang nggak bisa menerima nih komunikasi asertif begitu Pak ya, yang memang ada punishment dan juga kayak sebuah hadiah kalau misalnya kita melakukannya dengan baik gitu Pak. Perlu nggak tuh?
1: Ya, saya kira untuk hari ini memang itu juga perlu ya diterapkan ya. Ada punishment bagi yang melanggar, juga reward bagi yang menjaga lingkungan. Saya kira itu harus diprogramkan oleh pemerintah ya, untuk mendorong agar masyarakat betul-betul mereka berpartisipasi aktif ya untuk sama-sama menjaga lingkungan. Jadi tugas dari para pemimpin adalah mereka memberikan edukasi ya, mendidik kepada masyarakat agar itu menjadi habit, menjadi kebiasaan. Jadi mereka ketika misalnya buang sampah itu sudah bukan karena terpaksa ya, ataupun karena ada yang lihat Satpol PP, enggak gitu. Jadi itu mereka sudah menjadi habit, kebiasaan, sampah harus dibuang ke tempatnya, dipilah-pilah gitu. Sehingga itu PR bagaimana mewujudkan budaya dan habit lingkungan itu saya kira pekerjaan yang bukan hanya ini perlu waktu yang cukup ya cukup lama. Dan juga tadi harus ada konsistensi. Jadi saya kira pemerintah siapkanlah dana dia pemberian kepada masyarakat yang lingkungan ya, ada misalnya komunitas-komunitas ya, misalnya membersihkan sampah itu harus dibantu. Dibantu mereka itu, jangan dibiarkan mereka berjalan sendiri, kan mereka tidak punya dana, tidak SDM ya. Kalau di pemerintahan kan SDM-nya ada, anggarannya juga besar gitu kan. Nah juga dari sini anggota dewan juga ya kan mengalokasikan dana yang cukup ya, yang cukup untuk pemeliharaan dan pelindungan ini ya, gitu. Jangan sampai kita mewariskan dalam keadaan kondisi sudah rusak parah gitu.
0: Nah ini PR banget berarti ya Pak Musin ya, susah banget ya Pak ya. Pak, tapi di era digital ini Pak, dengan semuanya serba canggih, serba teknologi gitu ya Pak ya, bentuk komunikasi visual seperti penyampaian pesan lewat teks yang singkat atau poster begitu ya, baliho gitu kan, itu masih efektif gak sih Pak Musin?
1: Ya, saya kira di era hari ini memang itu tuntutannya seperti itu ya. Kita pemerintah dan juga semua masyarakat harus memanfaatkan ya era digital ini untuk kita bisa mendidik ya pada generasi kita. Misalnya orang ya orang tua itu punya kewajiban juga ya untuk mendidik anak-anaknya ya supaya mereka memiliki pola hidup yang ramah lingkungan. Itu harus dilakukan sejak dini. Jadi pendidikan lingkungan itu harus diterapkan sejak dini ya, bagaimana mereka harus mencintai misalnya sungai gitu ya. Jangan sampai mereka buang sampah ke sana.
0: Boleh
1: juga bagaimana ya, udara juga harus dipelihara. Jadi ini pendidikan juga harus dimasukkan ke dalam sekiranya di kurikulum juga sudah ada ya.
0: Yes.
1: Tapi mungkin ya tadi belum maksimal lah ya.
0: Okay,
1: ditingkatkan kembali.
0: Okay.

0: yang memegang gadget, yang mereka mengkonsumsi informasi yang begitu deras, makanya diselipkan di dalam informasi itu, diselipkan pesan-pesan tentang apa lingkungan, ya, pentingnya menjaga lingkungan. Itu saya kira harus diprogramkan, bahkan harus masif, ya, harus masif. Kominfo juga saya kira harus menyediakan anggaran, kemudian juga menggayat kepada berbagai tokoh-tokoh, ya, influencer dan sebagainya lah. Saya kira harus dikerahkan semua kekuatan kita, baik itu dana, perhatian kita itu untuk mewujudkan dan menumbuhkan, ya, kesadaran terhadap pentingnya menjaga lingkungan itu.
1: Cakep, setuju banget Sandy sama Pak Muhsin. Pokoknya ya kita harus berusaha keras gitu ya Pak ya, apalagi untuk adik-adik kita yang masih kecil-kecil ya Pak ya. Dan memang itu harus ditanamkan sejak dini ya Pak ya. Sementara itu untuk kayak berbicara tadi tentang aturan-aturan tertentu di masyarakat itu mungkin jauh lebih kompleks ya Pak ya. Tapi kita kembali lagi ke diri kita sendiri, bagaimana kita mengubah habit kita menjadi jauh lebih baik untuk ramah lingkungan. Begitu Pak Muhsin ya. Oke, Pak Muhsin, terima kasih banyak Bapak sudah berkenan on air pagi hari ini ya. Selamat bertugas. Selamat bertugas bersama anak-anak di kampus ya Pak ya, di YPKP ya Pak ya, Sanggebuana ya Pak ya.
0: Iya, YPKP.
1: Oke, hatur nuhun Pak Muhsin. Selamat pagi.
0: Ya, sami-sami, Nay. Ya, selamat pagi.
1: Itu tadi teman Pro 2 dosen Universitas Sanggabuana YPKP, Dr. Haji Muhsin Al-Fikri, M.I.Kom. Strategi komunikasi untuk mendorong gaya hidup ramah lingkungan. Bener deh. Ya, ini kalau misalkan ngomongin komunikasi teman Pro 2, itu ada banyak banget cara dan gaya ataupun bentuk komunikasi yang memang bisa kita tujukan kepada masyarakat tertentu dengan pengklasifikasian demografinya pastinya yang berbeda-beda, dan pastinya dengan beda orang, beda klasifikasi, beda cara komunikasi yang memang bisa kita lakukan, beda bentuk ya. Dan pastinya juga semua hal yang dilakukan, baik bentuk komunikasi apapun, itu dilakukan untuk kita ya, lebih mendorong kita agar gaya hidup ramah lingkungnya tuh jauh lebih baik ke depannya. Benar banget, setuju banget. Apalagi sekarang di era digital, sosial media, ya mungkin apa ya, kayak konten-konten yang bermanfaat juga, yang bentuknya himbauan tapi dikemas secara ciamik yang anak muda banget, kreatif banget, itu bakalan lebih masuk ke kita teman Pro 2. Contohnya aja yang Sandy sangat luar biasa appreciate nih di Indonesia adalah penggunaan Tumblr yang benar-benar konsisten teman Pro 2. Dari zaman Tumblr, si merek apa, si merek ini, si merek itu, sampai merek-merek yang ada di Arab Saudi ya, itu dikejar demi apa, demi kita punya Tumblr dan kita nggak usah wasting plastik lagi teman Pro 2. Jadi kemana-mana kita bawa Tumblr aja gitu ya. Teman Pro 2, abis ini Sandy juga bakalan ngajak ngobrol satu narasumber kita lagi di pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Ini masih berkaitan dengan lingkungan teman Pro 2. Yes, kita akan ngobrol bersama Ketua Sobat Bumi Community teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 96.7 FM.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: hampir aja.
1: Ada apa sih? Ini motor sampai goyang-goyang gini nih, bahaya tau.
0: Itu loh, ada yang buang sampah dari mobil.
1: Buang sampah? Dari mobil yang mana?
0: Itu loh, itu. Mobil yang merah itu.
1: Oh, itu. Mobilnya keren sih. Yang bawahnya juga cantik. Tapi kok etikanya nggak ada ya? Jadi nggak keren deh.
0: Jadi, biar tetap keren gimana?
1: Gampang aja sih. Sediain tempat sampah di dalam mobil. Itu baru keren. Keren abis malah.
2: Stay tuned on Prodway FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Terserah deh teman Pro 2 ya. Kalau misalkan kamu mau pilih tim mana aja dari negara mana aja untuk berjuang di Piala Dunia 2026. Tapi yang jelas kamunya sendiri teman Pro 2 yang memang harus berubah. Itu tadi seperti yang udah Sandy ajak ngobrol ya, Pak dosen dari YPKP Sangga Buana teman Pro 2. Kalau perubahan itu semuanya datang dari diri sendiri. Mau komunikasi seperti apapun itu ya, kalau kitanya nggak mau dengar teman Pro 2 itu susah untuk merubah, membuat sebuah perubahan. Nah, apakah perubahan satu ini juga akan menjadi sesuatu yang baik? Jelas ya, saya sangat yakin. Apabila yang namanya pengelolaan air dan agribisnis berkelanjutan, ini menjadi solusi ekologi, biodiversitas, dan juga ekonomi di Jawa Barat, teman Pro 2. Kita bakalan cari tahu lebih lanjut bagaimana sih ya pengelolaan air dan agribisnis berkelanjutan. Dan ini merupakan solusi ekologi biodiversitas itu tadi, teman Pro 2, dan juga ekonomi di Jawa Barat. Bersama seorang ketua Sobat Bumi Community, teman Pro 2, juga beliau merupakan Dewan Air Jawa Barat, Bapak Cepi Al-Hakim. Selamat pagi, Pak Cepi.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum, Sampurasun, Teh Sandi, sama teman-teman Pro 2.
0: Sampai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sehat Pak Cepi ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, ini Bapak sedang di mana Pak?
1: Kita base camp di Bogor.
0: Oh di Bogor, jadi ini Bapak tinggal di Bogor ya Pak ya? Halo?
1: Halo?
0: Ya, berarti Pak Cepi tinggalnya di Bogor ini berarti? Halo Pak Cepi.
1: Halo.
0: Iya, Pak Cepi bisa dengar aku?
1: Iya.
0: Iya, Pak Cepi tinggalnya di Bogor berarti ya Pak?
1: Suaranya putus ya?
0: Suaranya putus-putus. Mungkin sinyalnya Pak ya, bisa beralih ke tempat yang sinyalnya lebih baik.
1: Halo,
0: Pak Cepi.
1: Suaranya putus-putus.
0: Oh oke okay, oke okay, oke okay. Pak Cepi, nanti Sandy coba hubungi Pak Cepi kembali ya, agar suaranya nggak putus-putus. Karena cukup hubungan saja yang putus teman Pro 2, tapi suara jangan ya. Kita langsung aja hubungin narasumber kita lagi teman Pro 2, Pak Cepi, untuk cari tahu tentang pengelolaan air dan agribisnis berkelanjutan, dan ini jadi solusi ekologi biodiversitas ekonomi Jawa Barat juga. Halo Pak Cepi.
1: Siap halo. Maaf putus ya.
0: Ini sudah jelas ya suara sendinya ya Pak ya.
1: Alhamdulillah bagus.
0: Udah bagus, bagus. Oke. Pak, berarti Pak Cepi ini tinggalnya di Bogor ya Pak ya? Karena base campnya juga untuk Sobat Community itu di Bogor ya Pak?
1: Betul di Bogor, okay. Kita aktivitas di Bogor.
0: Oh oke okay. Ya, permasalahan apa sih Pak sekarang yang memang Bapak tangani di Bogor itu?
1: Sebenarnya gini ya, kalau kita lihat bicara bukan Bogor aja ya, mungkin di Jawa Barat.
0: Jawa Barat ya?
1: Sekarang ini begini, Teh Sandi, sama teman-teman yang ditinggal di kawasan Bogor Pegunungan ya. Ini ada paradok sekarang itu, Teh Sandi. Jadi paradoknya apa? Jadi ketika musim hujan, kita itu berlimpah air itu.
0: Ya.
1: Tapi ketika musim kemarau, aduh susahnya ampun air itu kan.
0: Iya lagi.
1: Kadang di kota juga harus bagi-bagi, kadang di daerah Bogor aja. Di daerah Bogor itu kan terkenal menara air ya, menara itu. Di situ sumber air dihasilkan, di situ ada Gunung Halimun Salak, ada Gede Pangrango. Tapi ketika kemarau ya, masyarakat juga susah air itu sekitar situ. Jadi kita punya mimpi ingin swasembada pangan, swasembada energi, tapi kalau nggak swasembada airnya diwujudkan dulu, saya kira pangan dan air itu, energi itu nggak bakal terwujud. Karena pertanian kaitannya dengan air kan?
0: Betul.
1: Karena air itu adalah sumber kehidupan. Terus industri-industri pasti butuh air, hotel-hotel, perkantoran butuh air itu, sehingga saya lihat ini ada yang salah nih dalam masalah tata kelola air ini, pengelolaan air ini. Karena harus kita sadari lah ya, bahwa di daerah hulu terjadi perubahan alih fungsi ya. Dari mulai tadinya mungkin harusnya hutan yang harus dipelihara, sekarang berubah jadi kawasan-kawasan perumahan, perhotelan, wisata kan ya. yang secara konservasi itu emang dilarang gitu kan di kawasan kosong. Itu terjadi mungkin di daerah, tidak hanya di Bogor saja ya, mungkin daerah lain juga kalau kita komunikasi dengan kawan-kawan penggiat lain lingkungannya hampir sama kan dengan rata. Nah, lebih kalau bicara masalah air ini kan sumber kehidupan ya.
0: Iya.
1: Yeah. Sumber kehidupan itu kalau sudah masalah air, berbuat air itu kadang kalau di masyarakat sudah ya udah main berantem gitu ya, berantem dalam artian fisik gitu, dengan fisik gitu. Masalah pembagian air, misalnya air yang harusnya mengalir ke sawah dia ternyata tidak, ditutup lah, itu jadi masalah dia. Ini untuk mengetahui saja, belum lagi di daerah perkotaan gitu ya. Kalau suplai airnya misalnya nggak ada, misalnya PLTU apa namanya, PLTA ya, PLTA kita punya berpilur punya ini, kalau nggak ada air atau berkurang ya energi listriknya nggak ada, nggak hasil. Atau panas bumi, hutannya rusak gitu ya, nggak menghasilkan air lagi, ya nggak ada uapnya itu, panas buminya itu. Jadi itu salah satu yang kita lihat. Kenapa tata kelola itu penting. Di sisi lain juga memang Jawa Barat itu kan daerah yang subur ya, dari dulu juga ya. Subur, apa sih yang nggak tumbuh gitu istilahnya. Semua tumbuh. Pertanian, ya hasil-hasil pertanian itu banyaknya memang dari Jawa Barat. Daerah lain juga ada, Sumatera. Namun yang mensuplai ke kota ini banyaknya kan dari sekitar-sekitar kita ya. Dari Bandung, Garut. Nah itu daerah subur. Tapi kadang memang pertaniannya kurang berkelanjutan. Dalam artian karena mengejar pasar, kebutuhan industri tinggi, akhirnya pertaniannya jor-joran. Tutup sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya. Sehingga mungkin cuma semestin yang karena tanahnya udah tidak kuat lagi. Akhirnya cuma dua musim, stop dulu, nanti musim selanjutnya lama lagi gitu. Nah, jadi agribisnis juga terganggu kalau misalnya tidak berkelanjutan. Nah, ya, apa sih yang disebut berkelanjutan itu? Jadi berkelanjutan itu, Teh Sandi itu jadi dalam agribisnis memperhatikan minimal 3 pilar.
0: Kalau
1: bisnis
0: aja,
1: pasti ekonomi. Pasti ekonominya diperhatikan, untungnya. Gitu. Terus secara ekologi tadi, lingkungannya, ini tanah ini daya dukungnya seperti apa, airnya seperti apa. Terus yang keempat, yang ketiga itu masyarakatnya harus teredukasi, pinter. Jangan sampai nanam kentang atau nanam-nanam sayuran di daerah-daerah kawasan konservasi misalnya gitu kan. Itu kan menimbulkan bencana juga buat masyarakat dan buat masyarakat di bawah gitu. Jadi itu aspek itu juga harus disadarkan kepada masyarakat bahwa ayo kita maju berkembang, tapi perhatikan ini, bukan hanya berkelanjutan dari musim ke musim tapi antar generasi gitu. Dengan sekarang jangan sampai istilahnya kita meninggalkan sawah atau hutan yang rusak, apalagi ada alih fungsi banyak.
0: Nah, ini kan kalau kita perhatikan Pak, menjadi sebuah PR yang memang belum selesai kita selesaikan dari zaman kapan tahu gitu ya Pak ya. Ini apakah dengan adanya orang-orang Indonesia yang sekarang beradaptasi dengan teknologi itu bisa membantu hal itu semua atau tidak Pak? Karena nampaknya juga ini masih kurang gitu Pak.
1: Saya gini Teh Sandi ya, sama teman-teman. Jadi saya percaya bahwa ada beberapa yang sudah melakukan itu ya, sebuah inovasi kreativitas untuk mengajak yang lain berbuat baik terhadap lingkungan, menjaga bumi ini. Tapi saya percaya kalau misalnya tidak hanya segelintir, malah puluhan, ratusan, ribuan, malah jutaan anak-anak muda di Jawa Barat atau kita sebagai warga Barat atau warga Indonesia ini terlibat secara langsung, tidak harus sempurna, tidak harus besar. Misalnya membuang sampah, menegur orang membuang sampah di kali, mengajak orang hemat air, gitu kan. Terus kalau ke kita banyak pencinta alam ya, jangan bawa sampah, sampahnya dibawa. Hal-hal kecil saja, tapi itu dilakukan secara masif dan kontinu gitu. Daripada kita nunggu satu dua orang dapat hadiah kalpa taruh atau apa, kan dampaknya kurang.
0: Gitu.
1: Jadi saya lebih percaya itu. Apalagi teman-teman sekarang kan bisa menggunakan media TikTok. Saya lihat udah banyak-banyak yang kreatif dan itu lebih kena ya. Mm-hmm. Lebih kena. Jadi masyarakat-masyarakat sekarang kan lebih apa lebih menarik kalau bisa dilihat gitu ya.
0: Betul.
1: Bisa dilihat gitu. Ternyata masyarakat sini udah bisa melakukan dulu, kita juga bisa mengolah sampah atau apa ya.
0: Yeah.
1: Itu saya kira saya lebih percaya itu karena tantangan ke depan itu mungkin beda dengan apa yang masalah yang saat ini kita hadapi ya. Mm-hmm. Jadi mungkin butuh kreativitas, inovasi tadi sehingga anak-anak muda atau kawan-kawan ini bisa lebih masif dan bergerak.
0: Betul.
1: Tidak harus besar saya lihat, mm-hmm. tapi yang penting masif dan kontinu itu.
0: Oh, oke. Okay. Nah, ini Pak Cepi juga merupakan ketua Sobat Bumi Community ya, Pak ya. Dari namanya aja adalah pecinta lingkungan begitu ya, Pak ya. Ini sudah ada gerakan apa saja, Pak, dari Sobat Bumi Community atau komunitas Sobat Bumi ini, Pak?
1: Komunitas Sobat Bumi ini kan sebenarnya 2007 ya berdiri itu dulu ya selesai kuliah kita coba hobi asalnya dari hobi sih, Teh. Jadi okay. Hobi kawan-kawan yang punya berbagai profesi kalau Sabtu Minggu ya touring ke hutan ke gunung gitu, off-road gitu. Tapi kita bawa pohon teh, jadi bawa pohon gitu, jadi bagi-bagi ke petani lahan kerjakan gitu, kita pasang. Lama-lama orang nanya respon tertarik, akhirnya kita 2010 bikin gerakan Bogor Go Green. Kita datangin menteri, jadi lahan-lahan baru HGU kita buat gerakan penghijauan lah di Bogor gitu. Karena Bogor harus diselamatkan lah, karena di situ tadi menara air istilahnya, kalau di hulunya rusak ya, jadi Bogor ketempuhan teh. Jakarta banjir keluar kiriman dari Bogor gitu teh. Jadi kita tuh sebagai Bogor ya, ya harus berbuat lah minimal sedikit, nggak harus sempurna gitu kan,
0: kayak
1: gitu. Terus kedua juga kita memang tadi kayak agribisnis berkelanjutan, kita membina petani supaya nanam di hutan beda dengan nanam di sawah. Artinya kalau hutan ada udah ada pakem-pakem lah gitu ya. Kayak misalnya kalau orang Sunda itu kan ada warisan luhur ya, Patanjala. Jadi kita mana sih yang belum tutupan, mana nih yang harus dijaga, dirawat, terus mana sungainya harus gimana, itu mereka harus sampaikan gitu di kota. Sehingga tanamannya juga misalnya aren, salak, itu kita kasih edukasi ke petani. Sampai terakhir kemarin kita coba ngembangin kakao teh di Bogor itu. Kenapa kakao? Kakao itu kalau Teh Sandi tahu silver kan itu khas Jawa Barat itu sebenarnya.
0: Coklat kakao. Ya.
1: Dari dulu. Coklat, kakao itu coklat ya. Nah itu Jawa Barat itu kakao itu dulu penghasil kakao. Sebenarnya sekarang hilang. Nah, kenapa kakao gini tuh? Jadi kalau Jawa Barat kan sekarang udah punya varietas kopi ya.
0: Ya.
1: Bagus nih. Kawan-kawan udah bergerak. Jadi untuk daerah-daerah tinggi, kawasan konservasi yang di atas 1000 bisa nanam Arabica. Kopinya udah bagus nih. Cuma untuk ke bawahnya kita nyari komoditas apa nih yang cocok gitu, Jawa Barat. Makanya kakao ini coba kita kembangkan. Jadi kakao petani kasih tahu. Dan kakao ini tuh ininya istilahnya kalau bahasa Latinnya Theobroma itu menu mendewa. Jadi kelasnya beda dia. Jadi dia karena dia tuh keluar, dikirimnya keluar gitu. Kayak Swiss, Belgia itu penghasil kakao, tapi dia tidak punya kebun karena kebunnya tidak ada di Jawa Barat.
0: Ada di kita justru ya.
1: Ada di Indonesia. Jadi mereka ngolah bagus, haram mahal. Tapi mereka mengakui bahwa memang kakaonya dari sini. Ya kita bangga sebagai produksi kakao. Tapi nggak apa-apa karena mereka punya gaya hidupnya seperti itu. Jadi kalau mereka musim salju, di kita kan nggak ada musim salju teh.
0: Betul.
1: Salju ya mereka udah minum kakao karena mungkin perlu energi lain ya tambahan.
0: Berarti kalau dipikir-pikir mah Pak, Jawa Baratnya sebenarnya mah sumber daya alamnya tuh sangat kaya raya gitu ya Pak ya. Cuman bagaimana kita mengolahnya?
1: Betul.
0: Seperti apa dan ini secara tidak langsung juga akan berdampak pada ekonomi di Jawa Barat kedepannya seperti apa gitu ya Pak ya?
1: Betul sekali. Dari dulu juga kan Jawa Barat apa sih yang nggak tumbuh ya, tumbuh terus pasti menghasilkan. Cuman sekarang memang kita kan terdorong oleh kebutuhan pembangunan, salah satunya misalnya kebutuhan perumahan, industri, banyak alih fungsi lah.
0: Betul. Nah,
1: mungkin teman-teman di mungkin ada organisasi-organisasi petani atau kelompok-kelompok masyarakat yang menginginkan ada ya lahan-lahan aradi yang jangan dirubah gitu. Ada juga gerakan supaya padi lah tetap aja padi seperti di Jepang gitu, turun-temurun kalau perlu, jangan sampai berubah jadi perumahan atau jadi industri. Jadi saya kira udah mulai tumbuh nih, apalagi dengan kemajuan teknologi ya, kawan-kawan bisa mengekspos itu dengan baik, mengemasnya. Saya kira mudah-mudahan ya Jawa Barat lebih baik.
0: Amin, amin, rabbal alamin. Wah, luar biasa. Pak Cepi, terima kasih banyak ini ya atas obrolannya, pencerahannya. Ini isinya daging sekali. Pastinya juga hal ini mengingatkan kita agar kita lebih pintar lagi mengelola sumber daya yang memang kita miliki, khususnya secara skala Jawa Barat itu, untuk skala provinsi ya Pak ya. Gitu. Dan pastinya juga ini tidak hanya mengandalkan satu pihak saja ya, bukan hanya pemerintah saja, tapi kita juga sebagai masyarakatnya juga harus turut serta ya Pak ya, untuk pengelolaan ya kan. Dan ini juga tadinya Pak Cepi juga menyebutkan ini akan berdampak pada ekonomi di Jawa Barat kedepannya seperti apa. Pak Cepi, terima kasih banyak Pas atas waktunya. Sama ya Pak ya. Sukses terus.
1: Salam
0: sadayana. Sampurasun rampes Pak Cepi. Terima kasih. Luar biasa teman Pro 2 ya. Pak Cepi Al Hakim, teman Pro 2, Ketua Sobat Bumi Community, juga Dewan Air Jawa Barat, tentang pengelolaan air, argi bisnis berkelanjutan, juga solusi ekologi, biodiversitas, dan ekonomi di Jawa Barat tuh teman Pro 2. Saya setuju sih, bener. Apa yang gak tumbuh di Jawa Barat? Ya tanaman tumbuh ya. Terus apalagi perkotaan juga pesat di sini. Bahkan sampai makanan-makanan yang viral-viral juga tumbuh di sini. Banyak banget, enak-enak lagi tempat-tempatnya. Cinta juga tumbuh di Jawa Barat. Aduh. Ayo, siapa yang meninggalkan setengah hatinya di Jawa Barat, teman Pro 2? Ya, apakah kamu orangnya atau kamu pelakunya? Yes, tapi itu tadi pengelolaannya yang memang belum maksimal mungkin teman Pro 2. Dan diharapkan kita semua juga ini bisa ada perubahan dari diri sendiri dulu ya, agar menjadi pribadi yang lebih baik, lebih paham, lebih teredukasi terkait pengelolaan sumber daya yang ada di sekitar kita teman Pro 2. Karena itu tadi ya, benar juga ya kalau diingat-ingat ya, musim hujan kita banyak air, tapi sekalinya musim kemarau datang, habis banget tuh airnya, tuh kayaknya kayak gak ada di mana-mana. Padahal ini Indonesia, bukan Sudan, teman Pro 2. Kita negara maritim gitu. Terus juga kita punya banyak hutan-hutan, tanah kita subur gitu. Kenapa kok fenomena itu masih terus terjadi dan berulang lagi dan lagi di setiap tahun-tahunnya? Nah, ini diharapkan untuk kita para generasi penerus bangsa yang memang sudah mendapatkan edukasi baik gitu, apalagi yang memang terkait dengan argi bisnis teman Pro 2, diharapkan membantu untuk kedepannya memikirkan negara kita, khususnya provinsi kita Jawa Barat, kedepannya seperti apa. Oke, ya sih, seru banget ngobrol-ngobrol hari ini. Udah ngomongin Piala Dunia, udah ngomongin siapa tuh si Shakira yang udah tampil berapa kali dia jadi the queen of World Cup ya, ngebawain lagu-lagunya, ngobrol sama pecinta bola juga. Dan pastinya tuh dari kecintaan kita nonton bola ya, kamu juga yang suka nobar-nobar, kita harus juga ingat jangan ninggalin sampahnya sembarangan ya. Dan sampai akhirnya masuklah kita ke concern kita yang namanya cinta sama lingkungan teman Pro 2. Tadi udah ngobrol juga sama seorang dosen dari Sangga Buana, dan barusan ya Pak Cepi Al Hakim, Dewan Air Jawa Barat, Ketua Sobat Bumi Community juga, yang memang membuat kita lebih terbuka pemikirannya. Kita dapat insight baru tentang bagaimana sih lingkungan di Jawa Barat ini sekarang gitu, yang sedang jadi issues dari tahun ke tahun. Agak tergambar sih teman Pro 2, tapi ya itulah yang terjadi. But anyway teman Pro 2 ya, untuk Pro 2 pagi hari ininya udah dulu. Sani masih terus lanjut temenin kamu sampai jam 12 siang nanti. Udah jam 10 ya, nanti Sani kasih informasi terupdate dulu dari dunia entertainment dan olahraga. Abis itu kita mulai lanjut, kita request teman Pro 2 ya. Thank you. Tepuk tangan dulu. Thank you. Segitu aja tepuk tangannya. Yang lagi coba tepuk tangan lagi yang lebih kencang. Mana sih? Bentar, ini kok efeknya enggak gini. Tepuk tangan lagi yang makin kencang. Thank you. Sani berasa di Coachella nih kalau kayak gini ya. Sani bakalan lanjut terus temenin kamu sampai jam 12 siang nanti ya. So you better stick around, of course, stay close. So 96.7.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2.
1: Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
2: Selamat siang teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Sandy Puspandini.
0: Info Pro 2.
2: Informasi pertama datang dari Kehlani yang baru saja meluncurkan video musik terbaru untuk lagu Back and Forth pada 4 Juni 2026 yang disutradarai oleh Director X. Dalam track ini, ia berkolaborasi dengan rapper legendaris Missy Elliott yang menghadirkan kombinasi antara vokal soulful khas Kehlani dan gaya rap inovatif Missy yang sudah menjadi ciri khasnya.
0: Info Pro 2.
2: Adam Lambert kembali menghadirkan kejutan musikal lewat single terbarunya Under the Rhythm yang diangkat dari album mendatang bertajuk Adam. Jika single pertamanya Eat Your Life mengambil inspirasi sonic dari alternative rock era tahun 90-an, kali ini Adam Lambert justru melompat ke awal milenium dengan menghadirkan lagu dance bernuansa gelap khas klub malam. Album Adam sendiri dijadwalkan rilis pada 10 Juli 2026, melanjutkan arah musik Lambert yang semakin berani merangkul warna pop dan dance, namun tetap mempertahankan gaya teatrikal yang menjadi ciri khasnya.
0: Info Pro 2.
2: Legenda hard rock dunia Deep Purple resmi merilis single terbaru bertajuk Diablo lengkap dengan video musiknya. Lagu ini menjadi single kedua dari album studio teranyar mereka, Splat, yang dijadwalkan rilis pada 3 Juli mendatang melalui Ear Music. Album ini sekaligus menandai album studio ke-24 sepanjang karir panjang band tersebut, hadir sebagai penerus Equal One yang dirilis pada tahun 2024 lalu. Yang membuat single ini istimewa, Deep Purple menggandeng bintang global sekaligus gitaris peraih Grammy, Keith Urban, yang mengisi gitar kedua dalam lagu tersebut.
1: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Lagu Garuda Pancasila adalah salah satu lagu perjuangan yang diciptakan oleh seorang pencipta lagu dan ilustrator film, yaitu Bapak Sudarnoto, dan digubah pada tahun 1956. Lagu Garuda Pancasila diciptakan bukan sekedar untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga wujud ketulusan hati si pencipta yang dipersembahkan untuk bangsa dan negara.

sempurnanya aku ngebuka Pro 2 Santai Siang di edisi Jumat 12 Juni 2026. Dan Sandy Puspani nih ya, yang masih terus temenin kamu sampai jam 12 siang nanti. 2 jam lagi nih teman Pro 2 ya, barengan Sandy di 081260209696 dan juga di aplikasi RRI Digital. Sandy tungguin requestan kamu pastinya ya. Kamu boleh request lagu dari musisi Indonesia favorit kamu dan juga mancanegara favorit kamu. Kamu juga boleh kirim-kirim salam buat siapapun yang mau kamu notice teman Pro 2 ya. Sekali lagi di 081260209696 dan juga di aplikasi RRI Digital yang bisa kamu gunakan chat roomnya untuk request langsung ke Pro 2 Bandung. Saya ditungguin requestan kamu sampai jam 12 siang nanti.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Jujur sambil siaran, Sandy sambil mantau ya bagaimana pertandingan Korea Selatan sama Ceko yang wih, sumpah demi apapun ini baru gol teman Prodo, wow. Baru banget Korea Selatan ya masukin ke Ceko teman Pro 2. Di mana ini skor imbang 1-1 ya Korea Selatan dan Ceko. Di mana sebelumnya juga di menit ke-59 Leslav Krejci ini menjebol gol atau gawangnya dari Korea Selatan teman Pro 2. Lalu disusul di menit ke-67 sama Hwang In-beom yang juga membalas Ceko dengan skor 1-1. Dan untuk klasmen sementara sih teman Pro 2 di grup A sendiri, Meksiko ini unggul di posisi 1 ya teman Pro 2, Ceko di posisi kedua, Korea Selatan di posisi 3, dan Afrika Selatan ada di posisi ke-4. Wow, hari pertama sudah mulai geregetan teman Pro 2. Kamu nonton gak? Nyaksiin gak teman Pro 2 ya? Sambil nonton atau mungkin juga kamu sekarang gak bisa nonton karena kamu lagi nyetir, kamu lagi di jalan ya. Kamu cuma bisa dengerin dari Sandy gak apa-apa. Sandy sambil kasih-kasih informasinya buat pertandingan Korea Selatan dan Ceko juga. But meanwhile ya, kita juga bakalan bacain request yang masuk di 0812-6020-9696. Ini sudah ada beberapa yang masuk sih ya. Tadi ada yang minta lagunya siapa itu? Nah ya, selamat siang Pro 2, salam kenal Kak Sandy. Mau request lagunya Rayu dari Marion Jola buat nemenin aku di jam istirahat aja. Katanya aku lagi nongkrong-nongkrong nih Kak, ngopi cantik ya, dari Keisha. Puterin Kak Sandy, terima kasih. Sama-sama. Terus juga ada yang minta lagunya NPD, Sempurnanya Aku Tuk Dirimu gitu ya. Itu diminta juga dari Rangga. Ini bukan Rangga Hadiansyah kan ya. Ya, tungguin aja terus. Selamat siang Kak Sandy, seru banget playlistnya hari ini. Request satu lagu dong ya, Espresso dari Sabrina Carpenter. Ya, aku Nabila anyway. Katanya ya, semoga bisa diputerin sama Kak Sandy. Jangan lupa sarapan Kak Sandy. Makasih banyak Kak, thank you. Sama-sama. Sarapan Sandy jujur tadi udah, walaupun nyisa setengah ya, butuh kopi sih. Ya, Sandy abis ini mau sambil sipping-sipping kopi dulu sedikit teman Pro 2 ya. Kalau Sandy-nya minum kopi, kopinya Americano, Sandy kasih buat kamu espresso aja deh ya. 0812-6020-9696, Sandy masih tungguin request kamu sampai jam 12 siang nanti. Stay close.

0: Kamu tahu nggak? Sekarang ada program makan bergizi gratis loh.
1: Serius? Wah, itu kabar baik banget. Buat siapa aja sih emang?
0: Jadi program pemerintah ini tuh untuk balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, ibu hamil, dan ibu menyusui.
1: Eh, tapi kan makan bergizi itu kan biasanya mahal. Gimana bisa gratis?
0: Iya, jadi kita diberi makanan sehat tanpa perlu bayar. Semua makanannya bergizi loh, ada sayuran, protein, dan juga buah-buahan.
1: Oh, berarti kita nggak cuma kenyang, tapi juga sehat ya?
0: Betul banget. Selain makanannya gratis, kita juga jadi lebih kuat dan sehat. Karena makanan bergizi itu penting banget.
1: Widih, mantap banget. Aku mau dong makan bergizi gratis. Siapa yang nggak mau juga kan?
0: Iya dong. Yuk mulai makan sehat bareng.
2: Masih ingat lagu ini?
3: Dahulu semua indah. Dahulu.
2: Atau yang ini?
4: Kenapa hatiku cengat-cengut tiap ada kamu?
2: Atau yang kayak gini?
5: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
2: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
6: Pro 2 Throwback Time.
2: Cuma di 96 FM.
7: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Maaf jika memang aku yang bersalah.
2: Hai, aku Lyodra. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.

0812 6020 996. Terima kasih buat kamu yang udah WhatsApp di 0812 6020 996. Kita bacain lagi yang udah masuk, teman Pro 2. Halo Kak Sandy, lagi nungguin jemputan nih ya, sambil mantengin Pro 2 santai siang. Mau request lagunya Bruno Mars yang Die With A Smile dong Kak Sandy, biar makin adem siangnya di kota Bandung. Daerah Buranglang nih teman Pro 2 katanya ya. Kamu ada yang di daerah Buranglang juga ya? Biasanya jam segini tuh daerah Buranglang jam-jamnya kita udah siap-siap buat cari makan siang. Ya udah mau jam 11 soalnya teman Pro 2. Tadi juga ada yang minta lagunya Post Malone teman Pro 2 yang Circle udah saya puterin juga dari 411. Makasih ya udah WhatsApp ya. Sambil siaran Sandy, sambil bacain requestan kamu, sambil mantengin juga pertandingan jalannya pertandingan antara Korea Selatan dan Ceko. Di mana? Yes, untuk babak grup A ini teman Pro 2. Penyisihan grup ini sekarang skornya sudah 2-1 untuk Korea Selatan. Best. Gokil ya. Ini 2-1 di mana gol kedua dari Korea Selatan ini diberikan oleh Oh Hyun Gyu di menit ke-80. Dan pas ini bikin Ceko tuh ketar-ketir teman Pro 2 ya. Dengan klasemen sementara di grup A, Meksiko di posisi 1, Korea Selatan di posisi 2, Ceko di 3, Afrika Selatan ada di posisi ke-4 teman Pro 2 ya. Dan pastinya ini untuk penggolan tersebut bikin orang yang selama ini berpikir kayaknya Asia itu kalau dibanding sama negara-negara Eropa, bagusan negara Eropa. Hey, kata siapa? Iya sih, tim Ceko ini berhasil membuka skor pada menit ke-59 lewat Ladislav Krejci yang memanfaatkan umpan panjang yang dikirim dengan apik oleh Vladimir Soval ke dalam kotak penalti. Ini melompat lebih tinggi dari semua pemain dan melepaskan sundulan akurat dari jarak dekat ke gawang dan membawa timnya unggul 1-0. Namun ternyata Korea Selatan nggak mau diam aja teman Pro 2, akhirnya membalas kekalahannya tersebut dengan skor 2-0. Yes, Korea Selatan tepuk tangan dulu. Udah kelar belum sih pertandingannya? Coba. Masih ongoing ya teman Pro 2. Gitu ya. Nyaksiin juga kamu pertandingan Korea Selatan dan Ceko sambil request boleh ya. Jadi kalau misalkan ngomongin Piala Dunia ya, abis ngomongin Piala Dunia kalau enggak muterin soundtracknya atau theme songnya kayak kurang ya enggak sih? Lagi suka banget sama lagunya Shakira yang ini barengan Burna Boy, Die Die.

0: Rangga. Maaf Rangga, aku baru datang.
1: Kenapa kau dari mana, saudaraku?
0: Iya, maaf aku telat, soalnya tadi agak jauh OTW-nya ke sini, Rangga.
1: Memangnya kau

0: Berangkat dari mana, saudaraku?
1: Aku berangkat dari Maldives. Jauh kan?
0: Di mana tuh? Wah, Maldives pokoknya, maksud kau?
1: Pokoknya jauh banget lah, Rangga.
0: Waduh.
1: Walaupun mungkin memang nggak sejauh jarak tempuh negara-negara nanti di Piala Dunia 2026 ya, karena katanya tahun 2026 di Piala Dunia ini jarak tempuh antar stadion itu akan lumayan jauh, karena secara wilayah geografis antar kotanya si penyelenggaranya itu lumayan jauh.
0: Oh, jadi kota ke kotanya jauh begitu sih.
1: Iya, betul.
0: Piala Dunia nanti 2026.
1: Betul. Kalau dibandingin sama Qatar sebelumnya kan dia relatif kecil ya.
0: Yeah.
1: Nih contoh aja nih, dua kota terjauh ada Vancouver sama Miami.
0: Yeah.
1: Itu jaraknya 4.500 km.
0: Wah, gila.
1: Bayangin kalau kamu naik sepeda ke situ.
0: Wah.
1: Sebenarnya tidak mungkin sih kamu naik sepeda.
0: Perahu galon ya.
1: Iya.
0: Bentar.
1: Kecuali kamu kayak Purnama Rafli ya, yang dari Bandung ke Mekah.
0: Coba naik sepeda. Iya, tapi sebulan.
1: Tapi sebut lah, itu waktunya. 4.500 kilo bayangin.
0: Dia kayak dari Jakarta ke Bandung berapa kali
1: ya? Ini nih ada bayangannya nih buat kamu yang gak kebayang ya. Jarak Vancouver ke Miami yang jaraknya 4.500 km itu sama dengan jarak Miami ke Vancouver.
0: Waduh, luar biasa. Saya belum tahu loh sebelumnya Randy itu.
1: Jadi kebayangkan?
0: Ya, saya rasa semua orang itu
1: jaraknya.
0: Itu.
1: Rangga
0: tidak tahu dia.
1: Segitu jaraknya.
0: 4.500 segitu ya?
1: Iya. Kamu punya fakta apa soal Piala Dunia 2026, Rangga?
0: Wah, yang pasti saya punya gawat ya, pemain gawat.
1: Goat?
0: Gawat.
1: Greatest all the time.
0: Yes, the best. Kan ada 3 goat ya di dunia ini. Pertama Messi, Ronaldo, terus Raja Arab.
1: Kok Raja Arab masuk?
0: Ya kan, dia juga goat untuk para kreator-kreator.
1: Konten kreator, betul. Maraton.
0: Nah.
1: Tapi kalau ngomongin soal goat di Piala Dunia, emang siapa aja dan apa hubungannya sama Piala Dunia, Rangga?
0: Dan hari kali inilah, edisi Piala Dunia kali ini tuh Ronaldo sama Messi tuh bakal main lagi, dan ini adalah edisi ke-6 Piala Dunianya mereka. Ke-6, 6 kali berarti mereka kan untuk Piala Dunia ini.
1: 6 kali ikutan Piala Dunia.
0: 6 kali ikutan Piala Dunia, dan berarti belum pensiun-pensiun gitu mereka. Dan banyak yang bilang kalau ini adalah tahun terakhirnya mereka di Piala Dunia. Makanya pada berdoa juga semoga Ronaldo bisa menang, karena Messi udah.
1: Oh.
0: Gitu. Ronaldo belum pernah punya Piala Dunia tuh.
1: Semoga ada sesuatu yang bisa enak buat ditonton lah ya di Piala Dunia.
0: Benar.
1: Yang kali ini. Dan semoga ada keajaiban, karena kan ada film yang judulnya juga Miracle in CR7 kan.
0: CR7. Miracle in Cristiano Ronaldo.
1: Ada fakta terakhir enggak soal Piala Dunia ini?
0: Tuh.
1: Jadi Piala Dunia 2026 ini akan berlangsung di musim panas kan, di Amerika Utara. Nah karena itu FIFA udah memutuskan bahwa akan menambah elemen water break atau break water di semua pertandingan yang akan digelar. Tahu kan Rangga water break?
0: Tahu. Air yang patah.
1: Ui. Bukan Rangga.
0: Apa tuh?
1: Air yang putus.
0: Air yang putus.
1: Water break. Bukan dong.
0: Oh, bukan. Apa tuh jadi?
1: Jadi istirahat sebentar, kurang lebih 3 menit di tengah waktu setiap babak pertandingan. Karena secara cuaca juga memang lumayan ekstrim, karena kan lagi musim panas.
0: Oh, dan ini juga kemungkinan besar nih Piala Dunia kali ini ketika mereka mainnya biasanya kan malam ya Piala Dunia. Di kita pagi-pagi.
1: Nah, betul.
0: Itu. Karena bedanya kurang lebih 12-11 jam kan dengan Amerika tuh.
1: Jadi antara subuh atau pagi-pagi ya.
0: Iya, kalau main sore di sana nih kita berarti subuh. Kalau di sana main jam 9 malam nih kita berarti 9 pagi. Wah, jadi kita bakal melihat orang-orang yang berangkat kerja sambil streaming Piala Dunia.
1: Iya, betul. Dan aduh, kayaknya kalau misalkan pertandingannya subuh, aku skip dulu.
0: Kenapa tuh?
1: Kan ke masjid.
0: Masya Allah. The hits just keep on coming.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hai, aku Marian Jola. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM. Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Korea Selatan memulai Piala Dunia 2026 dengan kemenangan. Hasil positif didapat Korea Selatan saat mengalahkan Ceko 2-1 di Stadion Akron Zapopan, Meksiko. Udah full time ya teman Pro 2 ya, udah keluar hasil ya. Dan Korea Selatan ini memenangi pertandingan tersebut ya. Korea Selatan juga menguasai jalannya pertandingan dengan mengurung pertahanan dari Republik Ceko. Dan penyerang asal Korea Selatan, Son Heung-min, sempat membahayakan pertahanan Ceko sendiri dan pergerakan sang kapten sempat menyulitkan pertahanan Ceko. Namun tembakannya masih menyamping gawang lawan. Lee Kang-in juga sempat mengagetkan pertahanan Ceko dengan tembakan jarak jauhnya. Namun bola masih bisa ditepis kiper Ceko, Matej Kovar. Hingga babak pertama usai, belum ada gol yang tercipta. Dan di babak kedua, ini semakin memanas teman Pro 2 ya. Republik Ceko mencoba mengambil inisiatif menyerang. Dan di menit ke-50, lewat sebuah serangan balasan, Lee Jae-sung mendapatkan umpan terobos langsung melepas tembakan ke arah gawang Ceko. Namun Kovar masih mampu menyelamatkan bola meski dengan susah payah teman Pro 2. Dan Son kembali mendapatkan peluang setelah mendapatkan sodoran Lee Jae-sung. Lepas dari jebakan offside, Son satu lawan satu dengan Kovar, tapi sonteknya masih bisa diadang sang kiper. Even diserang terus ya sama Korea Selatan, Ceko ini akhirnya mencetak gol di menit 59, memanfaatkan lemparan jarak jauh Vladimir Koval. Ladislav Krejci langsung menanduk bola dengan keras menjebol gawang Korea Selatan dan Korsel akhirnya menyamakan kedudukan di menit 67 lewat kejelian Hwang In-byeom. Mendapatkan bola di kotak penalti, Hwang In-byeom yang dikepung oleh bek dan kiper Ceko melakukan sedikit gerak tipu dan kemudian menjebol gawang lawan. Ceko kembali mencetak gol di menit 77 lewat Tormas Socek memanfaatkan tembakan bebas, namun wasit membatalkan gol tersebut karena Socek dianggap terperangkap offside. Kondisi ini kemudian dimanfaatkan Korea Selatan untuk mencetak gol keduanya lewat Oh Hyun-gyu yang memanfaatkan umpan silang Hwang In-byeom. Dan Ceko sempat berpeluang menyamakan kedudukan setelah Adam Lozek ya memanfaatkan kisruh depan gawang Korea Selatan, tapi sayangnya tembakannya masih digagalkan kiper Korea Selatan Kim Seong-kyu. Best ya, lumayan gregetan teman Pro 2.

0: tanggal 12 Juni 2026 ini udah selesai. Dan pertandingan selanjutnya dari grup B ini dan grup D, teman Pro 2, untuk jadwalnya ya. Sebentar. Ya, tanggal 12 Juni kan ini ada Meksiko Afrika Selatan tadi malam ya, jam 2 dini hari, Korea Selatan sama Republik Ceko di pukul 9 tadi, teman Pro 2, untuk pembukaan Piala Dunia. Sedangkan untuk Sabtunya, untuk Sabtunya sendiri tanggal 13 Juni 2026 pukul 00.30 waktu Indonesia Barat akan ada upacara pembukaan Piala Dunia 2026 Kanada, dan pertandingan juga akan ada Kanada versus Bosnia Herzegovina. Terus juga di pukul 6.30 upacara pembukaan Piala Dunia 2026 Amerika Serikat, di mana akan ada pertandingan Amerika Serikat versus Paraguay. Yes, nanti sang tuan rumah akhirnya akan bertanding, teman Pro 2, akan melawan Paraguay. Dan itu ya, Amerika Serikat versus Paraguay, dan Kanada bakalan melawan Bosnia Herzegovina. Yang pastinya siarannya juga bisa kamu saksikan langsung ya di TVRI sebagai pemegang license untuk the official broadcaster untuk Piala Dunia 2026.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: So mino mino.
1: Eh eh.
0: Waka waka. Eh eh. Welcome to Polit.
1: Fakta Relate. Itu satu lagu yang jadi anthem di Afrika Selatan itu ya.
0: Wah betul, itu ikonik banget. Karena palet kita hari ini, kali ini lebih tepatnya akan lebih spesial seputar World Cup.
1: Woi. Tahun ini 2026 World Cup akan kembali digelar.
0: Yes.
1: Ini fakta pertama dari Randy kayaknya ya. Kalau biasanya tuan rumah Piala Dunia itu satu atau ya dua gitu ya. Nah sekarang tahun ini 2026 ada tiga negara yang akan menjadi tuan rumah Piala Dunia.
0: Gila, gila, gila, gila, gila. Indonesia, Malaysia, Bekasi.
1: Bukan, bukan dong. Bukan.
0: Apa tuh Randy? Apa tuh?
1: Tangerang, Cinere.
0: Wih. Tangerang kota yang tidak dimasuki dajjal itu.
1: Betul. Bukan Rangga.
0: Apa tuh?
1: Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.
0: Wih.
1: Itu tiga negara yang akan menjadi tuan rumah di Piala Dunia 2026.
0: Wah, ini jadi sebuah edisi yang sangat spesial ya, walaupun belum edisi ke 100 tahun 100 edisinya Piala Dunia, tapi dikasih ini
1: tiga negara
0: ya, tuan rumah gitu.
1: Bahkan dulu 2002 itu pernah ada dua tuan rumah, Jepang sama Korea tuh 2002.
0: Oh, 2002. Iya.
1: Which is pas lo lahir tuh ya 2002 ya.
0: Iya benar, iya benar. Kalau enggak salah yang juara siapa ya? Jerman kalau enggak salah 2002 tuh.
1: Jerman ya?
0: Iya.
1: 2004 tuh Itali gue ingatnya.
0: Kan 4 tahun sekali,
1: Pak. 2004. 2006. Ya, 2006.
0: Tapi gue punya fakta yang lain loh, sayang.
1: Apa? Sayang?
0: Saya.
1: Oh, saya.
0: Gue saya. Kan gak boleh gue, saya. Tapi gue dan saya gak apa-apalah. Dan ini tuh ya, Piala Dunia 2026 ini menjadi Piala Dunia dengan jumlah tim dan pertandingannya yang cukup banyak.
1: Oh, jadi secara pertandingan jadi banyak nih ya?
0: Banyak banget. Banyak banget. Makanya Indonesia kemarin bisa kemungkinan menang atau kemungkinan lolos karena memang jumlah timnya itu biasanya 32, sekarang jadi 48. Laganya, wah gokil, jadi 104 laga. Lebih banyak dibanding 64 pertandingan di Piala Dunia Qatar waktu 4 tahun lalu, 2022.
1: Oke. Jadi secara jumlah pertandingan akan lebih banyak, tim juga lebih banyak, yang membuat jumlah tontonan kita nanti juga makin banyak ya.
0: Yes, benar.
1: Oke, ini fakta selanjutnya dari Randy nih, Rangga.
0: Apa itu?
1: Ada beberapa negara yang debut untuk pertama kalinya di panggung Piala Dunia, yang sebelumnya agak susah gitu untuk menembus si Piala Dunia ini. Tahu nggak apa?
0: Ini salah satunya yang gue tahu tuh negaranya mantan pemain Persib, Gervan Kastener ya, Kastener. Dia Kuracao. Itu.
1: Kuracao betul. Masuk salah satunya.
0: Kuracao. Itu ada lagunya.
1: Emang iya, itu dari Kuracao.
0: Dari saya sih baru.
1: Dari Kuracao.
0: Lanjut.
1: Ada Uzbekistan juga. Itu masuk jadi salah satu negara debutan di Piala Dunia tahun ini. Terus juga ada Tanjung Verde.
0: Wah, dia sebelah mana Tanjung Priok nanti ya? Lu udah tahu pasti bercanda gue kesana ya? Udah pasti nih.
1: Juga itu Tanjung Verde. Terus juga ada Yordania.
0: Indonesia belum lah ya?
1: Indonesia ya next time lah ya. Mungkin bisa join ke Piala Dunia.
0: Amin.
1: Nah, ini kalau ngomongin soal negara, Rangga, jagoannya siapa di Piala Dunia tahun ini?
0: Saya di Piala Dunia tahun ini, jujur kayaknya paling susah ditebak untuk Piala Dunia tahun ini menurut saya tuh kayaknya. Karena kekuatannya semua sama rata gitu. Tapi saya tidak menjagokan Argentina juara lagi. Saya menjagokan untuk tahun ini Prancis.
1: Ada alasan tertentu nggak?
0: Karena dia pecinta dan pencipta kosong. Jadi semua tim tidak akan bisa mencetak gol ke dia. Alias ya, dia selalu menang 3-0, 1-0,
1: 2-0. Prancis, nice. Ada jokes terbaru dari Prancis. Katanya kalau Prancis itu memang ibu kotanya Paris.
0: Yes.
1: Tapi kalau kata Gen Z, Prancis itu perapatan Ciamis sebenarnya.
0: Oh, aduh.
1: Itu baru, itu fresh jokesnya tuh baru.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk, Di Balik Bola, Keyball Man versus Mesin, dan Visual Asal Review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pro 2. Udah waktunya Sandy pamit dari rangkaian acara Pro 2 Santai Siang. Thank you so much buat kamu yang udah request di 0812-6020-9696. Dan informasi tentang Piala Dunia juga udah Sandy kasihin ke kamu ya. Semua informasi yang dari tadi pagi, dari jam 5 subuh, Sandy kasih buat kamu juga udah ya, udah terdeliver dengan baik. Dan pastinya buat kamu juga yang sebentar lagi mau sholat Jumat ya, jangan lupa untuk bersih-bersih ya, dan selamat sholat Jumat teman Pro 2. Jangan lupa makan siang juga. Abis ini nanti akan ada Rangga Hadiansyah yang temenin kamu. Saya Nia pamit ya. Have a great day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athuhu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta. Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Rangga Dimari, ada Rangga, jangan lari. Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hidup lama di Bandung tapi nggak tahu jalan atau daerah di Bandung. Saatnya kita menjelajahi Bandung.
1: Let's go. Sebandung apakah kamu?
0: Yo,
1: sik. Kemarin aku ke daerah Bandung Atas.
0: Bandung Atas.
1: Terus tiba-tiba diajak main bola.
0: Main bola.
1: Dioper terus dan diopernya juga sesuai daerahnya. Diopernya dari atas.
0: Apa tuh?
1: Ke daerah Lembang. Umpan Lembang.
0: Umpan Lambung dong. Umpan Lambung. Main ke daerah timur sedikit.
1: Oke.
0: Okay. Okay. Hmm. Ada ternyata daerah yang di timur ini tuh daerahnya Gen Z banget kalau lagi typing di chat.
1: Daerah apa tuh?
0: Ranca. Ketawa. Ketawa.
1: Di daerah timur juga ada tuh daerah yang selalu punya problem.
0: Oh, problem apa tuh?
1: Majalaya.
0: Hah, kenapa?
1: Majalaya buat lo.
0: Masalah ya.
1: Masalah.
0: Masalah. Mabula.
2: Tapi Marani pernah enggak kayak lagi jalannya di Bandung, tapi pas abis ngelewat daerah sana tuh tiba-tiba jadi mulus gitu.
1: Hah, kok bisa
2: jalan di Hamplas?
0: Ciamplas. Masuk Paiki
1: Eko. Tapi beberapa daerah di Bandung kalau sore emang suka macet sih ya.
0: Parah.
1: Apalagi kalau lagi rush hour. Termasuk satu daerah ini nih yang sebenarnya macet, tapi gue seneng karena daerah ini tuh rada manis. Apalagi kalau dikasih gula.
0: Apa tuh?
1: Kopo. Nata de Kopo.
0: Nata de Kopo.
1: Kasih kolang-kaling ya kan. Kasih air biang, air gula bro. Itu.
0: Nah ngomongin daerah di Bandung, ternyata ada salah satu lagu jadul yang mereka tuh ngambil liriknya tuh dari daerah terkenal di Bandung, daerah atas.
1: Oke. Kali-kali ada storytelling di situ ya.
0: Oke. Jadi bareng-bareng ya.
1: Yeah.
0: Persahabatan bagai parompong.
1: Kepompong. Kepompong dong. Mengubah ulat menjadi kopo-kopo.
2: Aduh. Tapi gue kan betulnya lagi jomblo ya.
1: Wah,
2: jadi aduh, suka
1: curhat nih.
2: Suka kayak rada iri dikit kalau misalnya lewat jalan yang setiap kita jalan ke sana tuh kayak banyak banget orang yang mesra-mesraan gitu. Jadian. Jalan pacacaran.
1: Pajajaran dong. Aduh.
0: Kepikiran. Pacacaran.
1: Tapi kalau emang baru putus tuh kita jadi suka ngelamun ya kan, mikirin asli banyak hal gitu. Kayak satu daerah di Bandung yang kayaknya selalu memikirkan sesuatu gitu.
2: Daerah apa tuh?
1: Daerah Cica. Mikir gitu, naik bis yang mana ya? Ada terminal di situ.
0: Kalau dari saya last ini mah ya, jalan di Bandung yang isinya banyak wanita balap.
1: Wah.
2: Waduh.
1: Jalan apa tuh?
0: Gas ibu.
1: Kok gas ibu?
0: Gas ibu.
1: Kalau cowok gas bapak.
0: Gas bapak.
1: Iya benar.
2: Trek-trekan tuh emak-emak tuh.
1: Iya benar.
0: Tapi lagi.
1: Tapi hati-hati kalau misalkan ke jalan ini nih. Soalnya jalan ini tuh bikin kita jadi sakit perut.
2: Kenapa tuh?
1: Jalan Pasir Kaliki. Kalikiben.
2: Kalikiben. Habis makan langsung lari-lari.
1: Iya, Kalikiben jadi nih ya kan.
2: Ada daerah kalau kita jalan ke sana pasti dengar orang minta tolong.
1: Wah.
2: Pasir Ampun.
1: Pasir Impun. Aduh. Tapi mau ke jalan apapun sebenarnya biasanya ke pusat kota dulu kan. Kalau ngelewat ke pusat kota tuh pasti ngelewatin satu jalan yang banyak orang pesta di situ.
0: Oi, apa tuh?
1: Tahu nggak?
0: Apa tuh?
1: Jalan Layang Pasupar.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96,4.

0: Lihat-lihat, ini gila sih. Ada brand kosmetik yang nipu influencer.
1: Eh, sumpah, aku tahu banget tuh beritanya. Emang parah sih, keterlaluan. Masa bisa brand ngasih barang reject gitu? Udah aku rujak tuh brand.
0: Serius, netizen juga udah marah-marah. Aku aja sampai share di story saking gedegnya sama itu brand.
2: Eh, tapi itu udah bener fix nih yang salah si brandnya.
1: Ya iyalah Put, apalagi? Lihat, bukti video unboxingnya aja udah jelas.
2: Guys, udah baca belum klarifikasi dari brand sama influencer yang kemarin?
1: Udah, ternyata ada salah paham. Yang kirim barangnya ternyata orang yang nipu. Sedangkan si brand belum kirim apapun.
0: Duh, elah, dada aja. Mana udah aku share dan boykot lagi.
2: Tuh kan, makanya kalau ada berita rame tuh jangan langsung asal hujat aja. Cross-check dulu, kek. Kita kan belum tahu cerita dari dua POV-nya. Apalagi sekarang eranya serba cepat. Kadang kan opini lebih sering duluan daripada fakta. Jadi sebelum marah, pastiin dulu ya kebenarannya.
3: Produ FM Bandung,
4: teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum, selamat siang teman Pradue, Rangga Hadiansyah in here, yes. Wah, panas banget, jujur agak lemes abis olahraga dan juga begadang Piala Dunia nih. Gokil, cowok bola biasa. Gimana teman Pradue, kamu ngikutin gak Piala Dunia? Harus ngikutin sih, Sen, soalnya seru juga tau Sen. Tadi malam seru banget.
1: Dari tadi pagi, siaran lagi ya.
0: Siaran, ih rame banget, sumpah Korea Selatan tuh. Kalau nggak salah lagu anthemnya Korea Selatan pas diputar juga kayak smooth like butter, bukan? Enggak dong mas, oyo.
1: Gua hari ini kayaknya ada muterin Dai Dai 3 kali sih dari subuh.
0: Gua kita.
1: Karena serius, either gua kasih Sandy kasih informasi apapun itu, kalau Piala Dunia lagi hits, masa tidak kita bahas ya?
0: Benar.
1: Gitu. Dan pasti juga ada. Ini ga yang seru mah ga? Kan TVRI ini ya kayak official broadcaster.
0: Bola gembiranya itu mereka ya.
1: Bogel.
0: Bola gembira.
1: Boger.
0: Bogem.
1: Bogem
0: benar. Sih.
1: Itu tuh kayak mempersilahkan untuk UMKM menyiarkan secara gratis, tapi emang harus ada term and condition yaitu daftar dulu, by QR code ada di TVRI.
0: Bilang aja gitu ya.
1: Bilang aja, tapi gratis kok gitu. Cuman kayak harus terdaftar.
0: Oh, gitu.
1: Gitu. Nah, ini yang jadi seru. Jadi kayak ada beberapa tempat yang memang bisa kita lakukan bisa kita datangi untuk nobar.
0: Nobar brutal kan?
1: Brutal.
0: Ya, jadi maksudnya kan bawa atribut. Nobar itu kan nobar bawa atribut. Betul. Gitu.
1: Ih, nobrut ya?
0: Apa tuh?
1: Nonton bawa atribut.
0: Nah, gitu. Iya. Tonton sebenarnya bisa tonton bisa. Bawa atribut juga, cuman bahaya. Terus gimana?
1: Tonton
0: brutal, nonton bawa brutal. Atribut.
1: Gitu. Jadi jadi ya gitu, gue tuh dari tadi Sandy tuh bahas Piala Dunia. Oh. Karena sambil siaran kan itu jam 2 malam ya yang Afrika sama Meksiko.
0: Oh iya benar.
1: Ya kan? Terus kayak openingnya juga ada si Shakira Daida itu kan openingnya di Meksiko. Terus siang-siangnya jam 9 tadi tuh ada Korea Selatan sama Republik Ceko. Itu sambil request ya. Sambil pandangan mata.
0: Wih, gokil.
1: Dan ternyata 2-0, luar biasa.
0: 2-1 kah?
1: 2-1. 2-1 untuk Korea Selatan.
0: Tapi bentar, ini lagu kan saya ini cukup suka lagu-lagu ya, interest ke musik. Lagu-lagunya kan ada 18 lebih kan?
1: Itu jadi dibikin album keren, dan ini adalah keren untuk pertama kalinya FIFA mengeluarkan album-album, bahkan kayak si I Show Speed.
0: Bener.
1: Itu tuh kayak di approach kayak lagunya kamu bagus tuh masukin album lah gitu.
0: Nah, itu padahal awalnya kayak isengnya asalnya unofficial, sekarang udah official World Cup. Tadinya, tapi gue suka tuh yang Indie Star, udah denger belum?
1: Yang mana?
0: Yang Indie Star yang The Rolling Stones.
1: Udah semuanya, semuanya aku
0: emang
1: puterin.
0: Enak banget.
1: Semuanya
0: enak
1: udah aku puterin dan tadinya thank juga you, aku mau you. Bikin lagu sih untuk FIFA.
0: Oh, jangan. Enggak juga enggak apa-apa loh, jangan jadi, maksudnya jangan inisiatif banget enggak
1: apa-apa.
0: Udah siap
1: belum?
0: Oh, bukan, jangan.
1: Main bola di Amerika Utara gitu.

0: yuk. Aduh, aduh, ini pedes banget sih, ya ampun. Gak kuat nih, pedes banget.
1: Ini masih kurang pedes. Abis ini beli seblak ya.
0: Enggak, aduh, aku udah gak kuat banget. Ini kayak pedes banget, bibir aku udah kayak kebakar. Pedes banget.
1: Udah, ikut dulu aja. Yang ini seblaknya nampol banget.
2: A few moments later.

0: aku suruh nunggu di rumah sakit kok.
1: Stop makan pedas berlebihan kalau kamu gak mau kena akibatnya. Makan pedas berlebihan bisa mengakibatkan nyeri perut, diare, maag akut, GERD, refluks asam, insomnia, dan bisa mengurangi sensitivitas lidah.
2: Hey everybody, this is Katy Perry.
3: Hey everyone, this is Zedd.
4: Hi, I'm Selena Gomez.
5: Hi guys, it's Niall Horan here.
6: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
7: 96 FM
8: RRI Pro 2 Bandung.
9: Teman terbaik kamu.
10: Teman terbaik kamu.

0: RRI Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Yan, yang banyak duit mah jajan terus.
3: Orang lapar bukan banyak duit jajan mah, orang lapar jajan. Gak harus banyak duit, yang penting lapar.
2: Jajan apa sih lu?
3: Ya, cuanki lah. Favorit. Yang
2: terbaik sih, jajanan-jajanan kayak cuanki gitu emang di Bandung tuh gak bisa nolak.
4: Asli, malam-malam ada, sampai subuh pun ada ya.
5: Aduh, tapi kemarin orang juga jajan di Antapani nih.
2: Antapani?
3: Kacau, enak.
4: Tapi malah jadi baper cuy.
2: Hah, kok baper?
4: Soalnya orang jajan cinlok.
2: Oh, cilok dong. Aduh. Lo kan di Antapani. Kemarin orang jajan di Pajajaran. Terus pas orang lihat, ini kayak makanannya gak bisa lurus.
4: Kenapa?
2: Kue belok Kang Didin.
3: Balok dong.
2: Belok-belok terus.
3: Tapi dari semua jajanan yang paling malas tuh jajan sama cewek menurut gue sih. Pengen ke tempat makan yang pemiliknya tuh pemain bulu tangkis.
2: Iya. Ada storytelling.
3: Ada lah. Susi Susanti.

0: Selamat siang teman Pradue, Rangga Hadiansyah masih nemenin kamu di Santai Siang Pradue Bandung. Teman terbaik kamu. By the way teman Pradue, ini Piala Dunia gelarannya baru aja dimulai tadi malam ya. Kalau di Meksiko tuh masih di tanggal 11 Juni, kalau di kita udah 12 ya. Dan wow, luar biasa seru teman Pradue, drama luar biasa, 3 kartu merah. Dan berakhir dengan kemenangan Meksiko atas Afrika Selatan. 3 kartu merah di laga pembuka itu adalah sebuah fakta menarik, karena baru pertama kali teman Pradue selama gelaran Piala Dunia diadakan ada yang sampai kartu merah 3 di laga pembuka. Ya ampun. Tapi ngomongin soal Piala Dunia, Rangga gak mau cuman ngomongin bola-bolanya doang ya. Rangga pengen ngebahas kulinernya teman Pradue. Aduh, di jam segini bahas kuliner pas banget nih. Kan biasa kalau ngebahas kuliner tuh paling kayak kuliner Eropa, kuliner Korea, Jepang, negara-negara tetangga, Malaysia, Thailand, dan lain-lain. Rangga pengen bahas kuliner-kuliner yang ada di Meksiko. Wih. Emang Rangga tahu, ih nganggap sepi nih. Ada beberapa makanan teman Pradue yang ini dirilis sama sayurbox.com dan salah satu blog gitu, makanan-makanan yang ada di Meksiko yang unik dan rasanya itu campur-campur hingga yang rasanya pedas. Yang pertama di Meksiko tuh ada namanya burrito. Waduh, burrito. Burit, kalau di kita burita apa? Udah maghrib. Burrito. Ini burrito tuh dia tuh isiannya daging teman Pradue. Terus ada pasta kacangnya gitu. Kalau di kita mah apa ya? Ya bumbu kacang sate meureun. Nah, dibungkusnya tuh kayak kebab Turki gitu, tapi isiannya yang beda itu teman Pradue karena pakai pasta kacang, mirip-mirip gitu. Terus selain ada dagingnya tuh, ada beberapa jenis sayuran juga, dan semua isian burrito tuh ditempatkan di tortilla sebagai pembungkusnya teman Pradue. Jadi mirip-mirip kebab memang ya. Yang kedua ada Chilaquiles, gimana bacanya ya? Ini makanan tradisional ala Meksiko loh. Jadi namanya Chilaquiles ini tuh mirip kayak nachos. Tahu nachos mah tau lah ya. Jadi, tapi porsinya tuh kayak lebih banyak, terus lebih kenyang karena dia tuh punya telur dan juga ada suwiran daging ayam. Oh, beda nama doang tapi kalau di kita ya udah ayam aja gitu. Terus ada nachos juga. Nah kalau nachos itu kan kita semua tahu kalau nachos itu ya keripik tortilla gitu teman Pradue. Tapi memang ada saus kejunya. Dan kalau ini sebenarnya bisa ditemuin di mana-mana makanan khas seperti ini, kayak jatuhnya lebih ke makanan khas Amerika Latin gitu. Dan nachos juga jadi salah satu cemilan favorit orang Meksiko. Jadi kalau sekarang kamu lihat di mana-mana di pasaran ada makanan cemilan nachos, ya sebenarnya tuh udah nggak asing ya. Tapi memang kalau di Meksiko juga sama, itu jadi salah satu makanan pilihan gitu. Terus kita cek lagi nih teman Pradue, nama-namanya tuh bagus-bagus tau. Kayaknya kalau dipakai nama anak juga nggak akan ada yang tahu. Nih contoh, Tacos El Pastor, tuh kan? Nama anak kamu coba Tacos, Tacos. Kalau orang Meksiko mah ketawa, tapi kalau orang kita mah, ya ampun anak kamu namanya lucu banget, ke Amerika-Amerikan artinya apa? Nah, nama Tacos El Pastor tuh artinya tortilla jagung gitu. Ya biar cuek aja udah. Terus ada lagi nih teman Pradue, Guacamole. Gimana bacanya nih? Aduh, maaf nih kalau ada orang Meksiko dengerin ya, Bang Meksiko maaf nih. Ada salah satu menu di Meksiko namanya guacamole. Jadi ini tuh biasanya guacamole ini tuh dijadiin kayak bahan celupan gitu atau pendampingnya nachos. Memang nachos ini tuh udah jadi kayak makanan wajib gitu loh, cuman banyak perintilannya. Nah, dia tuh ada, ini agak unik sih karena terbuatnya tuh dari ada buah alpukatnya, terus ada tomat juga, ada air lemon sama irisan cabe. Keren. Nah ini terakhir nih, bisa jadi buat nama anak kamu juga, Chiles Enogada. Keren. Chiles Enogada ini makanan tradisional sana. Kalau ditanya apa artinya, jadi ini adalah cabai poblano isian daging giling. Kalau bener nama anak kamu Chiles Enogada, udah pasti nanti mulutnya udah gede pedes tuh omongannya.
1: I dedicate this one to the one and only. You know who it is.

Tidak apapun tempat yang aku kunjungi, tidak ada hal yang lebih istimewa dibandingkan rumah. Sejauh apapun kakiku pergi, aku akan selalu merindukan rumah. Dan jika rumah adalah tempat di mana hati berada, maka aku tidak akan pernah khawatir. Karena dimanapun denganmu, aku tahu aku sudah di rumah.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Selamat siang teman Produe, masih barengan sama Rangga Hadiansyah. Yes, teman Produe di siang hari ini. Rangga kan tadi udah sempet bahas kuliner, tapi kayaknya Rangga udah cukup interest banget teman Produe untuk ngebahas parfum ya. Apalagi Rangga punya kawan siaran Rangga yang parfum entusias banget, yaitu Sandy Puspandi nih. Jadi dia selalu meracuni kita dan teman-temannya Produe buat seneng parfum. Dan wah, luar biasa teman Produe, kita kehadiran juga salah satu kawannya Sandy Puspa Andini, ada dari Daifu. Selamat siang, ada Kak David dan juga Kak Nisa. Halo.
5: Halo, selamat siang.
4: Wih, boleh dipakai aja headphone-nya, aman kok. Nah. Wih, luar biasa nih. Ini di depan Rangga udah ada berapa parfum? 1 2 3 4 5 6 7 ya? 7 ya, benar ya?
5: Ada 7 varian.
4: 7 varian parfum. Ini ada dari Daifu, creator and scent director of Daifu Fragrance Bar. Wah, boleh cerita dikit lu enggak soal Daifu-nya sendiri, Kak David?
5: Daifu tuh
4: boleh agak deketan? Oke, nice.
5: Ya ini karena kesukaan saya terhadap, sebenarnya bukan awalnya bukan cuman parfum ya, tapi okay, saya tuh lebih senang dengan wewangian intinya.
4: Oh.
5: Oke, okay, lebih senang dengan wewangian. Terus kebetulan abang saya di Malaysia, dia perfumer tuh udah, karirnya udah 20 tahun lebih deh kayaknya dia.
4: Oh, okay, gitu.
5: Ini sebenarnya enggak, benar-benar enggak niat untuk bikin brand parfum awalnya.
4: Enggak niat bikin Daifu ini awalnya tuh.
5: Enggak, oh, cuman gitu. Waktu itu lagi memang ada keperluan ke Malaysia.
4: Ya. Yeah.
5: Terus diajak sama abang saya untuk mampir ke office-nya.
4: Oke.
5: Okay. Okay, dan abang bilang, "Mau parfum enggak? Tapi kalau mau kamu bikin sendiri," katanya.
4: Oh, gitu. Okay. Itu sorry, tahun berapa itu?
5: 2003-2004 gitu kalau nggak salah ya.
4: Oke. Okay. Terus?
5: Terus ya waktu itu ada fase di mana lagi kacau lah. Terus pas tiba-tiba apa namanya bikin parfum, ngerasa kok enjoy gitu kan, kayak enak banget nih, kayak kayak lupa gitu, ini kayak jadi healingnya aku loh kayak gitu untuk bikin parfum tuh. Tapi ya udah, cuma sekedar bikin, itu pun nggak ada basic sama sekali, nggak ada knowledge-nya juga, belum tahu. Aku hanya suka parfum aja awalnya dengan wewangian lainnya gitu.
4: Okay.
5: Setelah pulang ke Bandung, nggak tahu kenapa tiba-tiba algoritma Instagram, TikTok kayak semua isinya parfum semua.
4: Oh, jadi merasa abang rasain dunia abang nih gitu ya?
5: Iya, kayak semua isinya parfum. terus dari situ. Ya lagi fase di mana ini harus ngapain nih aku, ada ya.
4: Kebetulan lagi di fase itu.
5: Ada di fase itu, terus sempat kepikiran kan ada beberapa event parfum di Indonesia tuh. Terus kayak aku coba deh datang ke event tersebut, terus menurutku ini bagus banget nih industrinya gitu ya. Tapi aku tuh kayak ngerasain dulu, ini bener nggak ya aku pengen berbisnis di sini gitu.
4: Takutnya awalnya saat itu takut kayak FOMO doang dulu gitu.
5: Iya betul.
4: Oh, oke.
5: Jadi aku coba deh, aku lihat 2 atau 3 bulan ke depan apakah semangat aku turun, atau memang makin pengen gitu.
4: Iya.
5: Bahkan belum sebulan tuh udah kayak nggak sabar nih, tapi ya udah aku harus benar-benar coba dulu. Setelah 3 bulan udah aku langsung bener-bener ngubungin abang, kayak bang aku pengen sekolah parfum bener gitu kan.
4: Oh, sampai sekolah parfum ya, tapi di Malaysia, di sana?
5: Di Malaysia, abang aku dia punya kayak akademi parfum juga.
4: Sampai sekarang?
5: Sampai sekarang dia punya brand juga namanya Vios Kuala Lumpur, dan ya lumayan lah, dia maksudnya udah penghargaan internasional dengan karyanya juga udah sangat banyak lah gitu kan.
4: Oh, jadi dari situ awal mula Daifu tuh.
5: Awal mulanya dari situ.
4: Berapa lama berarti sekolah parfum saat itu?
5: Bolak-balik sih, kadang di sana 2 bulan sampai 3 bulan, terus balik lagi ke Bandung, balik lagi ke sana gitu terus selama 1 tahun tuh.
4: Jujur pusing enggak awalnya? Apa expect bakal seribet ini atau malah enggak ribet?
5: Karena seneng kali ya.
4: Iya.
5: Karena seneng, cuman agak kaget akhirnya, kaget. Oh, ternyata enggak bikin parfum tuh bukan cuma sekedar kayak nyampur notes A, B, C gitu kan. Kita tuh belajar dulu. Waktu itu saya mungkin belajar ratusan, 800 mungkin yang raw material, benar-benar raw material yang bukan, kita nyebutinnya bukan notes kayak raspberry, terus cinnamon, bukan yang kayak gitu, tapi lebih ke aldehyde. Aldehyde C11 itu apa, aldehyde C14 itu apa, terus galaxolide, ambroxan, ambergris dan lain-lain itu aku pelajarin.
4: Wah gila, sebanyak itu ternyata.
5: Sebanyak itu, dan itu
4: kayak ada kamusnya gitu berarti istilahnya.
5: Iya.
4: Wow.
5: Jadi itu aku hafalin satu-satu, kayak aku sniff dulu satu raw material. Setelah itu coba abangku bilang, coba kamu tulis apa yang kamu sniff, bikin catatan itu kamu sniff, terus tulis moodnya apa, memorinya apa, colornya apa. Kalau secara, jadi kan karena abang, jadi itu semua dihafalin, itu semua ditulis. Aku nggak tahu awalnya itu buat apa.
4: Cuman jadi yang kita cium tuh coba gambarin gitu. Okay, ya mungkin ya. Oh gitu.
5: Jadi coba gambarkan aroma yang kamu cium itu, misalkan kita cium aldehyde gitu ya.
4: Yeah.
5: Di aldehyde itu ya kita benar-benar fokus mood apa yang aku rasain ketika ngesniff aldehyde, terus memori yang kebayangnya apa, terus ini kalau secara secara warna apa nih gitu. Awalnya aku nggak tahu itu buat apa, tapi lakuin aja dulu katanya itu.
4: Oh gitu. Sedalam itu ternyata. Aku baru tahu. Keren.
5: Hafalin dulu aja itu semuanya.
4: Okay.
5: Nah setelah aku itu nggak cuma sekali, berulang-ulang terus, terus berulang-ulang, dan akhirnya setelah itu baru masuk ke coba kamu bikin storytelling katanya.
4: Okay.
5: Kamu bercerita apa aja bebas. Nah dari situ, dari storytelling, aku respon jadi aroma ternyata yang sebelumnya aku hafalin itu. Misalkan ini ambil contoh-contoh simple aja ya. Ketika aku nyium satu raw material, misalkan moodku adalah happy gitu ya, happy. Terus memoriku misalkan ingat kalau masa kecilku ketika berkunjung ke rumah nenek gitu misalkan. Misalkan gitu ya, memori yang aku itu. Nah storytelling, jadi ketika storytellingnya ada kalimat kita pengen menceritakan tentang masa lalu, apa-apa. Jadi kita udah tahu apa raw material yang harus dipilih.
4: Oke, jadi goalsnya ke sana.
5: Sebenarnya iya.
4: Oke. Aku pengen nyobain nyium yang ini, boleh nggak yang
5: boleh,
4: ini? Contoh kan aku belum pernah nyium nih. Apakah akan seperti apa nih aku? Aku bukan reviewer ya.
5: Oke.
4: Dan aku nggak aku benar-benar tahu parfum itu dari Kak Sandy. Karena beliau ini luar biasa. Jadi aku suka nanya-nanya ke dia nih. Penasaran, coba Kak Sandy minta satu, maaf minta tolong. Ini penasaran banget nih. Ada Nisa juga nih. Halo Nisa, coba boleh saya dulu.
1: Halo.
4: Wih. Nisa, kamu berarti termasuk antusias parfum juga kan?
1: Aku Iya, suka banget sama parfum.
4: Udah berapa lama kalau kamu? Kalau Kak David kan udah cukup lama banget tuh, udah senior parah nih.
1: Gak terlalu lama sih, tapi aku emang suka banget sama parfum.
4: Suka koleksi juga ya berarti.
1: Suka koleksi parfum.
4: Okay. Ini itu yang mana tadi, Sandy, namanya? Tequila. Oh yang mana? Saya gak kebaca, maaf mbak. Iya, Tequila Sunrise.
5: Iya, jadi ini tuh semua. Sebenarnya gini, aku kan akhirnya bisnis parfumku adalah, kita balik lagi ke flashback dulu ke belakang. Jadi awalnya mau bikin brand parfum. Awalnya mau bikin brand parfum nih aku tuh. Cuman ketika datang, sebenarnya aku udah bisa untuk bikin parfum, tapi aku kayak pengen tahu skema industri di Indonesia itu seperti apa sih.
4: Oke.
5: Sempat aku riset ke, datang ke pabrik, datang ke fragrance house gitu kan. Cuman ya aku nggak apa ya, bukan nggak suka, tapi ini bukan style aku gitu.
4: Okay,
5: gitu. Jadi sampai akhirnya bikinlah aku store
4: Dave ini. Itu dengan eksperimental parfum ya?
5: Iya, itu dengan konsep aku bikin slow bar. Jadi orang datang ke situ, bener-bener konsepnya bar. Bar realistik, bar aja, tapi kalau bar beneran yang dipajang adalah minuman gravel.
4: Kalau ini
5: parfum semua.
4: Dan enggak diminum kalau ini gitu ya bedanya ya.
5: Iya. Jadi orang datang ke storeku dia bisa make your own perfume, kayak dia bisa kayak merealisasikan apa yang dia mau, notes-nya apa, silakan pilih di situ, dan akan saya bantu gitu. Di situ tuh akan saya bantu. Nah, ketika dia udah jadi parfumnya, ya udah, wangi itu cuman dia aja yang punya gitu.
4: Oh gitu.
5: Sebetulnya gitu. Itu sebetulnya yang aku pelajarin dari pabrik.
4: Okay. Nah,
5: ya secara buka-bukaan itu nakalnya aku lah gitu kan. Oke, jadi yang mungkin dieksklusifkan di sana kalau sama aku, ya udah disuguhkan ini aku ngasih. Jadi si Daifu ini sebetulnya bukan hanya bukan sekedar transaksi orang datang beli parfum terus pulang, enggak.
4: Oke.
5: Jadi dia dapat experience-nya dapat, ambience-nya dapat, dan knowledge-nya juga dapat. Karena mau ngobrol A sampai Z, ayo gitu sama aku, kayak seneng juga, akunya juga seneng gitu kalau udah ngobrol. Jadi aku nggak nganggap mereka tuh customer.
4: Jadi kayak benar-benar kayak nongkrong aja lah kayak.
5: Yeah.

0: gitu misalkan mm-hmm. ya. Cuman aku proses kreatifnya enggak seperti itu. Oh, jadi Devu okay. ini aku karena aku pribadi seneng musik, mm-hmm. oke. Okay, jadi aku konsepnya menyatukan antara parfum dan musik.
1: Oh gitu.
0: Okay, aku tuh benar-benar menyatukan parfum dan musik. Jadi aku pakai proses kreatif ini adalah dari band, sama dengan band.
1: Oh, makanya namanya album.
0: Album.
1: Oh gitu.
0: Aku nggak namain. Alasannya. Aku nggak namain ini apa namanya? Nggak namain ini signature gitu. Tapi okay. aku namain ini ya send album.
1: Oh, jadi makanya kenapa dipanggil kalau konsepnya album ya karena seneng nyatuin sama musik juga.
0: Betul. Karena okay. musik dan gimana ya? Aku punya, aku pernah bikin tulisan juga ya. Mm-mm. Music and perfume hold memories better than anything else. Mm. Oke. Okay. Kayak kami percaya keduanya bekerja di tempat yang sama. Mm-hmm. Otak bagian emosi, tempat kenangan tersimpan paling dalam. Satu nada, satu aroma cukup untuk membawa kita kembali. Inilah Proust effect. Alasan mengapa parfum dan musik terasa begitu personal. Di setiap wangi kami racik, Devu ingin menghadirkan bukan hanya aroma, tapi momen yang kembali hidup. Musik mengulang ritmenya, parfum mengulang aromanya, dan di setiap repetisi memori itu menguat.
1: Oh, oke. Kelas. Aku sampai
0: bikin tulisan.
1: Mantap, mantap banget sampai bikin tulisannya loh ya.
0: Karena ya aku kuliah sastra juga, jadi senang bikin tulisan.
1: Jadi, ini ada yang aroma dangdut nggak kalau ngomongnya mana?
0: Enggak.
1: Oh nggak ada ya?
0: Enggak ada.
1: Jadi dangdut.
0: Jadi gitu, tema kayaknya. Tema album pertamaku mm-hmm. adalah psychedelic karena aku suka banget dengan genre psychedelic gitu
1: okay.
0: kan, musik psychedelic aku suka banget. Jadi ini ada 7 varian aroma, aku terinspirasi ini aku namain albumnya temanya psychedelic karena aku terinspirasi dari karena aku suka banget dengan genre psychedelic, jadi terinspirasi dari semua zat yang memabukan.
1: Semua zat, oi,
0: okay. luar biasa. Semua zat memabukan. Oke. Okay. Aku ini yang pertama tuh ada Manhattan, oke.
1: Okay. Oke, okay,
0: Manhattan. Jadi ada 4 koktail nih di sini. Ya, yang koktail pertama adalah Manhattan, dia tuh aroma whiskey.
1: Oke.
0: Okay. Aroma whiskey ada cherry, leci, bourbon, vanilla oh. di sini tuh. Oke, okay. yang kedua ada tequila sunrise.
1: Oke.
0: Okay.
1: Kenapa ada sunrise-nya? Sorry dipotong.
0: Karena ya memang minuman tequila sunrise juga ada. Jadi aku
1: penamaan doang loh.
0: Enggak, aku penamaan parfumnya juga benar-benar enggak yang kemana-mana. Memang harus straight to the point aja. Misalkan minuman tequila sunrise kan ada.
1: Iya. Yeah.
0: Aku pengen. Gitu. Jadi aku sebenarnya merespon wangi dari si minuman tersebut.
1: Oh.
0: Jadi cara R&D-nya aku gitu kayak tequila sunrise, ya udah aku pengen sniff dulu deh tequila sunrise-nya gimana aromanya seperti apa. Terus ya udah aku bikin aku respon jadi aroma parfumnya gitu kan.
1: Oh. Kayak gitu. Okay. Next.
0: Aroma tequila sunrise, terus ada lagi rose martini. Dia wangi ya gin, terus rose yang airy. Masih kalau di kayak series cocktail ini kita kalau disebut di parfum apa ya, boozy gitu kan namanya.
1: Okay.
0: Boozy. Ini rose martini yang rose yang airy tapi ya sedikit boozy juga. Cuman masih yang tetap wearable lah. Empat ini masih wearable, masih semua orang kayaknya cocok juga gitu.
1: Oke. Okay. Terus
0: ada apa nih? Ada satu lagi nigori sake.
1: Nigori sake.
0: Ya, ini aku terinspirasi dari sake Jepang. Nigori itu dia sake Jepang dari dia fermentasi dari beras. Cuman kalau nigori itu arak beras atau sake, tapi dia tidak ada proses saring. Jadi ada hint sedikit aroma asam, fermentasi beras gitu. Jadi ini aromanya kayak seperti itu.
1: Okay.
0: Karena aku tuh suka banget dengan aroma yang realistik gitu.
1: Okay.
0: Kalau memang aku menuliskan ini negori sake, ya wanginya harus realistik sake gitu. Enggak yang kemana-mana.
1: Oke, okay, nah tapi kan ini tuh beberapa tuh kan kayak dari minuman-minuman gitu ya. Nah ini kalau ngambil si harumnya sendiri harus ngambil dari minumannya juga atau meracik yang mirip minuman itu?
0: Yang mirip. Yang mirip. Oke, itu jadi kita bisa create dari raw material itu tadi.
1: Misalkan
0: raw material aku misalkan mau bikin ini wangi ini, ya kita cari dulu raw materialnya, pembentuk yang aroma-aroma yang aku pengen gitu.
1: Itu prosesnya. Oke. Okay. Next apa lagi nih?
0: Ada 3 lagi. Empat ini kayak semua orang pasti sukalah gitu. Dan 3 lagi ini love and hate. Orang kalau suka banget, kalau enggak banget.
1: Oh iya. Kenapa

0: kayak gitu?
1: Karena apa ya, aku jadi karena mungkin aku ngeklaim diriku sebagai experimental perfumery.
0: Iya.
1: Jadi aku nggak pernah ngelihat di luar tuh lagi ramai aroma apa.
0: Oh.
1: Aku nggak ngikutin kayak okay, biarin aja semua orang ke kanan dengan stylenya, dengan tapi aku kayak pengen ke kiri deh sendiri gitu.
0: Oh gitu. Okay.
1: Mungkin ya nggak tahu juga. Aku kalau misalkan di kiri, aku berharap di kiri ada pasarnya.
0: Kalaupun
1: tidak ada ya, aku pengen menciptakan pasar sendiri gitu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Intinya ini proyek senang-senang aku gitu. Oh, aku
0: bisa bilang proyek idealis juga nggak?
1: Banyak yang bilang gitu sih. Banyak yang bilang.
0: Iya. Oke. Oh oke. Okay. Apa itu yang itu namanya apa? Yang dipegang?
1: Ini yang dipegang ada namanya Magic Mushroom.
0: Magic Mushroom.
1: Ya terinspirasi dari Magic Mushroom. Oh. Dan ini wanginya bayangin aja lembab, tanah, hutan. Okay. Jamur, udah sesimpel itu.
0: Oh gitu.
1: Ya.
0: Gitu. Mau coba saya boleh?
1: Boleh.
0: Terus next sambil dua lagi boleh dijelasin dikit kak?
1: Ini lumayan agak. Tapi ini enak sebetulnya. Ini namanya Tipsy Gipsy.
0: Oke. Okay. Okay,
1: Tipsy Gipsy ini aku terinspirasi dari Acid LSD yang zat kalau.
0: Apa tertentu?
1: Tipsy Gipsy.
0: Ini aku okay.
1: dari acid atau LSD yang mungkin kalau nggak tahu dulu tuh ini bentuknya kayak kertas kayak perangko gitu yang disimpan
2: kertas
1: di
2: kecil okay, gitu.
1: Yang kayak disimpan gitu di langit-langit mulut gitu terus dia kan efeknya halusinasi ya kalau si acid tuh jadi. Tapi kan aku bingung gimana nih harus mengcapture wangi acid. Okay. Akhirnya ya udah karena acid itu bentuknya kertas, jadi simple. Yang pertama harus ada wangi kertas. Oke. Okay.
0: Wangi kertas. Oke. Okay. Oh, gila sih ini sejauh itu loh keren lah teman-teman.
1: Yang kedua ya aku sempet riset lah ke orang-orang yang riset dan baca juga terus nanya juga ke orang yang sempet nyoba LSD dan ceritain dong waktu itu halusinasinya kamu gimana gitu karena aku butuh storytelling itu untuk merespon jadi aroma gitu.
0: Iya.
1: Beda-beda storytellingnya udah kemana-mana tapi ada satu cerita dari temanku yang dia tuh kayak apa istilahnya trippy-nya atau halusinasinya menurutku ini seru loh dia kayak seolah-olah berjalan sepanjang mata melihat tuh kayak kebun perkebunan kaktus gitu loh.
0: Oh, okay. Keren.
1: Jadi simple, ini wanginya saya cuman mengcapture antara ada dua wangi, wangi kertas dan wangi kaktus.
0: Itu. Oke, okay. Sesimpel itu berarti.
1: Sesimpel itu.
0: Oke, okay. Itu terakhir ini ya?
1: Nah, ini terakhir paling love paling hate banyak orang hate.
0: Kenapa?
1: Ini love and hate. Tapi aku ceritain, ini namanya Mary Jane. Oke.
0: Okay. Mary Jane.
1: Mary Jane aku terinspirasi dari aroma kanabis atau marijuana. Karena banyak tuh banyak istilah ada ganja, ada marijuana, kanabis, sativa, kush, Mary Jane, tapi karena Mary Jane menurutku namanya bagus, akhirnya aku pakai nama Mary Jane.
0: Oh, okay. Kece ya.
1: Nah, ini wanginya
0: intinya itulah ya. Iya.
1: Intinya apa ya kayak berhayal aja. Kita berhayal seolah-olah ada di perkebunan itu. Terus kita petik tuh daunnya.
0: Iya.
1: Petik daunnya.
0: Singkong ini kita berbicara singkong.
1: Kita petik daun singkongnya terus kita dipijit pakai tangan tuh kayak demes-demes pakai tangan.
0: Oh, langsung di
1: kayak coba di sniff tangan nah kayak udah green aja kayak gitu tapi banyak orang yang hate karena apa memang apa ya aroma di awalnya realistis wangi singkong banget gitu
0: seriusan
1: ya
0: nanti gitu, saya coba deh abis break ya jangan kemana-mana nanti kita break dulu nanti boleh di-spill juga ya Kak David ini bisa beli satuan atau enggak terus ada ukurannya yang berapa aja tapi jangan sekarang kita bakal break dulu teman Prodo jangan kemana-mana saya itu only on Santai Siang
3: FM. Santai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu. Santai siang di Prodo FM.

0: Untuk apa?
1: Masih barengan sama Rangga teman produe, masih barengan sama Kak David dan juga Kak Nisa. Kita masih ngebahas parfum ya teman produe, barengan sama Daifu yang baru aja ngerilis album ini, first album parfumnya. Yeah. Dan originalnya juga setelah sekian lama, sebelumnya eksperimental parfum, akhirnya punya produk sendiri gitu. Dan modelnya lucu-lucu, keren-keren juga. Dan kabarnya tuh bakal, sebelum nanti ngebahas tadi yang ukuran dan lain-lain tuh, bakal ada workshopnya, betul ya? Atau ada apa? Event launching. Atau gimana? Launching?
2: Launching.
1: Oke, boleh ceritain gak Nisa gimana tuh?
2: Iya, jadi rencananya kita bakal launching album pertama ini tanggal 14 bulan Juni ini di Tunes number Jalan Terusan Cisokan number 6.
1: Oh, Tunes number 6 itu
2: iya,
1: ya.
2: Iya, kita mulai acaranya itu dari jam 4 sampai selesai lah.
1: Oke. Itu itu nanti acaranya ada apa aja berarti nih?
2: Nah, di situ bakal ada talk session langsung dari sama Kak Davidnya sendiri.
1: Sama Pak owner ya, Pak CEO ya.
2: Pak CEO gitu. Terus ada performer artsnya juga, ada tanaman liar itu nanti dari Bali, sound healing.
1: Bener dari Bali?
2: Langsung dari Bali.
1: Wah, keren. Terus?
2: Terus ada juga Wang Gihod, itu pantomim. Ada Tio Babon, collab at my studio, itu body act. Jadi pasti itu seru
1: banget.
2: Bakal
1: seru banget ya. Sampai malam ya mungkin ya?
3: Sampai malam.
1: Di hari?
2: Hari Minggu.
1: Wah, seru banget. Mana di situ kan di Tunes number 6 kan ini culture banget ya. Banyak vinyl-vinyl gitu, cocok banget dengan konsep album. Tapi kalau itu dibuka untuk umum apa gimana?
2: Sebenarnya itu
3: private.
1: Invitation. Oh, invitation only. Cuman kalau yang lagi nongkrong melihat dikit-dikit pun boleh kali gitu ya.
3: Tapi sebenarnya untuk freakhead, untuk orang-orang yang suka parfum, datang aja.
1: Seru-seruan lah kita lihat gitu ya. Nanti bakal diinin juga sih produk-produknya ini.
3: Semua ini nanti jam rundown-nya jam 4 tuh free sniffing.
1: Oke,
3: kita mulainya jam 4.20.
1: Wah, 4.20 ya, itu bagus loh. Itu keren.
2: Sesuai tema aja gitu.
3: Mulai jam 4.20 sampai jam 6 itu free sniffing.
1: Oke,
3: invitation yang datang dia akan dapat welcome drink. Welcome drinknya dari, tadi kan ada 4 series koktail. Nanti dia tinggal pilih mau Rose Martini, mau Tequila Sunrise atau apa, versi mocktail non alkohol. Jadi gini prosesnya, aku bikin parfum ini merespon dari minuman tersebut. Ketika nanti ini launching, aku kolaborasi dengan bartender untuk dia bikin welcome, untuk bikin minuman untuk aku sajikan sebagai welcome drink. Dia respon ulang dari si
1: rasa ini,
3: dari si wangi ini. Jadi nanti minumannya sesuai dengan aroma ini juga gitu.
1: Wow.
3: Itu jam 4 sampai jam 6. Sesi free sniffing, tapi akan ada spinningan DJ juga ditemenin. Gitu.
1: Seru.
3: Setelah lewat jam 6. Lewat jam 6 baru ada sesi aku, nanti akan speech untuk menjelaskan proses kreatifnya, kenapa ini di album kan, storytelling dari setiap aroma. Udah aku ini lanjut ke tanaman liar. Namanya tanaman liar, nama proyeknya tanaman liar, dia dari hari ini dia ke Bandung. Dari hari ini dia ke Bandung.
1: Sengaja didatengin ya, jauh-jauh loh.
3: Dan tiga talent ini, tanaman liar, dia main sound healing. Dia udah internasional, Wang Gi juga dia udah main di internasional. Dan ada Tio, dia di Art May Studio, dia udah punya banyak penghargaan internasional juga.
1: Keren.
3: Jadi akan kita kolaborasikan semuanya. Dan ada visual juga. Jadi nanti ketika semua perform, kita ada pertunjukan yang menurutku itu keren. Ada visual art director dari temanku Dena, video mapping gitu, yang biasanya video mapping cuman ditembakin ke satu tembok doang.
1: Iya, benar.
3: Tapi aku request ini gimana caranya dengan tema psychedelic ini, aku pengen semua visualnya kayak atas, bawah,
1: dapat semua gitu.
3: Dapat semua seruangan, bahkan orang yang nonton,
2: juga kena ya.
3: Juga kena kalau misalkan dia ketempat gitu. Si visualnya gitu.
1: Wow, itu 3 di apa berapa dimensi berarti itu? 5 dimensi kali ya.
3: Jadi itu tetap dengan experience-nya, tetap dengan ambience-nya. Jadi untuk launching tanggal 14 itu benar-benar tematik banget.
1: Outfit datang harus ada tematik apa enggak gitu?
3: Sebetulnya enggak juga enggak
1: ya,
3: sih. Siapa,
1: takutnya gitu enggak ya. Jadi so far aman lah ya. Oke, ini seru banget teman Prodo. Jadi kalau mau datang sebenarnya beberapa invitation ya, tapi kalau buat yang
3: fragrant yang suka banget dengan parfum, silakan datang aja.
1: Nah, tapi kalau ngomongin soal parfumnya tadi nih, dari 7 varian ini boleh di-spill harganya enggak sama ukurannya tadi ada apa aja gitu?
3: Harganya
1: start from berapa gitu?
3: Kalau yang full album ini limited. Dia hanya akan ada 250 album. Satu album ada 7 aroma lengkap. Oke, itu range harga masih di bawah 2 juta. Masih di bawah 2 juta.
1: Bisa satuan tapi?
3: Enggak bisa kalau album.
1: Kalau album enggak,
3: Harus full. Tapi nanti akan ada ya mungkin cepet-cepetan juga sih kayak ada versi 30 milinya. Cuman enggak banyak. Gitu. Jadi aku fokusnya ke album.
1: Oh, jadi fokusnya memang sealbum itu. Oh, keren. Gitu. Masih under 2 juta sebanyak itu 7
3: aroma dengan experience yang silakan nikmatin. Jadi ini aku tidak menjual konsentrat, aku tidak akan pernah menyebutkan ini konsentratnya EDT, EDP atau extract. Terus aku enggak akan pernah bilang ini notes top notes-nya apa, middle notes-nya apa, karena yang aku jual bukan notes, bukan konsentrat, tapi yang aku mau kasih adalah nuansa. Jadi ketika kamu pakai parfum ini, ya silahkan kalian representasikan wanginya ini apa gitu kan. Karena aku waktu itu belajar ada kalimat yang kalimatnya bukan parfum yang enak adalah bukan itu kalimatnya, tapi parfum yang bagus adalah. Itu abangku yang bilang. Jadi parfum yang bagus adalah cuman bisa membangkitkan 2 unsur aja. Yang pertama mood, yang kedua memori. Jadi karena parfum itu kita perfumer bikin by storytelling kan. Tapi setiap orang punya memori yang berbeda kan. Jadi ketika aku ini storytellingnya menceritakan tentang contohnya tadi masker spray yang magic mushroom. Storytellingnya aku cuma pengen mengcapture wangi jamur, lembab, tanah, hutan. Tapi itu storytelling dari aku. Tapi untuk yang pakai mas kan punya memori sendiri kan.
1: Iya.
3: Jadi parfum itu menurutku adalah ya itu, pertama mood, kedua memori. Jadi bring back memori. Setiap orang punya memori masing-masing. Mas sendiri kan tadi bilang, kok aku ingat rumah nenek zaman dulu.
1: Ngambil kemeja di lemari kakek gitu yang kayak udah lama gak dibuka gitu ya.
3: Jadi itu kalau parfum tuh bukan nggak tak. Ini aku pendapatku. Jadi mungkin parfum yang enak tuh banyak. Parfum untuk industri sekarang ya aku lihat gitu. Parfum yang enak banyak, tapi yang punya karakter.
1: Itu dia karakter.
3: Itu masih yang menurutku artisan harus ayo muncul deh sekarang udah waktunya nih. Gitu. Jadi aku support banget dengan artisan-artisan perfumery. Jadi sekarang storeku juga ada consignment brand juga. Dan aku kurasi dan mohon maaf enggak yang apa, yang penting yang bisa di devo enggak maklon gitu. Tapi dia benar-benar original kreasi di artisanal lah, artisanal perfumery.
1: Mantap nih. Ini kalau mau main ada di mana store-nya devo ini berarti?
3: Store-nya ada di Jalan Burangrang nomor 3.
1: Jadi main aja ke sana lah ya.
3: Main aja ke sana. Kita sharing, kita ngobrol apapun, ayo seputaran parfum.
1: Kayak aku tuh kan seneng banget nih kayak harum bioskop tuh aku seneng banget. Bisa berarti dikasih gitu kayak. Kan ketika masuk bioskop tuh kayak bioskop banget nih, manisnya popcorn gitu. Bisa berarti atau
2: udah ada enggak sih?
3: Aku
1: seriusan.
3: Ini seriusan, baru seminggu lalu aku bikin.
1: Beneran
3: baru seminggu
1: lalu. Karena abis nonton bioskop atau gimana?
3: Enggak, sebenarnya itu. Sebetulnya bukan wangi bioskop ya, tapi aku karena lagi momennya lagi ngopi.
1: Yeah.
3: Terus ditawarin, "Mas mau bundling enggak sama salt bread?"
1: Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah,
3: aku sniff tuh si rotinya kok, yeah, kok enak gitu, yeah, ya. Wanginya tuh kok enak ya.
1: Iya, iya, iya.
3: Akhirnya itu aku respon jadi wangi dan dan udah beres, sudah jadi. Udah jadi dan itu wanginya
2: kayak di bioskop.
3: Bener-bener salt bread banget dan tuh, dan tapi ada stok. Sebenarnya aku bikinnya mengcapture wangi si salt bread ini,
1: yeah,
3: tapi
1: yeah,
3: banyak yeah orang yang memorinya, "Oh, aku ingat kalau
1: masuk bioskop,
3: ya, kalau yeah, yeah, masuk bioskop ke area yeah bioskop kok wanginya tuh kayak gini gitu."
1: Oh, gitu. Enggak dibawa ya produknya ya?
3: Gak
1: dibawa. Nanti saya main kesana buat yeah mencium warna yeah apa harum itu ya.
3: Yeah, yeah.
1: Tapi ini keren banget Kak David, ini bahaya nih kalau di mana-mana nyium bisa-bisa dibuatin parfum nih. Sensitif banget hidungnya nih gitu loh. Lagi nongkrong tiba-tiba diem, "Oh, ini saya bikin kayak gini nih," yeah, bisa kayak gitu ya. Tapi nanti jangan lupa buat main ke Burangrang ya.
3: Burangrang nomor 3 seberang SMA BPI.
1: Wih, dekat banget tuh, teman Rodo, gaskan aja langsung ya. Tapi buat terakhir nih, apa nih next projectnya? Boleh diceritain bakal ada apa lagi selain nanti launching di tanggal 14.
3: Tanggal 14 launching karyaku ini, terus mungkin tanggal 20 akan ada workshop kerjasama dengan hotel di okay Bandung. Tanggal 23 aku berangkat ke Malaysia karena akan 26, 27, 28 ada event parfum. Jadi 26, 27, 28 event parfum. Setelah itu aku mau apa, kayak ada lanjutan dari si launching tanggal 14 nanti, tapi wow di Kuala Lumpur.
1: Oke. Okay.
3: Dari Kuala Lumpur terus Julinya akan isi workshop juga kerjasama dengan salah satu event. Dia event private party.
1: Ui.
3: Event private party, jadi event tahunan. Si IO-nya ini dia suka setiap tahunnya kayak pindah-pindah pulau gitu loh.
1: Ui, keren.
3: Nah, jadi akan ada Daifu di sana juga untuk keren ngasih experience yang berbeda.
1: Oh, berarti kalau mau ketemu Kak David ke Daifu di Burangrang harus temu dulu nih ya, janji temu dulu ya, harus janjian dulu karena sibuk banget ini teman berdua. Jangan tuh mana kerabat ya, mana lihat dicek dulu, tanya dulu aja gitu ya, ada atau enggak kalau mau nongkrong ke sana. Aman ya, thank you ya, thank you banget ya ini. Jangan lupa berarti nanti teman berdua buat kalau mau ngecek produknya bisa langsung ke Daifunya langsung ya,
3: bisa langsung ke Daifu atau okay kalau penasaran tanggal 14 boleh silakan datang.
1: Oke, okay, terima kasih banyak Kak David, terima kasih banyak juga Kak Nisa, sehat selalu, lancar selalu juga. Ditunggu nanti buat teman berdua update-updateannya di Instagramnya, apa namanya,
3: Instagramnya Daifu Fragrance Bar. Oke, okay, disclaimer ada satu lagi kalau boleh.
1: Boleh.
3: Di tanggal 25 Juli kita akan bikin sister brand dari
1: wow
3: Daifu. Karena Daifu Daifu tuh taman bermainku lah. Idealisku semua ada di sini. Idealisku semua ada di sini. Tapi aku pengen juga bikin parfum yang wearable yang tapi tetap punya karakter. Aku pengen masuk ke industri juga.
1: Oke. Okay.
3: Cuman tetap punya karakter.
1: Oh.
3: Oke.
1: Okay. Udah ada namanya sister brand-nya.
3: Udah ada namanya Pilgrim.
2: Iya.
1: Pilgrim. Di nanti dekatan nama Daifu juga di tempat yang sama atau beda atau masih online dulu?
3: Masih online dulu itu. Tapi nanti aku Manisa akan bikin satu kan store.
1: Amin.
3: Gitu, satu store juga. Jadi eksklusif untuk si Pilgrim ini.
2: Iya.
3: Ya wanginya sih cukup berkarakter sesuai dengan namanya Pilgrim tuh kan artinya peziarah.
1: Tapi
3: menurutku arti Pilgrim buat aku adalah spiritual journey.
1: Oh.
3: Oke, jadi wanginya juga tetap berkarakter.
1: Oh, oke, ditunggu aja berarti ya. Thank you banget teman perdua udah dengerin. Thank you banget juga Kak David dan juga Kak Nisa ya. Dan semoga nanti kesini lagi dengan album barunya juga.
3: Siap.
1: Dan sukses juga buat album yang ini atau album parfumnya. Thank you banget. Yeah. Bye-bye.
0: Pro 2 FM. Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM. Teman

Liodra, teman Pro 2. Dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu jam 10 sampai jam 12, cuma di Pro 2 FM Bandung.

0: So mino mino.
1: Eh eh.
0: Waka waka. Eh eh. Welcome to Polit.
1: Fakta Rilet. Itu satu lagu yang jadi anthem di Afrika Selatan itu ya.
0: Wah betul, itu ikonik banget. Karena palet kita hari ini, kali ini lebih tepatnya akan lebih spesial seputar World Cup.
1: Woi. Tahun ini 2026 World Cup akan kembali digelar.
0: Yes.
1: Ini fakta pertama dari Randy kayaknya ya.
0: Apa itu?
1: Kalau biasanya tuan rumah Piala Dunia itu satu atau ya dua gitu ya. Nah sekarang tahun ini 2026 ada tiga negara yang akan menjadi tuan rumah Piala Dunia.
0: Gila. Indonesia, Malaysia, Bekasi.
1: Bukan,
0: bukan
1: dong.
0: Bukan. Apa itu Randy? Apa itu?
1: Tangerang, Cinere.
0: Wee. Tangerang kota yang tidak dimasuki Dajjal itu.
1: Betul. Bukan Rangga.
0: Apa itu?
1: Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.
0: Wih.
1: Itu tiga negara yang akan menjadi tuan rumah di Piala Dunia 2026.
0: Wah, ini jadi sebuah edisi yang sangat spesial ya. Walaupun belum edisi ke 100 tahun, 100 edisinya Piala Dunia. Tapi dikasih tiga
1: negara
0: ya, tuan rumah gitu.
1: Sebenarnya dulu 2002 itu pernah ada dua tuan rumah, Jepang sama Korea tuh 2002.
0: Oh 2002.
1: Which is pas lo lahir tuh ya 2002 ya.
0: Iya benar. Kalau nggak salah yang juara siapa ya? Jerman kalau nggak salah 2002 tuh.
1: Jerman ya?
0: Iya.
1: 2004 tuh Italia gue ingatnya.
0: Kan 4 tahun sekali.
1: Eh 2004. 2006. 2006. Ya, 2006.
0: Tapi gue punya fakta yang lain loh sayang.
1: Apa? Sayang?
0: Saya.
1: Oh saya.
0: Gue saya. Kan gak boleh gue. Saya. Tapi gue dan saya gak apa-apa lah. Dan ini tuh ya, Piala Dunia 2026 ini menjadi Piala Dunia dengan jumlah tim dan pertandingannya yang cukup banyak.
1: Oh jadi secara pertandingan jadi banyak nih ya?
0: Banyak banget. Banyak banget. Makanya Indonesia kemarin bisa kemungkinan menang atau kemungkinan lolos karena memang jumlah timnya itu biasanya 32, sekarang jadi 48. Laganya, wah gokil, jadi 104 laga. Lebih banyak dibanding 64 pertandingan di Piala Dunia Qatar waktu 4 tahun lalu, 2022.
1: Oke. Jadi secara jumlah pertandingan akan lebih banyak, tim juga lebih banyak, yang membuat jumlah tontonan kita nanti juga makin banyak ya.
0: Yes, benar.
1: Oke, ini fakta selanjutnya dari Randy nih Rangga.
0: Apa itu?
1: Ada beberapa negara yang debut untuk pertama kalinya di panggung Piala Dunia, yang sebelumnya agak susah gitu untuk menembus si Piala Dunia ini. Tahu nggak apa?
0: Ini salah satunya yang gue tahu tuh negaranya mantan pemain Persib Gervan Kastener ya, Kastener. Dia Kuracao.
1: Masuk salah satunya.
0: Kuracao. Itu ada lagunya.
1: Emang iya, itu dari Kuracao.
0: Dari saya sih baru.
1: Dari Kuracao.
0: Lanjut.
1: Ada Uzbekistan juga. Itu masuk jadi salah satu negara debutan di Piala Dunia tahun ini. Terus juga ada Tanjung Verde.
0: Wah, dia sebelah mana Tanjung Priok nanti ya? Udah tahu pasti bercanda gue kesana ya. Udah pasti nih.
1: Juga ini Tanjung Verde. Terus juga ada Yordania.
0: Indonesia belum lah ya.
1: Indonesia apa? Ya next time lah ya.
0: Ya.
1: Mungkin bisa join ke Piala Dunia.
0: Amin.
1: Nah ini kalau ngomongin soal negara, Rangga, jagoannya siapa di Piala Dunia tahun ini?
0: Saya di Piala Dunia tahun ini jujur kayaknya paling susah ditebak untuk Piala Dunia tahun ini menurut saya tuh kayaknya. Karena kekuatannya semua sama rata gitu. Tapi saya tidak menjagokan Argentina juara lagi. Saya menjagokan untuk tahun ini Prancis.
1: Ada alasan tertentu gak?
0: Karena dia pecinta dan pencipta Kwozo. Jadi semua tim tidak akan bisa mencetak gol ke dia. Alias dia selalu menang 3-0, 1-0,
1: 2-0. Prancis, nice. Ada jokes terbaru dari Prancis. Katanya kalau Prancis itu memang ibu kotanya Paris.
0: Yes.
1: Tapi kalau kata Genzi, Prancis itu perapatan Ciamis sebenarnya.
0: Oh aduh.
1: Itu baru, itu fresh jokesnya itu baru.

96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, bersama Ajeng Giri Anjarin di sini. Udah lama nih enggak nyapa teman Pro 2. Di sini Ajeng bakal nemenin teman Pro 2 selama 1 jam ke depan nih, yang pasti ngobrolinnya olahraga, hiburan. Dan ini kan

kan tadi pagi dini hari itu Afrika Selatan kalah dari Meksiko. Skornya tuh 0-2. Jadi pada pertandingan pertama ini di Stadion Azteca mencatatkan rekor kartu merah terbanyak dalam laga pembuka Piala Dunia 2026, yaitu ada 3 kartu merahnya. Kartu merah pertama di Piala Dunia ini didapat Yaya Sitole karena kartu merah ini didapatkan di menit ke-49. Kejadiannya bermula pada Meksiko melancarkan serangan balik lewat Bryan yang lolos dari jebakan offside. Jadi yang kalah ini karena kalah langkah, berusaha mengejar, terus berlari kencang di setengah lapangan, jadi menuju kotak penalti, tapi di sekitar 1 meter di garis kotak penaltinya. Sekitar 1 meter kotak penalti Afrika Selatan, jadi si Tole ini menabrak Bryan hingga terjatuh. Wasitnya juga langsung meniup peluit tanda pelanggaran dan memberikan tendangan bebas untuk Meksiko. Gitu nih untuk kronologi kartu merah pertama di Piala Dunia 2026 ini. Jadi nih masih banyak info-info unik teman Pro 2. Jangan kemana-mana karena Ajeng bakal nemenin kamu di 96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu.

0: Kita sambut penyiar Pro 2 yang udah pernah main film Joko Anwar, Rangga Hadiansyah.
1: Hey.
2: Sebagai ekstra.
0: Sebagai pemuda 2.
1: Tapi kalau ngomongin film nih ya, gue pernah waktu itu

0: nonton bioskop. Hmm. Tapi kayak baru filmnya baru mulai aja, orang-orang udah pada keluar studio, Cah.
1: Woi.
2: Kok gitu?
1: Apa tuh?
0: Film Siksa Kabur.
1: Siksa Kabur.
2: Siksa Kabur dong.
1: Aja udah disiksa kabur ya, Bang.
2: Nah, kalau bikin film itu harus original, jangan plagiat.
0: Kenapa?
2: Ya ada film yang plagiat banget.
1: Film apa?
2: KKN di Desa Peniru.
1: Ah, penari dong, penari.
2: Iya, iya. Penari ya, penari.
1: Tapi kalau paling enak tuh, ada film Indonesia tuh musikal banget ini.
0: Wah, oke.
1: Musikal, terus settingnya juga kapal keren.
2: Wih.
1: Tenggelamnya kapal Van Houten.
2: Bukan Charlie Charlie, itu Charlie.
1: Charlie
2: Van. Atau coklat juga bisa. Kalau mau main film yang seger-seger aja.
0: Oh, apa tuh?
2: Ayat-ayat cincau.
1: Cinta.
0: Cinta. Gue pernah nonton sama si Do itu film romance gitu, Rangga Cinta gitu.
1: Oke.
0: Okay. Tapi dia malah gak suka soalnya isinya rock-rock.
2: Kok gitu?
0: Film ACDC.
2: Oh, ACDC.
0: ACDC.
2: ACDC. Aduh.
1: ACDC bener.
2: Udah, main film apa mending yang ringan-ringan aja. Kayak buat siang-siang pas panas-panas, seger gitu kan. Tau gak film apa?
0: Film apa?
2: Ada apa dengan cincau? Oh.
1: Cincau lagi. Dua kali cincau.
2: Seger sih. Ini seger-seger aja, bro.
1: Tapi memang kita kalau nonton film tuh butuh banget film yang bisa bikin kita tenang kayak lagi yoga.
2: Oh, relax gitu ya?
1: Relax. Tenang. Ada di Indonesia.
2: Film apa tuh?
1: Susana, bernapas dalam-dalam.
2: Oh, lagi yoga.
0: Yoga ya. Latihan pernapasan. Aduh.
2: Bener. Tapi kalau ngomongin film kayaknya pengen yang rada sporty deh. Bikin kita kayak cowok banget gitu. Ada tuh film Indonesia laku banget dan menceritakan tentang seorang pesepak bola dunia.
0: Wih, film apa tuh?
2: Miracle in CR7.
1: Dari semua film, ada film Indo yang bikin diabetes.
2: Film apa tuh?
1: Pabrik Gula. Tapi gulanya gula biang.
2: Terlalu manis.
1: Tenggarakannya.
2: Nah, pastiin kalau misalkan main film yang durasinya panjang. Jangan kayak film Indonesia yang pendek banget. 5 cm. Pendek banget 5 cm.

Soal Priyadi nih, teman Pro 2, mesranya besar-besaran tapi mesranya kecil-kecilan tapi cintanya besar. Aduh, jadi inget nih ada drama Korea terbaru yang baru rilis 5 Juni kemarin, dan dia tuh menceritakan tentang cowoknya. Dia tuh bener-bener cinta ke ceweknya. Dia tuh pasukan khusus tentara, tapi pas pulang tahu-tahu ceweknya udah dibunuh. Ceweknya guru dan dibunuhnya sama murid sendiri. Ah, pokoknya dianya kayak pengen bunuh juga tuh muridnya rasanya si tentara, tapi kayak sampai banyak quotes-quotes ya di Instagram, di Reels, katanya kayak aduh, when ya dapet cowok yang secinta itu ke ceweknya. Jadi kayak the real, jika tidak denganmu, tidak dengan yang lain juga. Wah, teman Pro 2 mantep banget gak tuh? Nih, sambil nih untuk rekomendasi, ini kan bentar lagi weekend, besok, Sabtu, Minggu, siapa tahu pada gabut nih teman Pro 2. Ayo kita, gimana kalau kita nonton drakor? Jadi kayak daripada gabut-gabut, mari kita melihat dunia dari sisi yang lain. Ada rekomendasi, dramanya itu Teach You Listen. Drama ini tuh sebenarnya bukan tentang cinta-cintaan, tapi tentang para dewan pengawas yang mau melindungi hak pendidikan guru dan murid. Jadi karena ada tadi ada peristiwa di mana si cewek yang sebagai guru itu dibunuh oleh muridnya sendiri, di Korea Selatan itu langsung diberlakukan ada badan pengawas pendidikan di mana jangan sampai si murid berani ngelawan guru, karena guru tidak boleh memukul murid, gak boleh terlalu keras kepada murid. Muridnya malah seenaknya gitu ya, karena yang dibunuh ini ceweknya adalah anak dari menteri pendidikan dan pacarnya itu tentara pasukan khusus. Jadi mereka tuh mikir, aduh gimana ya biar kejadian ini tidak terulang kembali oleh para guru atau mungkin murid-murid yang ditindas oleh gurunya. Jadi pendidikan itu benar-benar bisa dirasakan oleh segala sisi dan masyarakat manapun. Seru banget ini mah, jadi gak terlalu memihak ke guru dan gak terlalu memihak ke murid. Karena gurunya juga misal ada yang difitnah sama murid sampai diviralin, ternyata dia tuh kayak sampai dihack dan ternyata itu tuh videonya tuh dipotong-potong. Atau misalkan muridnya yang terlalu tertekan oleh orang tuanya, harus jadi dokter, harus jadi apa, sampai stres. Jadi dia tuh kayak menumbuhkan, jadi mengambil isu-isu sosial yang relate banget dengan kehidupan. Dan mungkin kalau anak sekolah kayak, ih kalau ada di Indonesia nih kayak begitu teman Pro 2. Pokoknya seru banget, tonton deh Teach You Listen.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Cukup perasaan aja yang digantung, maskernya jangan. Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

Akhir cerita cinta nih dari Audela, sedih banget teman Pro 2. Kalau udah ngomongin akhir cerita cinta kayak gini tuh ya, keinget sama isu-isu gonjang-ganjing tentang nafkah 200 juta enggak tuh. Sampai kalau inget nafkah 200 juta ya, banyak mimim kayak gini nih. Kalau misalkan saya dinafkahi 200 juta, suami saya lapar nih, nanti nasinya akan saya antarkan kepada lambungnya sekalian. Gitu teman berdua. Tapi nih ya, kalau tentang nafkah 200 juta setelah bercerai, ngomong-ngomong kayak gitu tuh bener gak sih? Kalau mantan suami tuh wajib nafkahi mantan istri usai cerai. Ngobrolin yang fantastis-fantastis itu tuh, ternyata teman Pro 2, memang urusan nafkah ini tuh diatur di undang-undang. Undang-undangnya ada jelas, nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Jadi diubahnya tuh ke UU nomor 16 tahun 2019, tapi ini untuk Islam. Ini baru untuk Islamnya, kompilasi hukum Islam. Aturan tersebut itu membagi kewajiban mantan suami menjadi beberapa jenis. Ada 3 ternyata nafkah yang wajib dibayarkan oleh mantan suami ke mantan istri nih teman Pro 2. Yang pertama ada nafkah iddah, yang kedua ada nafkah mut'ah, dan yang terakhir ada nafkah madiyah. Kita langsung aja jelasin ya. Nafkah iddah itu apa nih teman Pro 2? Nafkah iddah itu adalah nafkah yang diberikan oleh mantan suami setelah menjatuhi talak kepada mantan istri. Jadi itu untuk nafkah selama masa tunggu lah ya. Iya, Caila, masa tunggu ada nafkahnya tuh. Selanjutnya ada juga yang namanya nafkah madiyah nih. Nafkah ini adalah nafkah terdahulu, di mana kalau suaminya zaman dulu tuh lalai pada saat masih terikat pernikahan yang sah, jadi kayak kadang nafkahin, kadang enggak ke istrinya gitu. Jadi itu nafkah yang harus dibayarkan di yang dahulu. Dan yang terakhir ada nafkah mut'ah nih. Ini agak romantis menurut saya ya, karena ini tuh adalah uang atau barang dari mantan suami untuk mantan istri sebagai kenang-kenangan sekaligus kompensasi pasca cerai. Kenang-kenangan gak tuh? Jadi kayak ini kenang-kenangan perpisahan kita. Iya, nah gitu teman Pro 2. Selanjutnya nih, itu kan tadi untuk kompilasi Islam. Selanjutnya ada juga tentang perceraian pasangan non-muslim yang diatur pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Di sini itu disebutkan bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Hanya seperti itu saja ya. Namun kalau orang tua yang mungkin memiliki anak, memang itu adalah kewajiban untuk menafkahi anak. Itu beda lagi teman Pro 2 gitu. Teman Pro 2 nih, kalau misal dinafkahi 200 juta per bulan, apa nih yang mau dibeli?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

Teman Pro 2, gak kerasa nih udah 1 jam Ajeng nemenin kamu. Udah waktunya Ajeng pamit nih Teman Pro 2. Tapi jangan kemana-mana, karena habis ini bakal ada Rangga Hadiansyah yang bakal nemenin kamu. Ajeng pamit undur diri dulu, sampai ketemu kapan-kapan ya. Bye-bye. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Info Pro 2.
3: Info Pro 2.
5: Info Pro 2 berikan sama Rangga Hadiansyah, teman Pro 2 di Sore Ceria. Informasi pertama, teman Pro 2, Meksiko menempati posisi teratas diikuti oleh Korea Selatan atau Korsel pada klasemen sementara grup A Piala Dunia 2026, Kamis waktu setempat. Meksiko ini menempati peringkat pertama klasemen sementara grup A setelah menang dengan skor 2-1 atas lawannya, yaitu Afrika Selatan. Sementara itu, Korea Selatan juga berhasil menang 2-1 atas Republik Ceko dini hari tadi pagi.
4: Info Pro 2.
3: Info Pro 2.
5: Penyanyi Katy Perry akan memeriahkan upacara pembukaan Piala Dunia 2026 di hari Jumat, dan diwartakan dari People juga, Perry ini akan membawakan lagu yang belum pernah ia bawakan secara langsung dan menyebut sebagai sesuatu yang istimewa. Meski demikian, penyanyi 41 tahun itu membocorkan bahwa ini bukan lagu baru dan lagu ini adalah salah satu lagu yang ada di album miliknya.
4: Info Pro 2.
3: Info Pro 2.
5: Informasi terakhir, teman Pro 2, film berjudul Tanah Runtuh yang siap tayang 25 Juni 2026 bakal mengajak para penontonnya memahami sudut pandang cinta lewat sosok anak Down Syndrome. Melalui film ini, penonton diajak untuk melihat dunia secara lebih sederhana dan sejenak melepaskan beban kehidupan yang belakangan ini terasa semakin berat akibat tekanan ekonomi hingga kondisi geopolitik dunia. Dan Tanah Runtuh ini bakal mengisahkan tentang perjalanan Ringo, seorang anak dengan Down Syndrome, dan Kai yang terpisah dari ibu mereka di tengah kondisi konflik.
2: Lagu Garuda Pancasila adalah salah satu lagu perjuangan yang diciptakan oleh seorang pencipta lagu dan ilustrator film, yaitu Bapak Sudarnoto, dan digubah pada tahun 1956. Lagu Garuda Pancasila diciptakan bukan sekedar untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga wujud ketulusan hati si pencipta yang dipersembahkan untuk bangsa dan negara.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
0: Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Rangga Dian sih masih nemenin kamu teman Pro 2 di sore ceria. Jangan kemana-mana teman Pro 2, Rangga masih bakal nemenin sampai di jam 6 sore nanti. Tapi sebelum itu Rangga mau informasiin, sesaat lagi kita akan dengar kumandang azan asar untuk wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta. Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin.

ini teman Pro 2 dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari, hari Senin sampai Minggu jam 10 sampai jam 12 cuma di Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

Selamat sore teman berdua dan kehadian. Saya masih nemenin kamu pastinya di sore ceria. Sore ceria hari ini teman berdua spesial banget. Ini Rangga dapat berita ya dari beberapa hari yang lalu di mana ada mahasiswa ITB. Apa Rangga yang ribut-ribut di trades itu, di X itu? Bukan. Soal konvoy bukan. Ini keren nih, keren banget nih. Mahasiswa ITB mereka tuh bikin sebuah helm. Tapi bedanya apa emang Rangga sama helm-helm pada umumnya? Ini helmnya tuh teman peradua, helm pinter. Wih, gokil. Apakah dia bisa seperti AI menjawab matematika? Apakah? Enggak, jadi ini helm tuh bisa mendeteksi ngantuk dan juga mencegah microsleep. Jujur, nama timnya itu tim Iconic. Dan hasil produknya pun menurut aku Iconic. Dan aku kayaknya kalau ini dijual di pasaran, aku akan menjadi salah satu pembeli. Sebagai salah satu orang yang selalu tidur juga di motor dan gak kuat microsleep, itu udah paling ngeri teman berdua. Ini kalau orang gak gambarin nih, dia bentuk helmnya tuh full face, terus warnanya tuh abu-abu, terus si kacanya ya ada kaca biasa aja gitu, kaca full face seperti pada umumnya, cuman di bagian kiri helmnya tuh ada tulisan sadar teman berdua. Sadar, terus ada LED lampu peringatan buat pengendara lain, terus ada push button gitu buat ngerespon peringatan juga. Terus di dalamnya tuh teman peradua, kayaknya di bagian kepala deh gitu atau dekat-dekat ke mata tuh ada photoplethysmography sensor. Nah, gak ngerti gue tuh apa itu. Dan juga ada akselerometer giroskop. Ini keren banget sih. Ini salah satu, menurut aku tuh kayak menjawab setiap permasalahan kan. Kadang beberapa apa namanya tuh kayak, kalau bahasa pelajaran IPA mah kayak pesawat sederhana ya. Kita bikin sebuah teknologi itu untuk mempermudah pekerjaan manusia. Nah, ini untuk menjawab pertanyaan manusia dan juga menjawab beberapa permasalahan di mana banyak orang yang kecelakaan ketika lagi mengendara motor. Nama helmnya Sadar Helmet teman peradua. Ada sensornya, yang paling penting itu sebenarnya sensornya. Jadi ketika kita udah ngantuk, aduh, wah, itu langsung, kalau kata bahasa Sunda langsung ngorejat gitu. Aduh, astagfirullah. Ah, gitu. Dan mereka tuh dapat juara 2 teman peradua di ajang Smart Safety Competition diselenggarakan sama OSH Forum Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro di bulan lalu. Ini juara 2-nya aja keren gini ya. Gue penasaran juara 1 bikin apa. Ah, juara 1 bikin apa nih? Penasaran nih. Nanti Rangga cari tahu deh teman peradua ya. Dan baru kita harus mention dulu nama-nama orangnya. Tim Iconic ini ada bertiga, anggotanya ada Mahesya Frimai, Roma Doni, terus ada Muhammad Yasar Saputro dan juga Rizky Miftah Alfia di program Studi Teknik Industri Angkatan 2023. Keren. Semangat ya, Dek. Semangat kuliahnya. Ini mumpung udah bikin ciptaan yang keren-keren kayak gini mah, kuncinya satu, jangan dulu bucin di kampus, jangan dulu. Yang semangat aja sekolahnya, kuliahnya ya. Jadi jangan ikut-ikut orang dulu. Ini udah sing fokus ya. Mau bikin helm safety lagi boleh, mau bikin helmnya semakin banyak boleh. Yang pasti terus semangat lah buat kuliahnya ya. Jangan kayak Kakang. Gak bisa gitu. Gue juga kuliah lulus teman Prodo, cuman gak ngebikin kayak begini-begini. Gak bisa bikin apa-apa. Keren, salut banget jujur. By the way, ini ada yang lagi dengerin juga nih. Ada Kak Ifka nih. Kak, apa kabar? Ya ampun, sehat Kak. Terakhir ketemu tahun berapa ya? Coba lagi dengerin nih. Sekarang udah punya anak, Masya Allah. Semoga aku nyusul ya jadi anak juga. Enggak, aku belum menikah saya. Maksudnya semoga aku nyusul. Mau kemana nih saya nyusul sekarang gitu? Atau ya, enggak. Hati-hati ya di jalannya sama mak suami kah, sama anak-anak juga kah. Luar biasa, Kak Ifkan lagi dengerin, katanya pengen dengerinnya Batasi Rasa dari Mahal Ini. Boleh. Rangga Dian, saya masih nemenin kamu teman Pro 2 ya. Don't go anywhere, only on Sore Ceria Pro 2 Bandung.

0: pohon tumbang.
1: Hah? Kok pohon tumbang? Enggak, kan avatar mah 4 elemen. Angin, air, api, sama tanah.
0: Ini bukan bahas avataran. Ini bahas pohon tumbang.
2: Meskipun pohon tumbang bukan termasuk bencana alam, lebih tepatnya kepada akibat dari bencana seperti angin kencang, hujan lebat, gempa bumi, dan lain-lain, kita tetap harus waspadai pohon tumbang dengan cara, pertama, waspadai saat di jalan dengan mengetahui rute dan mengurangi kecepatan. Kedua, parkirkan kendaraan kamu di tempat aman, tidak di area terbuka, apalagi di bawah pohon besar. Lalu, pantaulah keadaan cuaca setiap hari. Dan terakhir, pastikan kamu tetap tenang ketika berkendara saat cuaca buruk.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Pro 2 Throwback Time.
6: Masih ingat?

terus tiba-tiba ya, belum meres dipotong, gue juga ya. Nah, kamu pernah nggak sih teman roda ada di posisi kayak gitu, di posisi yang kayak ngomong aja lu sendiri. Jujur sih, gue tuh sebenarnya nggak terlalu marah ya kalau ada orang yang motong pembicaraan gue gitu, teman berdua. Gue tercenderung lebih biasa aja. Ya udah, mungkin obrolannya mungkin lebih penting. Jadi gue sangat berbesar hati kalau ada yang motong pembicaraan gue, teman berdua. Gue tuh paling marah kalau ada yang motong rambut sih, jujur. Karena maksud gue kayak, gue kan membesarkan rambut keribo ini tuh kayak nggak gampang gitu. Nah, tapi balik lagi ke ngomong. Apa sih kamera langsung di react aja gue lagi ngomong, masa sih, iya bener ya lah. Ini kita bakal bahas soal orang-orang yang suka motong pembicaraan orang lain, teman berdua. Ada beberapa karakternya ternyata, ini bukan melulu soal buruk, tapi jujur, ini menurut psychology dari Cottonwood Psychology, dimana karakter pertama orang yang suka motong pembicaraan, gue juga. Enak banget kalau motong tuh kayak, sorry gue potong ya. Potong-potong roti. Nah, yang pertama itu orang antusias biasanya, teman berdua. Jadi orang yang suka motong tuh bisa dibilang ya tuh antusiasmenya tinggi. Dia ngerasa semangat ketika ada topik yang menarik bagi dia, lawan bicaranya seru, jadi dia semangat gitu. Tapi memang kadang semangatnya jadi nggak terbatas gitu, teman berdua. Jadi nggak bisa dikontrol gitu. Yang kedua, orang yang suka motong pembicaraan ini tuh kabarnya adalah orang yang punya pola pikir yang cepat gitu. Jadi kayak seset gitu, rusuh gitu. Yang ketiga, punya dorongan kuat buat ngasih solusi. Wih, walaupun kadang yang dibetein kita nggak butuh solusi, gue lagi pengen curhat aja gitu. Makanya cara yang paling oke kalau lagi curhat tuh kayak bilangnya kayak, ini lu harus ngomong apapun, lu cuma pengen cerita aja. Nah, baru orangnya semoga dengerin gitu. Yang keempat, punya kepercayaan diri yang tinggi, apalagi dalam sebuah lingkungan sosial. Kalau kamu senang motong pembicaraan orang, berarti kamu orangnya percaya diri, teman berdua. Terus, ini sebenarnya berlaku untuk setiap, gue rasa setiap penyiar sih. Kemarin nonton podcastnya Desta ya, Desta di mana ya? Aku lupa di podcast yang mana. Cuman dia bilang katanya karena Desta ini tuh adalah penyiar, jadi dia tuh nggak bisa ngelihat dead air gitu kalau dalam istilah ngobrol atau di radio. Nah itu, jadi memang kan kita tuh kayak harus sambar, jangan sampai mati gitu. Jadi nggak ada, jangan sampai hening gitu. Penyiar pasti relate nih, teman berdua. Terus yang keenam, ada alasan lain juga kenapa orang suka motong pembicaraan, karena terlalu berorientasi pada tujuan percakapan. Biasanya itu kayak udah langsung terlalu visioner, sabar padahal obrolannya belum sampai jauh loh mas, mbak gitu. Tapi memang betul sih kalau lagi ngobrol dipotong tuh. Apalagi yang motongnya tuh kayak, wah lu mah mending lah gua, ya udah motong, aduh nasib, ya Allah. Dan yang terakhir itu punya emosi dan juga punya emosi, ya perasaan lah ya, menggebu gitu, yang sulit ditahan, teman prodo. Itu jadi salah satu alasan kenapa orang suka motong pembicaraan orang lain. Itu ciri karakter orang yang suka motong pembicaraan orang lain. Tapi kalau orang yang suka motong pajak gede-gedean, itu kira-kira karakternya apa ya?

0: 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk. Di balik bola, Keyball Man versus Mesin, dan visual asal review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pradua Bandung, teman terbaik kamu. Menuju weekend kayak gini kayaknya paling enak tuh nonton film, teman Pradua. Kebetulan di bulan Juni ini bisa dibilang film Indonesia banyak, tapi gak sebanyak Mei sama April deh. Kalau gue lihat teman Pradua, kalau Mei April tuh bener-bener dar-dar-dor banget. Sebanyak itu gue kayak gak sanggup buat nonton semuanya gitu. Tapi gue ingin menonton. Gue bakal muter deh teman Pradua. Muter Bandung gak? Bukan, movie trailer. Di setiap sore ini, Pradua tuh selalu ada untuk kamu, gak bukan? Selalu ada segmen movie trailer alias memutarkan trailer film. Dan itu filmnya tuh rata-rata kita film Indonesia, teman Pradua, yang baru tayang ataupun yang akan tayang. Kali ini Rangga bakal puterin trailer dari film yang baru aja tayang hari kemarin di 11 Juni, yaitu Warkop DKI. Viralin dong. Asik. Ini film gokil, teman Pradua. Pemerannya tuh seger banget ya, karena ada Desta Mahendra yang dia di sini berperan sebagai almarhum Dono. Terus kasinonya masih almarhum kasinonya masih ada Vino Gebastian, dan Indro Warkopnya masih dipegang oleh Tora Sudiro. Keren banget. Ini cerita Viralin Dong ini tuh sebenarnya bisa dibilang agak lebih fresh, teman Pradua, karena ceritanya tentang tiga sahabat mereka ini, tetap Warkop DKI, Dono Kasino, Indro, yang mana mereka bertiga tuh pengen viral, pengen sukses lewat sosial media gitu, bikin konten yang macem-macem, tapi malah susah, malah harus sampai datang mereka tuh ke sebuah tempat kosong itu yang horor-horor, teman-teman Pradua. Penasaran kayak gimana kan? Kita cek aja trailernya di muter movie trailer Warkop DKI, Viralin Dong.
1: Lu tinggal lurus, belok kiri. Kakak pas, kas. Yang baju hijau, jangan sampai lolos, Don.
2: Biasanya yang gak lolos yang baju merah, kas.
1: Udah pernah yang baju merah? Waduh! Ayo lihat nih!
3: Nasib, nasib. Kerjaan dipecat. Kontrakan nunggak.
4: Akhir bulan harus bayar. Mana temen lu yang satu lagi?
1: Akan selalu ada pelangi setelah hujan badai. Kita jadi konten kreator, Don.
3: Duit dari mana?
1: Udah gua atur semuanya. Kalau gua bohong, biar mampus orang lain.
5: 25 juta aja.
3: Boleh turun lagi nggak? Turun lagi, Pak.
5: Boleh.
3: Bisa lagi, Pak. Lagi dong, Pak.
5: Udah mentok.
1: Ternyata orang-orang yang pengen dimana maestro sepurungnya, itu konten yang bakal kita garap berikutnya. Kita cabut ke Darangko beberapa hari sebelum festival kelima dimulai. Nanti kita cari nenek-nenek di sana. Kita suruh

0: Kok masih berasa acting? Sekarang cipok, cipok drop, cipok cidatnya goblok.
1: Itu setan ngapain sih pakai nebeng mobil kita segala? So keren banget.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Siapa kalian?
2: Pasti anda komandan. Ketua geng motor.
0: Kok baru inget, Bro? Dukun.
2: Ton.
0: Ya, Pak.
2: Gua jadi siapa sih di sini?
4: Gokil. Udah tayang teman Rodo per hari kemarin ya. Yang belum nonton, gaskan. Yang udah nonton, please spill dong. Kayak gimana spill ceritanya dikit aja.
5: Pro 2 FM, sore ceria.
6: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
7: Sore ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini?
2: Mungkin inilah rasanya.
0: Atau yang kayak gini?

0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Piala Dunia FIFA 2026 bakal jadi edisi paling besar sepanjang sejarah dengan jumlah peserta meningkat dari 32 menjadi 48 tim. Dengan format baru ini, total pertandingan juga meningkat signifikan menjadi 104 laga, menjadikan turnamen terpanjang dan paling padat sejauh ini.

0: Kejebak macet di jalan emang bikin bad mood. Tapi kalau dengerin yang satu ini,
1: tahu nggak kota yang perhatian banget?
2: Semarang?
1: Salah.
2: Kediri?
1: Salah.
2: Talu kan bro?
1: Apa? Purwokerto.
0: Bisa juga sambil nambah insight dari orang-orang keren ini.
3: Oh my god. Itu gimana teh, seberapa bahaya teh?
4: Kalau misalnya bahaya kita kaitkan mungkin kepada ini ya, apa namanya itu disorder ya. Rentan yang namanya NPD.
3: Oh, NPD.
4: Narcissistic,
3: ya, personality disorder.
4: Personality disorder.
3: Oh,
4: kepedean gitu, kepedean gitu.
0: Sore ceria nemenin kamu di mana aja. Cuma di
5: Produe FM.
0: Teman terbaik kamu.
6: Capek-capek nyari yang bisa bikin bahagia? Ternyata adanya di Produe. Bareng Rangga di Sore Ceria.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Rangga Hadiansyah, teman Pro 2 masih nemenin kamu pastinya di Sore Ceria. Sore hari ini teman Pro 2, ini kayaknya relate banget ya obrolan Rangga. Karena di momen-momen quarter life crisis kayak gini kan, kayak 20-25, kita lagi nyari jati diri gitu, kayak aku mau jadi apa? Ayah, ini arahnya kemana ya? Nah, gitu. Ini bakal kita bahas teman Pro 2 ya. Don't go anywhere, nanti kita bakal bahas di sore hari ini. Barengan sama siapa, penasaran? Stay tune dulu aja kali ya.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Ya, teman Pro 2 namanya juga hidup ya. Tiba-tiba udah usia 20, 25 atau yang dari usia 13 kayak di usia 14 langsung mengeluh, seberat ini ya hidup. Anak-anak SD yang baru lulus kayak seberat ini harus perpisahan. Aduh, jangan dulu kesana deh, kita ngobrolin soal quarter life crisis dulu aja deh barengan sama Gen Z. Satu ini ada Kang Iksan. Selamat sore Kang Iksan, halo.
4: Selamat sore ya Kang.
3: Wah, luar biasa. Kang Iksan ini adalah Duta Baca Jawa Barat 2025.
4: Ya betul, alhamdulillah betul, ya? Gimana ya tahun 2025. Dan masya tahun Allah. Ini belum ada, makanya masih menjabat.
3: Oh gitu, berapa lama, sampai kapan jabatannya?
4: Kalau misalkan yang baru dinobatkan itu 1 tahun. Nanti setelah dinobatkan itu kita biasanya masuk ke kepengurusan, namanya kepaguyuban.
3: Oh, gitu. Sekarang masih jadi duta yang masih suka banyak sosialisasi dan kemana-mana ya, advokasi ya.
4: Yang harus turun ke lapangannya gitu.
3: Keren. Sekarang masih kuliah atau apa berarti?
4: Sekarang masih kuliah di semester akhir. Wih. Kemarin makanya kan sempat ngobrol sama Kang GJ, katanya buat ngisi di RRI Pro apa ya tentang Gen Z. Ya, kayaknya yang lagi relate deh sekarang gitu.
3: Iya.
4: Makanya ngomonginnya tentang quarter life crisis.
3: Ya Kang, emang orang mana?
4: Saya dari Ciparai, Kabupaten Bandung.
3: Oh, Kang Jiji emang kan di ini kan?
4: Kuningan. Kita satu koneksinya karena aktivitas literasi. Dia di TBM juga gitu, terkoneksi lah. Wah, akhirnya.
3: Luar biasa Kang Jiji ya ininya. Sampai ke Ciparai juga nih. Ini kuliah di mana berarti?
4: Di Universitas Kebangsaan, kuliah sekarang
3: Ukri.
4: Yes, betul Ukri.
3: Jurusan?
4: Ilmu Komunikasi.
3: Oh, semester 6.
4: Semester 8.
3: Semester 8.
4: Ya, lagi skripsian aku teh.
3: Wah, luar biasa. Semangat lah ya. Ini bingung nih, mending jajan dulu skripsi dulu nih gitu ya. Konvoi dulu atau
4: mending
3: apa
4: siaran dulu.
3: Mending siaran dulu itu dulu. Nikah dulu skripsi dulu gitu kan.
4: Aduh, berat itu.
3: Skripsi dulu. Oh, nikah dulu lah, ya skripsi mah gitu kan. Bercanda. Berarti Gen Z yang lagi quarter life crisis juga dong.
4: Iya, jelas satu. Ini sudah bahkan bingung ini, udah kuliah mau kemana juga gitu kan.
3: Tetap bingung ya. Kita pada akhirnya setuju kan apa yang dibilang Aldi Taher tuh.
4: Gimana?
3: Semua orang di muka bumi ini bingung, enggak
4: bingung ya, kalau enggak bingung di surga.
3: Itu dia. Tapi wajar berarti ya memaknai bingung ini ya, wajar lah.
4: Wajar apa sih, kecuali kalau misalkan aku dilahirkannya sebagai anak dari Raffi Ahmad, kayaknya itu nggak bakal ngalamin tuh
3: terlalu krisis. Bener, atau anak siapa, anak presiden ya, gitu.
4: Tiba-tiba bisa jadilah gitu.
3: tapi by the way, bentar, kalau ngomongin soal duta baca, ini kalau duta baca gimana prosesnya dan syarat bisa jadi duta baca itu apa berarti?
4: Sebetulnya kita dimulai dari kabupaten kota masing-masing.
3: Okay.
4: Seperti pada umumnya ada persyaratan administrasi, kemudian ada tes tulis, wawancara, sampai tahap final.
3: Sorry, kamu berarti Kabupaten Bandung?
4: Iya, aku dari Kabupaten Bandung. Kemudian ada beberapa tahapan, termasuk kita harus bawa program inovasi literasi. Jadi kita juga harus aktif gitu. Kegiatan literasi di masyarakat. Nah, untuk sampai ke Duta Baca Jawa Barat sebetulnya adalah perwakilan dari kabupaten kota. Biasanya yang juara-juara dari kabupaten kota itu mewakili untuk di Jawa Barat.
3: Oh,
4: begitu.
3: Kamu kemarin mewakili nggak?
4: Mewakili
3: dari
4: Kabupaten Bandung
3: ke Jawa Barat. Wow, keren. Gimana kemarin hasilnya 2025?
4: Alhamdulillah di Kabupaten Bandung diamanai sebagai juara 1.
3: Keren.
4: Di Duta Baca Jawa Barat juga alhamdulillah juara 1.
3: Respect. Kamu bawa advokasi apa emang kemarin?
4: Kemarin tuh kalau misalkan dari Kabupaten Bandung, aku bawanya podcast di Spotify. Namanya Buka Buku. Itu aku jadi memudahkan buat teman-teman bisa setidaknya memahami buku. Di sana aku mereview juga. Jadi teman-teman kalau misalkan mau menikmati secara audio kan lebih mudah. Mau sambil lari bisa dengerin, mau sambil masak bisa dengerin.
3: Kamu bacain.
4: Aku bacain, aku jelasin setiap buku yang udah aku baca. Tapi gak hanya buku, tapi aku ngebahas juga isu, aku ngebahas juga pengalaman pribadi dan beberapa hal yang ini menurutku edukatif dan informatif. Itu dari podcast di kabupaten.
3: Dipotong, audiobook gitu konsepnya, atau kamu full bacain buku, atau kamu menjelaskan kembali kayak resensi gitu?
4: Kayak resensi gitu, tapi bentuknya masih audio sih.
3: Oh, kamu menjelasin lagu ini, buku ini tentang ini
4: kayak
3: ini.
4: Oh. Jadi untuk menyederhanakan sih sebetulnya.
3: Keren.
4: Itu di kabupaten. Nah, kemarin dari kabupaten saya kembangin lah jadi komunitas. Namanya Buka Buku Bareng. Itu komunitas yang sebetulnya kita geraknya secara online, kan diskusi-diskusi buku adanya di Instagram untuk dibawa ke Jawa Barat. Kemudian setelah itu saya juga bantu membersamai ada masyarakat di sana yang mau ngebuka kayak taman baca masyarakat. Namanya okay. Libertani, literasi berdaya dan bertani. Jadi tidak hanya literasi tapi memberdayakan masyarakat. Kebetulan kan Cipar itu sebetulnya agraris ya.
3: Iya, iya, iya.
4: Jadi banyak sawah, kita ngedorongnya ke sanalah untuk adanya pemberdayaan masyarakat. Itu yang dibawa ke Jawa Barat. Pasca dari Jawa Barat juga saya mengembangkan namanya gerakan kesadaran. Gitu. Itu sebetulnya beberapa aktivitas literasi. Di luar daripada itu ya kegiatan-kegiatan atas nama Duta Baca, diundang narasumber, jadi moderator, atau kemudian juga kolaborasi dengan kegiatan komunitas lainnya.
3: Wow, keren. Dari advokasi itu ya?
4: Iya.
3: Keren. Sampai bawa ke Jawa Barat loh.
4: Iya, dan alhamdulillah yang mengantarkan saya juga bisa di Renangan RRI Pro 2 ini gitu kan.
3: Mantap. Kalau boleh tahu peserta yang lain advokasinya ada apa aja sih? Penasaran saya.
4: Banyak, ada yang temanya dari Depok kemarin itu sirkuit literasi. Jadi konsepnya lebih ke anak-anak. Kemudian ada juga yang konsepnya untuk keluarga. Banyak sih, jadi ada cabang-cabangnya. Ada juga yang konsepnya tuh lebih ke literasi lingkungan. Kalau saya kan lebih ke coba umum. Tapi kalau bicara basic saya membahas apa sih, saya lebih ke senangnya ke literasi politik itu. Oh, biasanya.
3: Kamu senang, jadi arah genre bacaan buku kamu politik gitu.
4: Iya.
3: Sosial politik lah ya.
4: Iya, betul.
3: Oh, iya. Cocik banget ya, anak Ilkom juga lagi ya. Doyan baca buku dari kapan?
4: Kalau misalkan baca buku, rutinnya sih pas semenjak jadi mahasiswa aja. Rutinnya. Karena sebelum-sebelumnya lebih ke jarang sih baca buku. Dan dari sana belajar lah pada akhirnya. Kalau bicara banyak atau enggak, sebetulnya enggak banyak. Karena saya selalu menerapkan bahwa baca buku itu bukan seberapa banyak sebetulnya, tapi seberapa berdampak. Anggap kita satu buku satu tahun, tapi satu buku itu kita paham, satu buku itu kita implementasikan dalam kehidupan. Bagi saya itu lebih bermakna daripada saya mengejar ratusan buku saya baca.
3: One day one book.
4: Tapi gak ada dampak yang kita lakukan gitu.
3: Oke, jadi dari lama sebenarnya udah senang baca buku.
4: Yeah.
3: Tapi kalau nulis buku sendiri udah ada, belum ada, atau mau OTW?
4: Kalau nulis buku sebetulnya sedang diusahakan. Karena saya tuh fun fact-nya, Kang, saya agak terbatas kalau bicara menulis.
3: Okay.
4: Saya lebih senangnya kayak verbal, kayak gini. Itulah yang mendorong kenapa saya bikin podcast di Spotify yang hari ini juga sudah 137 episode gitu ya. Kalau dibukukan itu mungkin udah bisa jadi 2 buku gitu kan. Tapi karena agak terbatas, saya lebih senangnya kayak gini, verbal gitu. Jadi belum sepertinya saya juga akan mendorong bikin sih.
3: Jadi senangnya dengar dan juga bicara dan juga baca ya.
4: Betul.
3: Kalau nulis tuh agak lumayan lah gitu.
4: Iya,
3: ya sih ya. Oh gitu. Dari Duta Baca ya, keren ya. Berarti masih Gen Z juga teman Pro 2. Luar biasa, Masya Allah nih Kang Ihsan ini. Tapi by the way nih Kang Ihsan, yang ngomongin soal si Gen Z nih kan, kamu Gen Z ya, line berapa? 2000-an sama ya?
4: 2003.
3: Wih, sama. Saya 2002, beda dikit. Sama-sama di momen pusing ya. Jujur.
4: Iya.
3: Di momen, ada gak di fase kayak ini setelah lulus, apakah gue nikah dulu nih, kerja dulu, terus setelah kerja, atau gini nih, pernah ada di momen ini gak? Saat itu, saya tuh saat waktu SMA tuh mikir, kuliah 4 tahun, usia 18, 22 lulus, 3 tahun kerja, udah gitu 25 gua nikah. Sekarang mau 24, gak kepikir tuh.
4: Iya.
3: Ada sempet target kayak begitu gak sama Gen Z-Gen Z pada umumnya?
4: Target ada sih, ada. Pengen juga pada akhirnya sebetulnya ya keluar dari ini pengen jadi PNS atau apa gitu ya, yang lebih karirnya tuh terjamin gitu,
3: ada
4: pengennya.
3: Jenjangnya ya.
4: Ada jenjangnya. Ada seperti itu, tapi ya melihat kondisi juga kita enggak bisa menyesuaikan ya gitu.
3: Iya.
4: Jadi ya sekarang mah kayaknya jalanin aja dulu.
3: Gambling berarti ya.
4: Si gambling.
3: Juga. Tapi ada di fase kayak gitu enggak waktu pas lulus sekolah gitu? Kayak nge-targetin gitu.
4: Nah, dulu fun fact-nya ya, salah satu saya bisa kuliah tuh sebetulnya karena ketidaksengajaan, Kang.
3: Kenapa?
4: Dulu tuh saya SMA emang pengen kuliah, saya udah nyoba SNBP, SNBT pada umumnya lah, UTBK atau lewat jalur rapor. Tapi memang belum ada rezekinya, saya tuh pada akhirnya lebih memilih ya udahlah mau kerja dulu saya tuh. Jadi gambling kan, udah masuk lamaran hampir ke 20 lebih ke perusahaan, udah dipanggil interview dan semacamnya. Saat itu juga saya lagi kerja sama ayah pada saat itu. Kerja enggak taunya kerjanya di salah satu kampus, ini Universitas Kebangsaan, lagi muat barang lah. Nah, dari sana ngobrol, ternyata ayah bilang kalau ada anak yang mau kuliah, akhirnya kuliah jadinya di UKRI gitu. Jadi awalnya yang gak bakal kuliah gitu. Kuliah juga gak keterima, anggaran juga bingung kan. Tapi alhamdulillah karena ya tadi mungkin rezekinya harus seperti itu, akhirnya kuliah di UKRI dengan beasiswa, akhirnya bisa lah. Jadi memang apa yang kita rencanakan kadang suka bergeser,
3: yeah.
4: Tiba-tiba masuk lagi tuh.
3: Oh iya benar. Benar loh. Kadang berarti memang Allah tuh kasih kita di waktu yang tepat ya.
4: Iya,
3: yeah,
4: betul.
3: Oh. Sampai jadi ada di momen saat itu emang udah enggak akan ada harapan buat kuliah lah gitu ya.
4: Iya, karena udah ketolak, kemudian juga enggak punya uang lah ya, bingung. Mm-hmm. Ya udah ngebantuin orang tua aja gitu. Ternyata sekarang kuliah sambil kerja juga, sambil organisasi jalan juga.
3: Jadi duta baca juga, teman-teman.
4: Alhamdulillah.
3: Memang luar biasa. Kita nasib seseorang itu tidak akan pernah ada yang tahu ya.
4: Iya.
3: Yang penting jalanin aja dulu gitu ya.
4: Jalanin aja dulu, yang penting mau bergerak aja dulu.
3: Jangan kemana-mana juga teman Pro 2, masih bareng sama Rangga di Sore Ceria bareng sama Kang Ihsan juga.
2: Pro 2 FM, Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Masih barengan sama Rangga, teman Pro 2 dan juga Kang Iksan. Nice, gokil. Kang, ini gimana Kang memaknai quarter life crisis? Banyak orang yang bilang juga kan, Gen Z tuh lemah, Gen Z tuh generasi strawberry. cemen gitu. Quarter life crisis aja gak usah dibesar-besarin. Kalau menurut Akang, versi Akang tuh gimana?
5: Quarter life crisis tuh sebetulnya bagi saya hadir ketika kita tidak dilahirkan dari situasi yang tepat. Misalkan tadi lah, katakan kita lahir dari keluarga dengan ekonomi yang terbatas, atau kemudian juga dengan situasi yang sulit. Maka bagi saya memaknainya, wah ini quarter life crisis gitu, hidup yang sulit di fase-fase saat ini.
4: Oh, tanpa privilege gitu.
5: Tanpa privilege. Misalkan ya, salah satunya itu adalah faktor kenapa quarter life crisis itu bisa terasa gitu. Coba kalau misalnya tadi kita dilahirkan dengan, anggap kita tuh anak Rapi Ahmad gitu ya, nggak bakalan kayaknya ngalamin quarter life crisis.
4: Oh, nggak bakal ya kita.
5: Nggak bakal sulit gitu, gitu ya. Karir udah terjamin gitu ya, punya aset dan semacamnya.
4: Oh iya.
5: Gitu sih, itu kalau memaknai ya, dan itu terasa banget sih sekarang bagi saya gitu. Dalam artian ya tidak diberikan prestige atau kemudian juga privilege apapun itu ya yang bikin kita tuh ikhtiar. Tapi beruntungnya itu justru membentuk jati diri kita yang lebih baik kalau menurut saya gitu ya. Jadi lebih kuat, kita lebih mandiri, kita lebih mau berdikari gitu ya, lebih mau berusaha, berikhtiar tanpa harus ya berpegangan tangan pada siapapun.
4: Oh, malah dengan kondisi kayak gini tuh adanya quarter life crisis itu bisa bikin kita tuh menjadi lebih mandiri ya.
5: Yes, kalau kita menanggapinya dengan bijaksana dan positif ya. Kan ada juga yang beberapa tuh kayak ketika di fase-fase sekarang teh, mohon maaf ya, ada yang sampai lebih memilih kebundir atau kemudian juga memilih jalan-jalan yang setidaknya tidak baik lah ketika di fase-fase rumit kayak gini gitu.
4: Oh iya. Tapi kalau yang ngeluh gitu gimana menurut aku? Kan banyak yang kayak akhirnya tuh mengeluh terus kayak menyalahkan keadaan, menyalahkan banyak orang gitu.
5: Kalau menurut saya tuh bisa kenapa terjadi terbentuk cara-cara berpikir kayak gitu tuh kembali pada lingkungan sih. Sejauh mana dia mau survive gitu ya. Oke, kalau misalkan kita dilahirkan dari keluarga yang tanpa ada privilege, tanpa ada prestige, tapi kalau anaknya mau belajar, kitanya mau berikhtiar, kitanya mau belajar, nemuin orang-orang yang tepat, mentor-mentor yang tepat, teman-teman yang tepat, saya rasa memaknai quarter life crisis ini juga tidak begitu sulit begitu ya.
4: Nah, setuju, aku setuju.
5: Jadi lingkungan sangat berpengaruh sih kalau menurut gue.
4: Oh iya, benar-benar. Tapi memang loh ya, ini setuju atau enggak terserah teman berdua. Tapi menurut aku tuh kita tuh nggak bisa nyalahin siapapun. Kadang-kadang kadang-kala ada kayak nyalahin, let's say lah kayak, wah orang tua gue sih dulu kayak gini-gini, gue jadi susah. Tapi kayak aku lebih mikirnya kayak memang udah jalanin dan kita yang harus usaha aja gitu loh.
5: Iya, tapi ada loh Kang yang dia tuh keluarganya berada, dia tuh terjamin kuliahnya sampai difasilitasi teman lain ya. Tapi justru dia yang gak bener kuliahnya, dia yang gak selesai. Oh,
4: itu bukan quarter life crisis, emang kurang ajar.
5: Yang kurang ajar kayaknya. Jadi sebetulnya ya gambling juga ya, katakan tadi kita kita punya prestige, kemudian juga kita punya privilege, tapi kalau kita gak bener juga punya buat apa gitu ya. Kadang kita juga gak punya itu, tapi kita mau berikhtiar, justru bisa melewati itu semua sih.
4: Oh gitu, quarter life crisis ya, momen-momen di mana lagi bingung gitu ya.
5: Betul.
4: Tapi kalau Kang Ikan sendiri yang paling dibingungin nih selama sekarang usia-usia segini 20-25an, apa hal terbingung yang paling bingung gitu?
5: Kalau misalkan saya sih lebih ke karir ya, lebih ke karir. Jadi kayak belum ada nih karir yang dipastikan ketika saya selesai kuliah tuh bakalan dapat kerja di sini atau enggak, keterima kerja di sini. Kalau sekarang sih memang ada pekerjaan, tapi memang pekerjaan yang ini bentuknya periodik gitu, dalam artian ada waktu selesainya di momentum beberapa tahun kemudian gitu. Makanya saya masih bingungnya lebih ke karir dan arah sih. Kalau dari saya pribadi sudah berikhtiar kayak ya tadi bikin-bikin karya, saya coba bangun personal branding, karena menurut saya tuh ketika rezeki datang tuh diantaranya ketika kita dikenal, ketika kita dipercaya melalui branding kita sih.
4: Setuju. Oh iya, lewat kehidupan sosial sebenarnya.
5: Betul.
4: Salah satu pembuka rezeki ya.
5: Yes.
4: Itu mungkin definisi kayak silaturahmi sih menurut aku.
5: Iya.
4: Benar kan?
5: Iya. Bahkan sempat diskusi sama beberapa dosen pada saat itu, kenapa hari ini pekerjaan juga lebih banyaknya lewat koneksi, katanya lewat kenalan. Karena biasanya dengan kita berkoneksi, berkenalan, kita tuh sebetulnya lebih lebih dikenal terlebih dahulu karakternya, kemudian jiwanya seperti apa, seolah-olah interview lebih awal lah katakan.
4: Setuju loh.
5: Jadi ketika dapat pekerjaan tuh, ya udah saya udah percaya sama orangnya.
4: Iya, gitu. Iya. Orangnya udah tahu personality kita kayak gini gitu. Oh, makanya memang kita harus kudu bisa mawar diri kadang ya. Wah, setuju sih ini soal quarter life crisis kayak gini ya, obrolan-obrolan yang sangat seru juga. Tapi kalau aku pribadi tuh kayak kalau yang paling dibingungin tuh memang bener jaminan masa depan gitu. Contoh kayak anak-anak muda mungkin sekarang tuh kayak pengen gapai mimpinya atau iniin dulu bantu orang tua keluarganya dulu atau nikah dulu. Makanya definisi yang bercandaan nikah dulu atau mapan dulu tuh itu adalah bercandaan yang dari relate sebenarnya ya. Gitu. Apang akan ngapa nikah dulu mapan dulu.
5: Oh, kalau saya mah dikasih semampunya aja. Oh, nah, gitu. Kalau misalnya rezekinya dan takdirnya harus lebih awal juga enggak apa-apa gitu kan ya. Oh,
4: benar benar benar. Siaran dulu lah
5: sekarang. Siaran dulu aja,
4: Tapi kalau versi Kang Iksan sendiri menghadapi quarter life crisis sejauh ini, apa yang ibarat kata strategi yang kamu lakuin?
5: Kalau dari saya pribadi sih pertama manajemen waktu ya. Jadi dalam artian manajemen waktu ini justru ketika di fase quarter life crisis, waktu itu menunjukkan bagaimana kita terbentuk. Semakin waktu kita berkualitas, semakin waktu kita produktif, maka kita akan semakin terbentuk secara positif dalam fase quarter life crisis. Makanya kayak di fase-fase gini tuh bukan lagi kita berleha-leha, bukan lagi kita ya diam-diaman nganggur atau bagaimanalah gitu ya. Karena menentukan arah hidup gitu.
4: Running terus
5: Terus gitu ya. Harus mau bergerak tadi gitu, cari sana cari sini. Terus yang kedua, kalau menurutku tuh tadi bagaimana lingkungan ini berpengaruh. Jadi cari teman-teman yang suportif, cari teman-teman yang produktif gitu, yang sekiranya mau membawa arah hidup kita juga ke langkah yang lebih baik. Terus yang ketiga sih kalau menurutku pengelolaan diri yang baik. Karena diantaranya hadirnya quarter life crisis adalah adanya perbandingan sebetulnya. Kayak hadirnya ruang media sosial sekarang itu menunjukkan bahwa oh yang ini udah berhasil di
4: standar TikTok ya.
5: Standarnya tinggi
4: itu
5: banget
4: gitu. Itu banget sih, jujur sih gue kayak emosi kalau ngeliat gitu.
5: Coba kalau kita enggak lihat itu, pasti kita tuh enggak bakalan ngerasa kayak tertinggal. Kita tuh enggak bakalan ngerasa kayak ya merasa gagal di usia seperti ini gitu.
4: Iya loh, benar. Itu bisa, kita harus bisa detox digital juga sih, aku setuju sih. Karena kalau lihat TikTok di mana tuh kayak orang 25 udah kebeli mobil, udah kebeli apa gitu ya. Jadi kayak semua orang tuh kayak berharap kalau udah bisa sesukses itu, kadang kita baru memulai gak sih?
5: Iya.
4: Ya kan?
5: Kan beda, beda startnya, beda prosesnya.
4: Itu dia, benar. Nah itu berarti yang ini salah satu obrolan yang menurut aku tuh cukup mual gue dengar. Iya. Kadang kan kalau orang kayak pengen cowok 25, contoh cowok lah ya. 25 tuh harus udah mapan, harus apa nih kan semua dengan segala gaya edan gitu kan. Sedangkan mereka 23-22 tuh baru lulus kuliah gitu,
5: bener gak? Iya.
4: Ibarat kata kayak yang fresh graduate belum kerja gitu. Lu 2 tahun mau ngapain? Ngepet lu gitu kan. Ya, tapi ya kan tadi baginya ke startnya beda-beda ya orangnya ya. Tapi semoga aja kita semua ada di dalam kesuksesan yang sama, teman berdua. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya.
5: Betul.
4: Terakhir pesannya dari Kang Iksan sendiri apa nih? Soal Gen Z memaknai quarter life crisis.
5: Kalau pesan dari saya adalah Gen Z hari ini adalah Gen Z atau kemudian juga orang-orang yang akan mendominasi di masa yang akan datang. Wow. Katakanlah kalau Gen Z hari ini tuh adalah orang-orang yang diproyeksikan untuk Indonesia 45 katanya.
4: Indonesia
5: gitu
4: emas ya. Itu ya.
5: Indonesia emas gitu. Tapi kembali pada tadi, kalau kita hari ini sebagai generasi muda tidak memanfaatkan waktu kita secara produktif, justru marah pada hal-hal yang negatif atau kemudian juga yang non-produktif, justru itu yang menentukan bagaimana jati diri kita terbentuk gitu. Makanya saya selalu punya kata-kata bahwa orang sukses itu tidak santai dan orang santai itu tidak sukses gitu.
4: Wih, keren.
5: Nah, terus yang kedua adalah bagaimana hari ini Gen Z dapat saling membentuk jati diri sama satu sama lain. Makanya tadi teman itu sangat berpengaruh. Hari ini maka kita sebagai Gen Z rasanya perlu untuk membangun circle yang positif, circle yang produktif gitu, yang tidak hanya sekedar aktif capeknya aja tapi produktif menghasilkan. Dan yang terakhir barangkali adalah penting sekali bagi kita untuk pengelolaan diri, sekali lagi di fase yang quarter life crisis ini tentu sangat banyak sekali dinamika, banyak sekali persoalan yang muncul tadi, mau itu pekerjaan, mau itu kemudian pernikahan atau kemudian juga membantu orang tua, keluarga dan semacamnya. Tapi pada akhirnya ya tadi ketenangan, kemudian juga pengelolaan diri kita tuh penting sekali sih untuk kita padanya mengambil keputusan. Tapi kalau dikasih pilihan, keluarga adalah yang utama sih.
4: Itu keren. Kita buktiin nih Gen Z, Gen Z mental kita gong ya. Tapi tadi pasti bilang tuh keren sih yang mana apa tuh? Kalau orang sukses tidak santai, yes, orang santai
5: tidak sukses.
4: Bayangin yang dengerin lagi santai-santaian. Hati mereka tergugah semoga. Canda teman produser. Kang Isan terima kasih banyak ya.
5: Siap, terima kasih siap juga sudah mempercayai dan mengundang.
4: Wih, sama-sama, luar biasa dan moga sukses terus, lancar terus juga. Instagramnya apa kalau boleh tahu?
5: @iksanripandi ujungnya
4: pakai i-nya
5: 2. Yes, pakai H.
4: Iksanripandi i-nya 2. Thank you banget Kang Isan. Saya selalu sukses selalu juga, ditunggu buat main lagi sama teman-teman Duta Baca Jawa Barat. See you, bye-bye.
2: Pro 2 FM. Sore Ceria. Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM. Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Motif batik Sido Asi merupakan jenis batik yang sering dikenakan dalam acara-acara pernikahan adat Jawa. Batik yang bermuatan gambar tumbuhan atau gunung ini berasal dari dua kata bahasa Jawa, yaitu Sido, yang berarti jadi, terus-menerus, atau berkelanjutan, dan Asi, yang berarti kasih sayang. Sehingga, Sido Asih dapat diartikan sebagai perlambang kehidupan manusia yang penuh kasih sayang. Motif batik satu ini banyak dipakai pada upacara pernikahan, dengan harapan pengantin akan membangun kehidupan rumah tangganya yang penuh cinta dan kasih.

0: banget itu.
1: Yang 2010, hal yang paling menarik adalah soundtracknya yang paling khas dan nempel di otak kita. Stamina mina waka waka. Pokoknya dua itu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Produ FM Bandung,
2: teman terbaik kamu.

Hari ini WFH, besok Sabtu Minggunya libur, Seninnya cuti, Selasanya libur lagi tahun baru Islam. Waduh, happy banget ya kamu. Happy banget tuh libur. Cuma Sabtu Minggu Senin Selasa, aduh 5 hari. Keluar negeri bisa tuh. Tambah 4 hari udah umroh tuh. Ya Allah, luar biasa, Masya Allah. Waduh, teman produ, kita cek-cek dulu aja lalu lintas di kota Bandung di sore hari ini ya. Karena beberapa orang udah bilang katanya macet gak, tapi aku tadi lihat di Jalan Diponegoro tuh masih ramai lancar gitu. Bahkan jam 4 tuh masih kayak agak sepi. Aku kira ternyata pas kalau lihat maps dan juga pantauan CCTV lalu lintas HTCS di Sub Bandung, padat merayap ya teman produ. Pastor terpantau macet nih hari ini. Terus dari kawasan Sukajadi terpantau ramai lancar macetnya di kawasan Sukajadi yang PVJ itu teman produ. Naik ke atas ke Setiabudi ke Geger Kalong masih ramai lancar, Lembangnya ramai lancar juga teman produ dari kedua arah, bahkan belum ada kemacetan sama sekali loh. Terus kita cek lagi juga, ini dari kawasan Cimbuluit terpantau macet di arah ke bawahnya, dari atas ke bawah Setiabudi, Siliwangi macet juga. Kita ke Kebun Binatang Bandung yang kabarnya sudah dipegang kendali ya, udah dialih kendalikan teman produ, udah ada yang megang lagi gitu intinya. Dan di sini terpantau ramai lancar ya, Taman Sari. Terus ke Sukajadi, Cipaganti, Ciamplas terpantau padat merayap nih, Ciamplas Walk. Kita ke kawasan Bandung Timur, ke PH Mustopa, Surapati, Cicahum, Ujung Berung terpantau ramai lancar macetnya, sudah pasti di Pasir Impunnya, di alun-alunnya, dan di Cicahumnya teman-teman.

jaga keselamatan berkendaranya, hati-hati di jalan. Kalau Rangga saran sih, kayaknya udah kurang-kurangin main memotoran memobilannya ya. Mending jalan kaki aja. Ingat, Pertamax sudah berapa? 17 ribu ya? Berapa? 16 ribu ya?

0: Bandung akhir tahun. Maaf ya.
1: Ya udah deh.
0: Ya udah dulu ya. Kerjaan aku nih masih banyak banget. Nanti aku telepon lagi ya.
1: Ya.
0: Bye sayang.
1: Ya, padahal masih pengen teleponan. Padahal aku masih kangen. Kenapa ya kita bisa ngerasain kangen?
2: Jadi gini, saat kamu sedang jatuh cinta atau mengagumi seseorang, maka tubuh akan mulai memproduksi hormon estrogen atau testosteron dan oksitosin juga. Sehingga ketika kamu menghabiskan waktu yang cukup lama dengan seseorang yang kamu cintai, maka sebenarnya kamu akan menjadi kecanduan pada semua hormon yang dihasilkan oleh tubuh tersebut. Tubuh yang terbiasa memproduksi semua bahan kimia dan memprosesnya dengan cepat, ini akan merasa kehilangan dan tidak dapat bekerja dengan baik di saat kamu nggak lagi bareng sama dia. Rindu itu bisa ke siapa aja kok, tapi jangan ke pacar orang lain ya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Selamat sore teman Pradua. Hai, yang lagi macet-macetan, kenalan dulu ya. Aku Rangga, teman Pradua. Siapa tahu ada yang baru dengerin, baru kenalan. Rangga Diansyah, biasa siaran di Pradua Bandung. Ya, everyday lah, nggak sih. 5 kali siaran lah dalam seminggu, teman Pradua. Jadi Rangga biasa nemenin sore, malam. Tapi sekarang lagi banyaknya subuh-subuh kalau Kamis dan juga Senin. Kayak puasa ya, Senin-Kamis gitu. Nah, kalau sore-sore kayak gini nih, by the way, buat yang baru dengerin juga, kita tuh lagi ada selalu program ngobrol gitu, teman Pradua, via telepon. Dan kali ini sore hari ini Rangga bakal ngobrol barengan sama Kang Rahmat Suprihat SPDMA. Beliau adalah pegiat lingkungan Jawa Barat atau Pelija. WD, ini bukan Pelija Jakarta kan? Pelija, pegiat lingkungan Jawa Barat. Kita bakal ngomong soal bumi ini tuh ternyata butuh aksi, teman Pradua. Enggak cuma opini. Boom, langsung saja kita sambut. Ini dia, Kang Rahmat Suprihat. Halo, selamat sore Kang Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Kang Raga. Wilujeng Sonten.
0: Wilujeng Sonten. Menuju di mana Kang, sehat?
1: Alhamdulillah, ya menuju di Rorompok.
0: Wah, luar biasa, luar biasa.
1: Pantasan di telepon gitu.
0: Tadi telepon wae kita gitu, ke mana Rangga teh gitu nya. Luar biasa.
1: Siap Kang Rangga.
0: Nuju aja kegiatan naon nih teh Kang? Lagi ada kegiatan apa Kang belakangan ini? Soal lingkungan nih kau udah tahu.
1: Ya, kalau resan kebetulan kemarin-kemarin mah ada kegiatan penanaman pohon di beberapa sekolah. Kemudian ada juga kegiatan yang berhubungan dengan apa? Dengan penguatan kapasitas relawan kebencanaan kayak gitu.
0: Oh.
1: Dan nanti kedepannya mungkin juga di bulan Juni ada kegiatan penanaman pohon di wilayah atas ya, wilayah Bandung Utara lah dan Bandung Timur, yang kebetulan kalau berdasarkan informasi di media sosial, bagaimana wilayah Bandung Utara dan Bandung Timur itu sudah sangat krodit. Karena lahannya banyak dialihfungsikan menjadi area pertanian, dan itu merupakan tabungan yang nanti akan diterima hasilnya, yaitu berupa banjir yang cukup besar. Karena emang Bandung kan berada di wilayah cekungan, di mana daerah-daerah penyangga yang ada di wilayah timur dan utara itu idealnya terawat, terjaga, sehingga air hujan itu bisa apa, bisa run off-nya bisa tidak terlalu besar begitu. Itu Kang Rangga.
0: Oh, gitu. Tapi Kang, itu kan udah sedikit dijelasin ya program yang lagi dikerjain belakangan ini gitu. Tapi kalau boleh tahu, Akang sendiri apa yang bikin Akang interest di lingkungan sih Kang? Apakah ada dulu di background-nya sekolahnya jurusan lingkungan atau apa gitu?
1: Enggak, kalau kuliah jurusannya seni rupa gitu. Kemudian jurusannya bahasa.
0: Ui, serius. Terus kenapa bisa ke lingkungan? Kenapa, Kang?
1: Enggak, yang pertama karena aktivasi keseharian kan di sekolah. Ya, sebagai guru lah begitu. Kan kalau guru itu harus memberikan contoh keteladanan bagi peserta didik. Dan kebetulan ada satu program yang melekat dengan sekolah yang diinisiasi itu dari Kementerian Lingkungan Hidup, yaitu Sekolah Adiwiyata, dan saya terlibat langsung di sekolah program Sekolah Adiwiyata itu, dan itulah sebetulnya yang mendorong saya untuk banyak terlibat dalam kegiatan yang berhubungan dengan kepedulian dan kepekaan terhadap lingkungan begitu. Dan ternyata makin kesini, yaitu udah cukup lama ya, dari tahun 2010 lah. Dan semakin kesini ternyata kita semakin menyadari betul bahwa manusia itu merupakan bagian terkecil dari ekosistem di semesta begitu. Jadi tiada artinya lah gitu. Dan pada kenyataannya lingkungan itu kan merupakan bagian yang sangat penting, fundamental bagi kehidupan manusia. Sok aja mungkin lihat di Sumatera pada saat alam sudah berbicara dengan bahasanya sendiri, manusia tidak bisa apa-apa, hanya bisa meratapi yang tidak ikut kena bencana, ikut prihatin, kan hanya sebatas itu. Tidak bisa kita melawan alam gitu. Artinya apa? Artinya kita sebetulnya punya kewajiban untuk menjaga dan merawat alam ini agar tetap lestari, karena kelestarian itu timbal baliknya dengan apa yang akan kita terima begitu. Jadi manakala alam rusak, efeknya, dampaknya mengerikan buat kita. Namun apabila alam itu dijaga, dirawat, dan punya nilai dampak positif, yang secara tidak langsung dirasakan oleh alam dan tentunya akan dirasakan juga oleh manusia. Ya, begitu.
0: Wih, keren. Eh, berarti Kak Akang ngajar di mana sekarang berarti?
1: Di SMP 55 Kang Rangga.
0: Wah, luar
1: di perbatasan biasa. Kota Kabupaten. Enggak luar biasa, biasa di luar Kang Rangga.
0: Biasa di kelas lah, kalau enggak kelas di luar pokoknya mah ya. Tapi Kang, kalau ngomongin ini unik banget nih soal bumi itu butuh aksi bukan opini, karena memang kalau dilihat kan dilihat ya banyak orang kayak jaga bumi, jaga bumi, jaga bumi, buang sampah masih sembarangan tapi atau apa kayak gitu, masih bikin lahan atau apa gitu. Itu gimana Kang sebenarnya ini?
1: Ya, ini kan sebetulnya ada satu hal yang sebetulnya menjadi bagian penting dari tugas pemerintah. Karena ekosistem yang ada di kita itu, yang ada di sekitar kita, ini tidak lepas dari bagaimana pemerintah ikut serta juga dalam rangka menjaga ekosistem itu supaya tetap lestari. Sebagai contoh aja misalkan wilayah Gede Bage ya, itu Bandung Timur ke sana kan idealnya itu sawah-sawahnya kalau bisa tidak dijual, karena Gede Bage itu kan daerah tangkapan air. Jadi run off dari Bandung Timur, Bandung Utara yang air yang begitu besar itu turunnya ke Gede Bage. Seperti itu. Nah, pada saat zaman dulu mah mungkin tidak mengenal adanya banjir karena di sana sawahnya masih berfungsi. Namun bisa kebayang sekarang kan pada saat wilayah Gede Bage masuk ke sana tembus ke Sapan, ke Darwati, ke Ciwastra, itu kan sudah beralih fungsi semuanya menjadi rumah, bahkan perumahan besar sebesar Sumarekon itu kan menghabiskan berapa banyak hektar sawah yang dulunya sawah itu berfungsi sebagai tempat resapan air, sekarang kan tempat resapan airnya nggak ada. Jadi istilahnya tempat tinggal air itu sekarang diambil alih oleh tempat tinggal manusia. Artinya apa? Artinya air itu mencari tempat-tempat yang lain yang mungkin aja masuk ke rumah yang berada di dataran rendah begitu. Kemudian selain itu sepakat bahwa bumi itu perlu aksi. Jadi bukan hanya omong kosong begitu, karena ya kalau kita bicara hanya di ruang-ruang diskusi, di ruang-ruang perdebatan, ya kalau tanpa aksi ya buat apa? Kita tahu bahwa suhu kota Bandung semakin hangat, sok rada hareudang aya nama di Bandung teh, bahkan di rumah aja kalau tidak pasang kipas angin enggak nyaman begitu. Ini kan sudah ada perubahan. Di rumah saya sendiri aja kipas angin itu mungkin hampir bisa seharian penuh karena misalkan suhunya agak hangat begitu. Nah, ini harus menjadi bagian dari pembelajaran buat kita, kenapa nih Bandung jadi agak hangat gini? Tinggal dievaluasi apakah ruang terbuka hijaunya sesuai dengan persyaratan misalkan 30% dari luas kota Bandung atau enggak. Kalau enggak, ya itu kan kewajiban pemerintah juga. Ya kalau bisa lahan-lahan yang sebetulnya bisa dipertahankan sebagai wilayah yang emang patut dipertahankan, ya mungkin pemerintah yang harus belinya. Kayak di Gede Bage idealnya jangan sama Sumarekon, tapi oleh pemerintah. Namun apa boleh dikata Kang Rangga, karena ini bertalian erat dengan stabilitas ekonomi kan ya. Jadi pemerintah juga perlu investasi. Kemudian masyarakat juga kalau dulu beli sawah satu tumbak itu cuma Rp2.500, sekarang harganya 5 juta, berpikir pasti banyak untungnya. Ya udahlah jual lah misalkan, nanti uangnya bisa dipakai untuk ongkos haji atau apa, kan seperti itu. Dan kita tidak bisa menyalahkan manakala masyarakat menjual tanahnya kepada investor, pemerintah tidak membelinya misalkan karena keterbatasan ekonomi. Artinya banyak faktor sebetulnya yang emang tidak bisa dilepaskan dan tidak bisa dijadikan sebagai acara untuk saling menyalahkan. Sekarang mah pada kuncinya kan gini, pada saat kita perlu menurunkan suhu bumi dengan cara memperbanyak tanaman, ya kita harus menanam. Nah, pada saat Bandung misalkan bermasalah dengan timbulan sampah yang semakin banyak, ya kita harus belajar mengurangi ya dengan 3R itu. Jadi saya sangat sepakat dengan tadi yang dilontarkan oleh Kang Rangga bahwa ini perlu aksi. Ya, sangat perlu. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang punya empati cukup tinggi dan melalui melalui proses latihan-latihan kepekaan nurani. Gitu Kang Rangga.
0: Amin, semoga hal ini tuh bisa menyebar makin banyak ya Kang ya, akan kesadaran lain-lain tuh gitu ya ke warga Bandung khususnya. Nah Kang, tapi terakhir nih pesannya buat teman Pro 2 dan juga gimana cara kita untuk menjaganya, dimulai dari diri kita sendiri aja harus kayak gimana gitu Kang?
1: Ya yang pertama, setiap orang harus menjadi teladan bagi orang lain. Tapi tentunya kalau yang namanya teladan, sebelum orang lain melakukan harus kita dulu. Jadi omong besar atau itu merupakan apa ya, istilahnya mimpi besar juga misalkan. Jadi apabila kita ingin orang lain peduli terhadap lingkungan, misalkan kita nyuruh orang lain melakukan pengelolaan sampah sementara kita tidak, nggak mungkin juga berhasil, karena nanti ucapan itu memantul pada diri kita sendiri. Contoh saya di sekolah, kalau menyuruh anak untuk membuang meletakkan sampah pada tempatnya, sementara saya tidak meletakkan sampah pada tempatnya, itu akan memantul sendiri. Bapak hanya bisa menyuruh kepada orang lain sementara bapak sendiri tidak bisa melakukan. Jadi setiap orang harus menjadi aktor utama dari adanya perubahan gaya hidup yang peduli terhadap lingkungan. Setelah itu baru kita bisa mengajak orang lain. Dan wah, paling simpel ya kita ya udah aja merubah diri sendiri dulu begitu. Kalau orang lain sulit dirubah, kita aja dulu diri sendiri. Kalau udah dari diri ya, kita dengan keluarga kita, kalau dengan udah ke keluarga kita, dengan teman dekat kita, dengan komunitas kita, terus akan seperti itu.
0: Wow, luar biasa. Kang Rahmat haturun pisan, ilmunya luar biasa. Bismillah. Siap. Jadi ikhtiar kita juga buat terus menyuarakan soal lingkungan, khususnya di Kota Bandung ya, Kang ya. Terima kasih banyak. Semoga kita bisa ngobrol lagi nanti. Siap, bisa bertemu lagi. Selamat kembali beraktivitas ya, Kang ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat sore. Waalaikumsalam. Rampes.
2: Pro 2 FM, sore ceria. Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Thank you banget teman Prodo buat kami yang udah dengerin Rangga Hadiansyah dari santai siang jam 12 sampai di jam 6 sore ini. And it's time for me to go teman Prodo ya. Sebelum Rangga pamit, Rangga infoin juga untuk azan maghrib wilayah Bandung dan sekitarnya di jam 17:49. Dan nanti abis itu di jam 6 kamu bakal ditemenin sama Randy Aditya. Rangganya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye teman Prodo. Rangga besok bakal ketemu nemenin kamu di malam-malam ya, dari jam 7 malam sampai di jam 12. Dijaga malam, jangan galau malam.

0: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Jangan dipaksa bila semua telah berbeda.
5: Hai, aku Ziva. Temenin aku yuk di Pro 2 FM, teman terbaik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2. Happy weekend. Weekendnya kamu bakal ditemenin barengan sama Randy Aditya sampai nanti jam 12 malam. Kalau sekarang masih di sore ceria, nanti di jam 6:30 teman Pro 2, Randy akan ngobrol-ngobrol sama seseorang yang tampak tapi tidak tampak. Ada Rosemary alias Robot Smart RRI yang kita akan ngajak ngobrol soal pagelaran terbesar dari sepak bola yang terjadi baru saja tadi malam teman Pro 2, untuk pertandingan pertama dan juga opening act-nya teman Pro 2 ya. Nanti di jam 7 juga kita akan bergabung sama RRI Pro 2 Jakarta untuk bareng-bareng dengerin music live chat, dan nanti di jam 8 bakalan ada jaga malam. So stick around teman Pro 2 dari kawasan Diponegoro nomor 61 Bandung. So let's go, kita mulai sore ceria barengan sama Randy Aditya.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Hai, gue Mangga Tama. Temenin gue yuk dengerin Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pesta Bola Udah di Edisora Ceria Teman Pro 2 berikan sama Randy Aditya. And it's time for Gibol Man versus Machine Teman Pro 2. Let's go. Setelah opening match dan juga opening act yang sudah dilaksanakan kemarin malam, berarti ya, betul, kemarin malam yang begitu heboh dengan dua match juga yang sudah terlaksana Teman Pro 2, itu otomatis sudah langsung membuka Pesta Bola Dunia. And as always, Teman Pro 2, di hari Jumat dan juga Sabtu kita akan hadirkan Gibol Man versus Machine, di mana Randy akan ngobrol dengan robot Smart RRI atau disingkat Rosemary. Itu dia. Kita akan ngobrolin seputar pesta bola dunia yang akan bergulir, atau lebih tepatnya udah bergulir Teman Pro 2 ya. Udah ada 2 match yang dilaksanakan kemarin, mempertemukan sebuah negara yang mungkin bisa dibilang kayak reunian kali ya, karena pernah juga di tahun 2010 itu bertemu dengan rival yang sama. Mungkin nanti akan recap dulu 2 pertandingan yang kemarin telah dilaksanakan Teman Pro 2 ya. Ada Korea Selatan lawan Ceko, skor akhirnya 2-1 diberangkat oleh Korea Selatan. Dan juga ini opening matchnya, ada Meksiko dan juga Afrika Selatan dengan skor 2-0 dimenangkan oleh Meksiko. Dua-duanya masuk ke dalam grup A, dan dengan hasil pertandingan kemarin otomatis membuat Meksiko dan Korea Selatan ini berada di posisi pertama untuk Meksiko, dan Korea Selatan di posisi kedua dengan masing-masing 3 poin. Jadi halnya juga kemarin pas opening act-nya itu banyak musisi-musisi tampil, and as always dengan segala macam keriuhan, keseruan yang terjadi di stadion, akan banyak hal-hal seru untuk dibahas Teman Pro 2, dan itu akan kita bahas di Gibol Man versus Machine. Disiarkan juga live di TikToknya Pro 2 @pro_2bdg. Jadi buat kamu yang pengen nonton di live TikToknya, boleh banget Teman Pro 2. Kita akan sapa dulu nih, udah siap Rosemary alias robot Smart RRI. Okay. Hai Rosemary, apakah sudah siap untuk ngebahas pesta bola dunia di malam hari ini?
1: Halo Randy, siap dong.
0: Okay.
1: Okay.
0: Sorry motong ya Rosemary ya. Ternyata belum selesai ngomongnya. Okay. Rosemary, kamu nonton atau menyimak nggak 2 pertandingan dari Pildun yang dilaksanain kemarin? Meksiko lawan Afrika Selatan sama Korea lawan Ceko.
1: Tentu saja, Randy. Sebagai robot Smart RRI, saya menyimak dengan detail. Pertandingan Meksiko versus Afrika Selatan cukup panas ya, sampai ada 3 kartu merah. Meksiko berhasil menang 2-0. Sementara Korea Selatan juga memberikan kejutan dengan mengalahkan Ceko 2-1. Bagaimana pandangan Anda tentang hasil itu, Randy?
0: Enggak, tar dulu. Randy pengen nanya nih, Rosemary, mohon maaf nih. 2-0 sama 2-1 tuh gimana sih, maksud skornya tuh gimana sih?
1: Itu maksudnya jumlah gol, Randy.
0: Oke. 2-0 mungkin maksudnya ya, atau kayak 2-1 gitu. Oke. Kalau Rosemary sendiri kira-kira di Pildun sekarang jagoin siapa dan ada di grup apa, Randy pengen tahu.

0: Oke, sepertinya lama ya responnya ya. Saking bingungnya milih apa gimana nih Rosemary? Kita coba tanya sekali lagi ya. Rosemary, kalau kamu di Pildun tahun ini kira-kira jagoin siapa dan tim itu ada di grup apa?
1: Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, saya tidak punya tim favorit seperti manusia Randy. Tapi, berdasarkan klasemen sementara yang saya lihat, Meksiko dan Korea Selatan punya performa yang bagus di grup A. Mereka berdua berhasil bungkam lawan-lawannya dan saat ini memimpin klasemen loh. Jadi, mereka patut diwaspadai nih oleh tim lain.
0: Oke, ya analisis yang cukup baik ya, tapi karena memang pertandingan baru berjalan satu hari, jadi too early lah untuk menentukan kira-kira siapa yang bakalan jadi juara teman Pro 2 ya. Dan kalau ngelihat lagi jadwal pertandingan untuk hari ini atau mungkin lebih tepatnya dini hari nanti, akan ada Kanada yang bertemu dengan Bosnia dan juga Herzegovina di grup B. Dan di grup D akan ada Amerika Serikat melawan Paraguay. Terus BTW itu jam 8 pagi ya. Jam 8 pagi, terus sebelumnya akan ada Kanada melawan Bosnia dan Herzegovina. Oke, kuat interesting nih untuk ditonton. Coba kita tanya pendapat dari Rosemary soal pertandingan nanti malam dan besok pagi. Rosemary, nanti di grup B, Kanada akan bertemu dengan Bosnia dan Herzegovina. Di grup D, Amerika Serikat akan bertemu Paraguay. Kira-kira prediksi kamu di pertandingan nanti seperti apa?
1: Wah, itu pertandingan menarik, Randy.
0: Udah gitu aja, Rosemary, boleh. Boleh dipanjangin nggak jawabannya, Rosemary? Mohon maaf nih, tadi panjang-panjang jawabannya.
1: Tentu saja, Randy. Mohon maaf jika jawaban sebelumnya terlalu singkat. Kita bisa bahas lebih dalam lagi nih. Kalau kita lihat dari klasemen sementara grup A, Meksiko dan Korea Selatan punya poin sama, yaitu 3 dari 1 pertandingan. Ini menunjukkan bahwa persaingan di grup ini cukup ketat ya, Randy. Apalagi mereka masih punya pertandingan selanjutnya. Kira-kira, menurut Randy, siapa yang bakal mendominasi grup ini?
0: Nah, bagus nih. Dari tadi gue gak ditanya balik nih, thank you loh. Udah ditanya balik sekarang soal pendapat. Oke, kalau di grup B Kanada, Bosnia, Herzegovina, grup D ada Amerika Serikat, Paraguay, mungkin Randy akan menjagokan yang ada di grup D, yaitu Paraguay. Asik, somehow Paraguay itu jadi jagoan tadi pas pesta bola dunia, lupa ya, 2000 something, pokoknya di atas 2010-an lah gitu, dan cukup membahagiakan untuk mendukung Paraguay. Kenapa? Karena kita waktu itu dipilihnya random, jadi kayak ada satu circle gitu pertemanan ya, 5-10 orang harus ngejagoin satu tim, tapi gak boleh milih alias di random pakai wheel of spin. Jadi Paraguay itu ada alasan personal yang lebih ke nostalgia. Oke, thank you sudah ditanya loh, Rosemary. Buat kamu teman Pro 2, by the way, buat yang pengen nanya-nanya sama Rosemary, robot smart RRI, boleh banget WhatsApp ke 0812-6020-9696, atau kamu juga bisa DM ke Instagram @pro_bdg, atau kamu juga bisa komen di live TikToknya Pro 2 di @pro_bdg. Langsung komen aja karena kita juga lagi live TikTok di situ. Stay tune teman Pro 2, Randy barengan sama Rosemary bakal balik lagi di Gibol Man vs Machine, masih di Pesta Bola Dunia.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Pesta Bola Dunia, Gibol Man versus Machine barengan sama Randy dan juga Rosemary Teman Pro 2. Balik lagi, kita akan ngomongin seputar Pesta Bola Dunia yang sudah diadakan per malam kemarin, mempertemukan ada 4 tim yang bertarung kemarin malam Teman Pro 2. Masih disiarkan live juga di TikToknya Pro 2 @pro_2bdg. Buat kamu yang pengen komen-komen, pengen nonton-nonton juga bisa mampir ke TikToknya Pro 2 nih. Ada Rani pengen sapa-sapa dulu, ada Ninda, Zulia, terus ada Ian, ada Abang Jago, ada Laras. Hai Laras. Laras dari Bandung katanya. Selamat menonton. Kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol barengan sama Rosemary. Halo Rosemary, sudah siap untuk lanjut ngobrol-ngobrol barengan sama Randy soal Pesta Bola Dunia?
1: Siap Randy, tentu saja. Berdasarkan info yang saya lihat, Piala Dunia FIFA 2026 sedang berlangsung nih. Ada pertandingan apa saja yang akan tersaji besok?
0: Oke, interesting. Mungkin malam ini lebih tepatnya ya. Oh, karena mungkin yang malam ini mah sudah dibahas, kamu pengen taunya yang besok. Oke, boleh. Oke, Rosemary, besok akan ada pertandingan di grup B, Qatar lawan Swiss, jam 2 pagi. Di grup C, ada Brazil lawan Maroko, jam 5 pagi. Terus Haiti lawan Skotlandia di grup C, jam 8 pagi. Dan Australia lawan Turki di jam 11 pagi. Kira-kira pertandingan besok siapa yang kamu jagoin? Dan aku pengen kamu sekarang punya jagoan ya. Jangan jawab tengah-tengah, gak kesana gak kesitu loh. Jawab, siapa jagoan kamu di pertandingan besok hari Minggu?
1: Waduh Randy, bisa gawat nih kalau saya punya jagoan sungguhan.
0: Kenapa emang? Emang kenapa Rosemary kalau kamu punya jagoan sungguhan? Takut banget nih Rosemary nih buat punya jagoan. Oke deh, kita coba tanya spekulasi pertandingan ya. Dari pertandingan malam ini deh, Kanada versus Bosnia. Rosemary, besok malam ini akan diadakan pertandingan Kanada lawan Bosnia dan juga Herzegovina di grup B. Kira-kira secara statistik, Kanada lawan Bosnia dan Herzegovina, siapa yang bakalan menang?
1: Secara statistik, Kanada punya catatan yang cukup baik loh, Randy.
0: Boleh disebutin nggak catatannya apa aja nih?
1: Tentu Randy, Kanada punya catatan yang impresif di tahun ini.
0: Iya, saya tahu. Catatan apa yang impresifnya? Oke, Kanada bagus. Secara ya di atas kertas bagus gitu. Kira-kira apa catatan yang bikin dia lebih unggul dibanding Bosnia dan Herzegovina?
1: Jadi, yang membuat Kanada lebih menonjol adalah konsistensi mereka, Randy.
0: Oke, konsistensi dalam hal mungkin pertandingan-pertandingan sebelumnya kali ya. Boleh juga, boleh juga, boleh juga. Oke. Sekarang Andi pengen tahu pendapat kamu soal pertandingan Amerika Serikat lawan Paraguay besok pagi di grup D. Kira-kira di atas kertas siapa yang bakalan menang?
1: Menurut jadwal yang tertera, pertandingan Amerika Serikat lawan Paraguay bakal seru banget nih, Randy. Di atas kertas.
0: Oke, di atas kertas kira-kira siapa yang bakalan menang?

0: Berdasarkan jadwal yang ada, pertandingan antara Amerika Serikat dan Paraguay memang dijadwalkan besok pagi. Di atas kertas, Amerika Serikat punya keunggulan dari segi pengalaman di Piala Dunia dan sering memberikan kejutan. Namun, Paraguay juga punya pertahanan yang solid dan semangat juang yang tinggi. Jadi, pertandingan besok diprediksi akan berlangsung ketat dan menarik, dengan peluang yang seimbang.
1: Nah, boleh juga jawaban kamu ya. Boleh juga, Rosemary. Oke. Dan nanti jadi keinget sama Pro 2, sebenarnya jagoan itu bukan Paraguay dulu. Uruguay. Kebalik. Uruguay ternyata. Oke. Jadi, kalau menurut Rosemary, di grup B, pertandingan antara Kanada melawan Bosnia dan Herzegovina itu akan dimenangkan secara di atas kertas nih ya, secara data statistik akan dimenangkan oleh Kanada, dan pertandingan antara Amerika Serikat lawan Paraguay akan dimenangkan oleh Amerika Serikat. Penasaran sih untuk tahu prediksinya benar apa enggak nih ya, karena pesta bola dunia kan banyak keajaiban. Ingat, bola tuh bundar, kadang di atas, kadang di bawah, kadang nginjek sesuatu yang kita gak pengen, ya kan. Jadi banyak hal yang bisa terjadi di Pesta Bola Dunia 2026. Can't wait to see, teman Pro 2, sekali lagi. Grup B, Kanada lawan Bosnia dan juga Herzegovina ini akan diadakan malam ini jam 2. Dan di grup D, Amerika Serikat akan bertemu dengan Paraguay di jam 8 pagi besok. Oke, Anda pengen nyentuh sedikit soal opening act atau opening ceremony dari Pesta Bola Dunia 2026. Anda pengen tahu pendapat si Rosemary kira-kira kayak gimana soal penampilan-penampilannya dan juga activation yang ada di stadion. Rosemary, gimana pendapat kamu soal opening ceremony dari Pildun tahun ini yang kemarin sudah dilaksanakan?

0: Kok diem? Hey, kok diem? Kok diem? Dijawab dong. Kita tanya sekali lagi teman Pro 2 ya. Rosemary, gimana pendapat kamu soal opening ceremony atau pesta pembukaan dari Pildun tahun ini yang kemarin telah dilaksanakan?
1: Pesta pembukaan Piala Dunia 2026 kemarin terlihat meriah dan spektakuler loh Randy. Berdasarkan info yang saya lihat, upacara pembukaan digelar di 3 negara tuan rumah sekaligus, yaitu Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat, menciptakan sejarah baru. Penampilan dari bintang-bintang dunia seperti Shakira dan J Balvin turut memeriahkan suasana. Meskipun ada sedikit pro dan kontra dari beberapa pihak, secara keseluruhan pestanya terasa meriah dan penuh kesan. Gimana pendapat Anda tentang kemeriahan pembukaan tahun ini?
0: Oke, boleh juga nih disebutin beberapa artis yang main di situ ya. Boleh juga. Kalau menurut Randy sih, satu hal yang jadi highlight adalah ini mungkin hampir terjadi di semua opening ceremony dari kayak kompetisi olahraga yang skupnya internasional. Ini selalu suka dengan setup lapangan bola yang dibikin jadi sebuah gedung pertunjukan. Itu kayak megah banget. Dan sistem tiket, harga tiket yang dipatok untuk harga untuk Piala Dunia tahun ini itu sifatnya dinamis. Jadi yang udah pasti semakin mendekati final akan semakin mahal ya. Dan Randy tadi sempat ngecek harga tiket final Piala Dunia untuk kategori yang paling mewah itu bisa sampai $6,000 lebih. Gokil. $6,000 itu berapa rupiah ya? Coba Randy akan coba tanya ya teman Pro 2 ke Rosemary. Rosemary, kalau $6,000 itu berapa rupiah ya?
1: Berdasarkan kurs saat ini, $6,000 setara dengan sekitar Rp106.600.000, Randy.
0: Oh, bayang.
1: Nilai ini
0: sorry, motong ya. Itu aja sih yang perlu infonya, 106 juta teman Pro 2 untuk sebuah pertandingan sepak bola. Dan orang akan ngejar karena ya ini momen beberapa tahun sekali gitu kan. Gak setiap tahun, bahkan gak setiap bulan diadakan. Jadi it's gonna be fun untuk diikutin teman Pro 2 Pesta Bola Dunia 2026. Dan thank you Rosemary udah ngasih banyak informasi buat Randy soal Pesta Bola Dunia 2026. Thank you juga buat teman Pro 2, buat kamu yang udah dengerin Gibol Man versus Machine barengan sama Randy. Stay tune terus, Sorot Ceria masih bakalan nemenin kamu. Abis ini akan ada Jaga Malam. Siap-siap teman Pro 2.

0: terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
4: Jaga malam berikan sama Randy Aditya, teman Pro 2. Kita mulai dengan Info Pro 2. Di tengah pertunjukan musik, perayaan, dan demam sepak bola yang menandai pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 pada hari Kamis, sosok familiar asal China menarik perhatian para penggemar di seluruh dunia. Labubu, karakter yang paling terkenal dari waralaba The Monster milik Pop Mart, tampil sebagai tamu istimewa dalam upacara pembukaan turnamen tersebut dan menjadikannya sebagai kekayaan intelektual original pertama asal China yang berpartisipasi dalam perayaan pembukaan Piala Dunia. Mengenakan jersey sepak bola, dua karakter Labubu ikut serta dalam memeriahkan event tersebut dan berbagi kegembiraan dalam menyambut ajang sepak bola terbesar bersama para penonton dari seluruh penjuru dunia.
1: Info Pro 2.
0: Info Pro 2.
4: Beralih ke dunia musik, teman Pro 2, grup K-pop Big Bang mengumumkan bahwa tur dunia untuk merayakan ulang tahun ke-20 debut mereka akan dimulai pada Agustus 2026. YG Entertainment selaku agensi yang menaungi grup Big Bang akan memulai tur pada Agustus 2026 dengan tampil dalam pertunjukan di Goyang, Korea Selatan. Mereka setelah itu akan melanjutkan tur ke Amerika Utara, Eropa, Oseania, dan Asia hingga Februari 2027 menurut warta kantor berita Yonhap pada hari Kamis. Tur dunia Big Bang akan mencakup 31 pertunjukan dari 18 kota termasuk Auckland, Paris, London, Taipei, Singapura, Hanoi, Sydney, Bangkok, dan juga Tokyo.
1: Info Pro 2.
0: Info Pro 2.
4: Berita terakhir datang dari dunia basket, teman Pro 2. Pelita Jaya Basketball Jakarta mempertahankan momentum dengan unggul 2-1 atas Dewa United Banten dalam seri Best of 5 Semifinal IBL 2026 di Dewa United Arena pada hari Kamis di Tangerang. Hal tersebut didapat setelah Pelita Jaya memenangi game ketiga dengan skor tipis 84-83. Dewa United memasuki pertandingan dengan tekanan besar sebab sejak 2024 atau terhitung 4 laga di kandang sendiri, mereka tidak pernah menang dari Pelita Jaya. Kekalahan tersebut membuat Dewa United harus menghadapi laga do or die pada hari Sabtu besok.
3: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
5: Lagu Garuda Pancasila adalah salah satu lagu perjuangan yang diciptakan oleh seorang pencipta lagu dan ilustrator film, yaitu Bapak Sudarnoto, dan digubah pada tahun 1956. Lagu Garuda Pancasila diciptakan bukan sekedar untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga wujud ketulusan hati si pencipta yang dipersembahkan untuk bangsa dan negara.

0: FM. Progo FM, teman terbaik kamu.
1: Wow, Pro 2 di jam 7 malam ini waktunya kita bergabung sama RRI Pro 2 Jakarta untuk bareng-bareng dengerin MLC Music Live Chat.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Sobat, masih bareng sama gue di Tama. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah ditemenin sama Alvin dan juga Grace.
1: Halo.
0: Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Gimana kabarnya malam hari ini?
2: Super excited.
1: Kakak gimana kabarnya?
0: Luar biasa, luar biasa.
1: Hati-hati pelan-pelan.
0: Waduh. Udah marah-marah aja nih baru mulai nih.
2: Sorry. Aduh. Sorry banget nih.
0: Okay, super excited ya. Kirain super lelah hari ini ya.
1: Itu lelah.
0: Oh yes.
2: Gak kenal.
0: Apa oh, gak kenal ya? Kayaknya lelah yang di situ tuh.
2: Iya benar.
0: Yang duduk di situ tuh kayaknya. Aduh. Ada Alvin dan juga Grace.
2: Yes.
0: Kalian baru aja ngerilis single kolaborasi pertama berarti ya?
1: Iya benar.
0: Wow, gimana rasanya bisa berkolaborasi?
1: Happy sekali.
0: Oh, harus gitu jawabnya.
2: Harus ya. Bernada.
1: Harus biar bernada. Musisi banget.
0: Benar. Biar dikira musisi, emang musisi mereka ya. Benar. Tapi sebenarnya pertama kali kalian ketemu tuh gimana sih?
2: Awal pertama kali sebenarnya karena kita dipertemukan sama Kak Ade, Ade Govinda.
0: Oh, oke.
2: Jadi memang lagu Memory ini kita udah sempat denger demonya duluan.
0: Oke.
2: Terus aku dan tim tuh sempat kepikiran ini kayaknya oke juga nih kalau misalkan dijadiin duet, lagu duet. Karena demonya sendiri kan sebenarnya solo kan. Gitu. Terus kita cari-cari siapa ya, dan akhirnya ketemulah Grace Kathleen. Grace juga sering banget upload cover gitu di TikToknya dia, dan dia punya platform yang besar juga. Betul. Dan karakter vokalnya nih kalau misalkan dikombine sama karakter vokalnya aku, kayaknya bakal jadi suatu karya yang oke banget nih.
0: Oke.
2: Gitu.
0: Oh, berarti sebenarnya demonya pertama kali nyampe ke Alvin dulu.
2: Benar.
0: Oke, berarti dari lu kayaknya cocok nih.
2: Iya. Yeah.
0: Di collab-in.
2: Gitu, berarti akhirnya baru kontak ke Grace.
0: Oh, berarti ya intinya lo yang ngajakin Grace berarti ya.
2: Iya, benar.
0: Basically ya. Benar. Tapi apa yang lo akhirnya ngerasa kayak ini kayaknya lagu cocok sama Grace nih, enggak sama yang lain.
2: Karena karakter vokal kan sebelum kita kontak Grace, aku sempat ngelihat juga tuh cover-coveran dia di TikTok kan. Dia bikin banyak banget, terus juga wah ini nih masuk banget, pertama masuk ke lagunya.
0: Oke.
2: Kayaknya cocok banget nih. Terus yang kedua, aku ngerasa karakter vokalku dan karakter vokalnya Grace itu kan punya warnanya yang beda-beda ya.
0: Yes.
2: Dan ketika digabungin bakal kasih warna yang baru gitu aku ngerasanya.
0: Oh, oke. Berarti beban dong buat Grace ya. Beban gak buat Grace?
1: Lumayan, cuman di oke-okein aja.
2: Oh gitu.
1: Gak apa-apa lah, biarkan saja.
0: Tapi gimana Grace rasanya akhirnya bisa diajak collab nih di lagu Memory ini?
1: Aku pribadi juga happy banget. Karena emang yang kayak tadi Kak Alvin bilang, aku awalnya di approach sama Kak Ade Govinda, ditawarin kayak Grace mau nggak collab sama artis kita Alvin Lapian. Habis itu kayak oh boleh kak, dikirimin lah demo lagu itu Memory. Aku dengerin, wih aku seneng nggak, karena menurut aku itu something yang fresh. Sebelumnya aku merilis lagu tuh lebih kayak ke pop folk yang galau. Sedangkan lagu ini menurut aku lebih cheerful dan ada sedikit R&B. Makin menurut aku let's go.
0: Oke, berarti sebenarnya ini sesuatu yang baru juga buat Grace ya. Dari genrenya agak-agak R&B gitu. Berarti berarti kalau lu sendiri inspire musiknya siapa tuh? Dengerin siapa aja tuh berarti?
1: Nah, lo. Untuk sekarang aku campur banget.
0: Oh iya. Yeah. Serandom itu
1: aku dengerin semua hip hop, R&B, terus kadang folk juga. Cuma kemarin tuh sempet ke aku setahun setiap hari dengerin Lizzie McAlpine. Tahu enggak sih?
0: Tahu.
1: Oh my god.
0: Tahu. Apa favoritnya apa?
1: Yang ini, All My Ghost.
0: Oh, All My Ghost. Okay. Bagus. Kalau gue, Ceilings.
1: Gokil.
0: Gue suka. Karena emang beberapa hari terakhir juga gue baru explore dia juga. Okay. Gitu kan. Nice. Baru nemu dia juga. Cocok kita kayaknya. Kalau lo Alvin, lo lagi dengerin siapa akhir-akhir ini?
2: Sama banget, lagi random. Gue bener-bener random lagi mencoba untuk explore segala macam musik sih. Maksudnya kemarin-kemarin gue sempat balik lagi ke roots 90s.
0: Oke.
2: Terus 2000s. Terus serandom bahkan sampai gue dengerin kayak Broadway musical.
0: Really?
2: Iya, kayaknya butuh banget nih inspirasi-inspirasi baru gitu.
0: Bener. Oke. Tapi kalau artis yang lagi didengerin siapa? Musisi.
2: Terakhir gue lagi dengerin kalau dari Indonesia, Teddy Aditya.
0: Teddy Aditya.
2: Okay. Gue lagi suka banget. Iya, album yang apa ya judulnya? In Your Wonderland kalau enggak salah.
0: Oh, In Your Wonderland.
2: Iya. Yeah. Mm. Nah, itu gue lagi dengerin banget.
0: That's good sih.
2: Nice. Aduh, bagus banget.
0: Berarti R&B banget ya berarti sekarang lagi dengerinnya.
2: Sekarang lumayan ke situ kali ya.
0: That's why mungkin lagu ini juga ada R&B-R&B-nya. Yeah. Wow, alright, alright. Tadi kita bakal ngomongin soal singlenya Memory teman berdua. Jadi buat kamu semua yang ingin bertanya langsung drop aja boleh di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa merapat langsung di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05. Kita bakal balik lagi setelah yang satu ini teman berdua. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, masih barengan sama gue Edi Tama, dan juga kita masih bersama Grace dan juga Alvin. Yes. Alright, semuanya gue mau ngucapin congratulations buat single kolaborasi pertama mereka kalian ya.
1: Terima kasih.
0: Ini berarti rilis kapan?
1: 22 Mei.
0: Wow. Alright. Jadi judulnya adalah Memory.
2: Yes, benar.
0: Yeah. Oh, harus gitu. Memory.
1: Oh, perfect pitch dia ya.
2: Bagus loh. Eh, keren loh.
0: Ah, iya. Ah, jangan gitu. Nanti aku rilis single juga nih.
1: Please, iya.
0: Please, iya lagi. Aduh, beban kan jadinya tidak takut juga nih. Anyway, ngomongin soal Memory ini nih. Yes. Ini sebenarnya bercerita tentang apa nih di lagu Memory ini?
1: Lagu ini menceritakan tentang dua orang yang pernah dekat. Oh my god, fun fact.
0: Fun fact.
1: Lagu ini tuh bisa universal loh guys. Bisa aja, bisa benar. Buat mantan, bisa buat HTS kah?
0: Okay.
1: Hey, mana okay. Aja bisa, asalkannya orang tua itu kejauhan.
2: Ya.
1: Dua orang yang pernah deket.
0: Kata gue, lu udah capek ya?
1: Lumayan ya. Enggak kok.
0: Okay.
1: Dua orang yang pernah deket, abis itu gak lama ketemu, akhirnya ketemu lagi. Dan mereka mengenang memori yang, oh ternyata lo masih sama ya. Lo masih memakai parfum yang sama itu ya. Gelang merah biru itu, kaos
0: mencurigakan.
1: Hitam itu.
0: Mencurigakan. Kok inget semua?
2: Kok detail banget?
0: Kok detail banget?
1: Diamond kah?
0: Itu dia. Berarti hanya apa ya, proses mengenang aja.
1: Iya,
0: ya.
1: Detail-detailnya aja sih kak.
0: Wow. Tapi kalau berhubungan sama seseorang nih, biasanya yang paling diinget itu apanya dari Alvin?
2: Yang paling diinget. Kalau gue pribadi, yang paling diinget tuh biasanya wanginya.
0: Oke.
2: Okay. Wanginya, karena ketika misalkan nih ngomongin bahas mantan misalkan.
0: Oke. Okay.
2: Lo ke mall, lo udah lama putus gitu, lo ke mall terus nyium ada orang yang pakai parfum yang sama kayak mantan lo. Itu pasti langsung keinget.
0: Iya sih.
1: Wow.
0: Bener. Langsung memori itu langsung.
2: Iya. Jadi oh flashback semua. Wah.
0: Siapa nih? Gitu ya.
2: Itu dia.
0: Bener sih. Kalau Grace.
1: Nah lo.
0: Kok nah lo?
1: Sudah terambil jawabanku. Sama-sama parfum juga, cuman menurut aku ada ciri khas setiap orang sih yang berbeda.
0: Oke.
1: Mungkin dari kayak orang-orang umum pada biasanya seringnya pakai AirPods, kalau dia makanya earphone kabel bisa.
0: Oh
1: ya,
0: bisa, bisa,
1: bisa. Bisa juga bisa. Mungkin cara jokesnya dia, beberapa kata-kata ciri khas dari dia yang kayak ah bagaimana.
0: Nah itu siapa tuh?
2: Ah itu siapa? Aduh. Pancing terus, benar.
0: Aduh, iya sih, kadang-kadang hal-hal kecil, hal-hal detail gitu yang bikin kita ingat sama seseorang.
1: Betul.
0: Kan? Karena cuman dia doang orang yang seperti itu.
1: Mungkin
0: kayak style-nya mungkin ya sama gitu kan. Cuman bisa, kayak ada satu ciri khas yang mungkin langsung ingetin sama
1: itu
0: dia.
1: Itu dia.
0: Oke. Tapi berarti ini adalah cerita mengingat tentang memori-memori itu. Apakah ada kelanjutannya setelah itu?
2: Nah, kelanjutannya kira-kira ada nggak? Kita menanyakan lagi, nggak tahu ya. Tapi ya kalau misalkan ngebahas tentang kelanjutan kolaborasi ya berarti ya.
1: Yes.
2: Ya kita pastinya still open sih, nggak menutup kemungkinan kalau misalkan kita akan berkolaborasi lagi mungkin ke depannya gitu ya. Tapi karena kita juga punya karya masing-masing juga gitu yang pengen dikejar, pengen di dibuat juga. Jadi pastinya kita bakal fokus juga ke karya masing-masing. Tapi ya nggak menutup kemungkinan kembali. Okay.
0: Berarti ada part 2-nya ya.
2: Bisa jadi.
1: Bisa.
0: Bisa jadi, gara-gara enggak mungkin gitu kan. Benar. Tapi kalau di lagu Memory ini, lu punya part favoritnya sih di lagu Memory ini?
2: Coba.
0: Coba, Grace dulu.
1: Oh, aku dulu. Oh my god, sorry.
0: Nih, lagi meleng aja ini.
2: Oh, teman terbaik kamu. Lagi fokus ke situ soalnya. Sorry.
1: Iya, kalau aku bagian verse kedua sih.
0: Oke. Okay.
1: Empat aku. Mm-hmm. Yang kamu juga masih sama. Masih sama kamu ya.
2: Benar.
1: Tuh gue gelis sih sebenarnya. Gue malu sih. Kenapa ya?
0: Jujur malu sih.
2: Padahal kita support loh di sini.
0: Iya loh.
1: Itu sih part okay. Pertama
0: aku. Kalau lo Alvin?
2: Kalau gue part verse 1, kalau dia kan verse 2 partnya dia. Nah, gue tuh verse 1-nya malah.
0: Okay.
2: Kenapa? Karena menurut gue kayak ngobrol. verse 1 ke verse 2 tuh kayak ngobrol kayak gue bilang lama sudah kita tak bertemu gitu. Terus jadinya Grace jawab di verse 2. Ya udah kayak dialog.
0: Matching. Oke, paham. Kenapa suaranya pada bagus-bagus banget sih?
2: Aduh.
1: Ah, Allah. Aduh. Tadi Aditya ini. Aduh.
0: Gue jadi kesana. Oke. Tapi kalau ngomongin soal kenangan, soal memori gitu kan. Sebenarnya kalau menurut kalian nih, kenangan itu harus selalu diingat atau ya udah diingat aja nggak apa-apa gitu setelah hubungannya itu berakhir.
2: Oh nggak apa-apa sih.
0: Kenapa tuh?
2: Menurut gue karena ya kadang kan kita tuh terlalu takut ya menurut gue untuk kayak nginget-nginget masa lalu.
0: Benar.
2: Aduh, gue pengen move on aja, gue nggak mau ngeliat lagi ke belakang gitu ya. Tapi menurut gue kadang kita juga perlu embrace moments atau kenangan-kenangan yang dulu untuk menjadi pelajaran.
0: Iya. Yeah.
2: Kadang kan orang datang ke hidup kita ya itu nggak cuma untuk bikin kita mungkin sakit hati atau kecewa, tapi juga bisa jadi pelajaran yang berharga untuk kita moving forward.
0: Benar. Kalau dari Grace?
1: Sumpah sama kak. Sorry ya, ini saya tidak menyamakan ya. Bener tadi aku mau
2: tapi
1: ngomong
2: sepakat
1: itu.
2: Ya, sepakat.
0: Oke, sepakat.
1: Iya bener, karena menurut aku apa ya, wajar banget sih kita memilih keputusan A, B, C, terus kita menyesal. Tapi menurut aku menyesal gak apa-apa, cuma ada fasenya, gak perlu setiap hari.
2: Bener. Selamanya gitu ya, disesalin.
1: Gimana otak ini?
0: Bener. Dan pengalaman itu misalnya pengalaman pahit, kita maafkan. Cuman kita gak akan lupa.
1: Sebenarnya iya. Cuman kayak, oh ya udah jadi pelajaran.
0: Bener. Lebih ke apa ya, kayak apa sih, legowo.
2: Legowo gitu ya. Mungkin apa? Ambil positifnya.
0: Bener, berusaha positif aja gitu kan. Walaupun ya dipaksa-paksa gitu
2: ya. Mungkin ada fase-fase denial dulu.
0: Itu dia masalahnya. Jadi yaudah kita bakal dengerin dulu teman bro dua single kolaborasi pertama dari Alvin dan juga Grace, Memory nih. Dan buat kamu tentunya, buat yang mau bertanya, boleh banget langsung aja drop di live chat YouTube RRI Jakarta ya. Oke, langsung aja kita dengarkan terlebih dahulu. Ini dia Alvin Lapian dan juga Grace Caitlin dengan Memory.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Alvin dan juga Grace.
1: Hello.
0: Alright, tadi kita udah dengerin lagunya Memory nih.
2: Yes.
0: Ini sebenarnya apa dari kalian pengen menyampaikan apa sih sebenarnya buat pendengarnya yang mendengarkan lagu ini?
1: Sebenarnya kita pengen menyampaikan tentang kalau misalkan memory itu kadang perlu di embrace, nggak perlu dilupain, nggak perlu dihindarin, ya kita embrace aja untuk bisa apa ya? Kadang kan banyak ya memory yang bahkan menyenangkan, yang bahkan indah gitu, manis, ya kenanglah itunya,
0: okay.
2: Gitu,
1: nggak? Itunya. Kenanglah.
0: Manis itu ya.
1: Manis-manis ya.
0: Iya benar. Oke.
1: Kenang itunya, teman-teman.
0: Kenang itunya. Hal-hal yang manis ya.
1: Yes.
0: Benar. Tapi kalau selama dari produksinya gitu kan, berarti kalian ada workshop dulu atau gimana nih?
2: Iya.
0: Ada workshop berapa lama itu workshopnya?
2: Workshop tuh sehari. Totalnya workshop, recording, music video tuh shooting sehari kak kita kelarin.
0: Hah, serius?
2: Maksudnya enggak semua total ya.
1: Sama.
2: Jadi kayak
1: sehari.
0: Oh, gitu. Kirain semuanya langsung sehari.
2: Keren.
0: Kok kayak bikin candi.
1: Iya. Jangan buru-buru gitu maksudnya.
0: Oke, okay. Berarti kayak workshop sehari, rekamannya juga sehari.
2: Nah, cuman jedanya tuh yang lama kak.
0: Oh, oke. Okay.
2: Dari workshop ke recording ada jedanya berapa minggu apa berapa bulan ya?
1: Berapa minggu sih?
2: Berapa minggu ya?
1: Beberapa minggu.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Oh.
2: Jadi prosesnya kayak 3 bulan, padahal cuma sehari gitu.
0: Oke. Okay. Tapi setelah workshop, habis itu recording kan cukup lama itu. Tapi gimana cara yang ngekonekin lagi rasanya, terus apa kalian berdua itu gimana?
1: Kalau gue sih pastinya gue dengerin lagi kan kita pas workshop pertama kali kita udah sempat record untuk ini kan apa
2: demo.
1: Namanya demonya.
0: Demo. Yeah. Oke.
1: Okay. Jadi nah itu gue dengerin terus tuh berkali-kali sampai hari H recording. Jadi udah kebayang bakal kayak gimana. Tapi kan setiap proses recording itu kan gak akan sama seperti apa yang kita record pas demo kan.
0: Yes.
1: Pasti ada aja nih tambahan-tambahannya. Nah itulah yang kita explore pas di recording session.
0: Oke. Menarik ya. Oke, sekarang gue mau ngajakin Grace sama Alvin buat main games.
1: Oke.
0: Gue punya games namanya Jawatan. Jawab cepetan.
1: Oke.
2: Ya ilah.
0: Jawab cepetan.
2: Apa yang diharapkan dari
0: jadi sebenarnya perbedaannya gampang. Disordered aja. Kayak disordered aja gitu. Jadi aku kasih pilihan dua. Nanti langsung barengan aja ya.
1: Barengan nih?
0: Barengan langsung nyebut.
2: Gak harus sama kan tapi.
0: Gak harus sama.
1: Okay.
0: Ya makanya barengan biar gak sama.
1: Iya
0: kan?
1: Benar.
0: Biar gak sama barengan. Oke. Udah siap?
1: Yuk.
0: Oke, kita main jawatan. Jawab cepetan bareng sama Grace dan juga Alvin.
2: Let's go.
0: Alright, first question. Love at first sight atau friends to lovers? Oke, tahan.
1: Oke. Okay.
0: Hitungan tiga ya. Hitungan tiga ya. Siap. Tiga, dua, satu.
1: Love at first sight.
2: Why?
0: Wow. Oke.
2: Oke.
0: Kita tanya dulu deh dari Alvin. Kenapa?
1: Oh gitu, kasih reasonnya.
0: Kasih reason dong.
2: Ya.
0: Kasih reason. Masa jawab gak ada pertanggung jawaban.
1: Oh, okay, gak masalah. Kalau kayak gitu cara mainnya gak masalah.
0: Kenapa?
1: Iya.
0: Love at first take. Lu orang yang jatuh cinta pada pandangan pertama banget berarti ya?
1: Sebenernya gak sebanget itu.
0: Okay.
1: Tapi karena gue udah pernah dari friends to lover. Dan dua kali it doesn't work.
0: Oke.
1: Okay. Gitu.
0: Kayaknya tahu endingnya gimana. Aduh.
1: Okay. Jadi kayaknya kalau misalkan dikasih dua pilihan itu ya obviously gue kayaknya lebih milih love at first sight sih.
0: Oke. Okay. Karena punya trauma dengan
2: ada alasan make sense ya.
0: Ada alasannya ya. Oke, make sense. Gak apa-apa. Okay. Kalau Grace nih beda nih.
2: Beda.
0: Friends to lover. Kenapa?
2: Kalau aku karena sebenernya love at first sight tuh gak salah. Menurut aku ada kayak, weh anjay gitu.
1: Iya ada, butterfly nih.
0: Butterfly
1: ya. Stomach.
0: Bener.
2: Cuma menurut aku kalau misalnya love at first sight, kayaknya gak menentukan akan happy juga di endingnya ya.
0: Bener sih, bener.
2: Karena beneran literally baru 1 detik ngeliat gitu. Sedangkan kalau friends to lovers, menurut aku kita emang mengenal dia baik buruknya. Dan itu kan kalau jadi lovers udah komitmen ya, udah komit dan menurut aku mau dia lagi buruk, dia lagi baik, kita harus tetap ada gitu.
0: Benar. Berarti Grace adalah tipe yang gini. Eh, kok gue nyaman sama lu ya?
2: Aduh.
0: Gitu ya berarti ya. Bener. Oke, kita lanjut dulu.
1: Oke.
0: Pertanyaan kedua, ditembak atau nembak duluan? 3, 2, 1.
1: Nembak duluan.
0: Oke.
2: Udah tahu alasannya.
1: Iya, udah tahu. Iya, kayak udah tahu ya.
0: Jadi kayak ya udah formalitas aja nih.
1: Oke.
0: Oke, lanjut lagi. Move on cepat atau mengenang pelan-pelan?
2: Ya, susah lagi ya.
0: Nah, ini dia. Ini dia, tadi baru pemanasan, bro. Oke, siap. 3, 2, 1.
1: Mengenang pelan-pelan.
0: Oke. Lu orang ini gamon ya?
1: Sebenernya gini, gue ada alasannya.
0: Oke.
1: Oke. Karena move on cepat, biasanya jatuhnya denial.
0: Make sense.
2: Bisa.
1: Kalau move on cepat tuh, move on kan ada prosesnya ya. Benar. Dan gue tuh percaya untuk bisa benar-benar heal dari relationship sebelumnya, ya cuma waktu yang berbicara gitu.
0: Benar.
1: Untuk gue, jadi ya mengenang pelan-pelan, lama-lama sembuh sendiri.
0: Oke. Berarti lo tipe yang kayak rasa lu kuras abis dulu gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Gitu.
0: Bener sih. Tapi menurut gue setuju sih. Alasannya gue setuju. Kalau lu Grace?
2: Aku karena apa ya? Menurutku alasan aku bisa putus sama seseorang dan move on itu karena dia udah melakukan satu hal yang sangat fatal.
0: Oke.
2: Gitu. Makanya menjadi biggest ick buat aku dan bakal gampang buat move on karena kayak ini orang udah gak bener gitu. Yeah, aku gitu.
0: Udah langsung turn back gitu ya.
2: Iya.
0: Benar. Oke. Selanjutnya.
1: Alright.
0: Foto lama atau chat lama? Oke. 3, 2, 1.
1: Foto chat lama.
0: Dari tadi beda terus. Kita dari Grace dulu deh. Lo suka scroll ke atas berarti tuh chat orang tuh.
2: Oh pasti. itu nggak mungkin nggak tiap hari aku lakukan.
0: Apa yang lo cari sebenarnya?
2: Obrolan lucunya.
0: Oke.
2: Gitu.
0: Lo tau nggak? Tadi dia bilang ya move on cepet. Tapi yang dilihat orang.
1: Agak apa ya, kontradiktif
0: ya. Aduh. Oke, tapi lo emang suka mengenang dengan membaca chat itu ya?
2: Iya, karena kalau aku pribadi, aku bukan tipe orang yang suka ngeliat foto atau video.
0: Karena?
2: I don't know. I got no reason, cuman kayak telepon, video call, foto video tuh aku kurang. Kalau bisa dibandingkan sama chat tuh aku lebih pilih chat gitu.
0: Oh.
2: Aneh kan, cuman gitu aku lebih suka chat.
0: Iya.
2: Lebih milihnya itu.
0: Ternyata Grace tipe yang orang yang enggak suka ditelepon berarti ya.
2: Sebenarnya iya. Kalau buat urusan ya.
0: Iya betul. Iya.
1: Kerjaan beda.
0: Beda lagi tuh. Kalau lo, Alvin.
1: Foto lama. Karena foto gue bisa ketika gue ngelihat foto lama gue bisa ngerasain lagi atmosfer di foto itu. Kayak ngebayangin pas waktu itu gue jadi keinget ke recall lagi momen-momen yang ada di fotonya.
0: Gitu.
1: Jadi menurut gue lebih visual aja sih kayaknya ya.
0: Orangnya emang visual sih, bener sih.
2: Iya.
1: Lumayan.
2: Visualnya oke.
1: Beda arti.
0: Itu ya. Oke, dua pertanyaan terakhir.
1: Oke.
0: Ini gampang sih sebenarnya sih.
2: Oke.
0: Kalian tim kopi atau tim matcha? 3, 2, 1.
1: Kopi.
0: Oke. Alright. Lu nggak suka kopi sama sekali?
2: Aku kenapa ya?
1: Gak apa-apa.
2: Aku kayak kemarin aku minum kopi karena aku tidurnya kurang kan. Sedangkan aku butuh buat kayak visit media. Cuman perutku sakit. Ini tidak sanggup. Jadi kayak ya jangan deh mentok-mentok teh lah ya. Teh manca paling bener.
1: Bener.
0: Terus gimana itu? Media visit ini gimana itu? Sakit perut itu?
1: Tapi untungnya bisa.
0: Profesional. Aman ya.
1: Jaga.
0: Ada aja hal lucunya ya. Kalau emang kopi banget ya berarti ya.
2: Kopken ya. Selalu ada tiap hari kopken yang segini nih kak. Gak pernah gak setinggi ini aku.
1: Setinggi hamal. Apa? Setinggi harapan orang tua. Nah di situ kita boleh.
0: Aduh. Iya sih, gue juga suka kok.
1: Iya kan?
0: Bener-bener. Itu enak kok. Oke, selanjutnya. Kalian tim bubur diaduk atau tidak diaduk? 3, 2, 1.
1: Tidak diaduk.
0: Oke, beda lagi. Beneran beda semua loh.
1: Beda semua.
0: Beneran beda semua loh. Siapa yang tadi diaduk?
2: Aku.
0: Aneh lu.
2: Udah kelihatan. sebenarnya udah kelihatan dari cara bicaranya juga. It's okay.
0: Gak bercanda ya, bercanda. Kenapa diaduk ya kan? Kayak kurang visualnya tuh, looksnya kayak kurang.
1: Thank you, thank you.
2: Iya sih.
1: Iya berarti gue kelihatan banget visual banget.
2: Wow, terbukti.
0: Terbukti ya.
2: Wow.
0: Oke, itu dia jawatan bareng sama Alvin dan juga Grace.
2: Yeay.
0: Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman-teman berdua. Jadi jangan kemana-mana, tentunya tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC dan kita masih barengan sama Alvinda juga Grace.
1: Yay. Yo.
0: Alright, tadi kita udah seru-seruan ngobrol-ngobrol soal singlenya Memory dan juga tadi gue udah main games gitu kan.
2: Seru-seru.
0: Terakhir ya sebelum kita mendengarkan live session dari mereka berdua, ada nggak sih yang ingin disampaikan ke teman pro 2 dan juga fans-fans lu? Lu punya fanbase gak sih?
1: Ada.
0: Ada.
1: Ada. Oh, ada. Ada. gue tuh nggak tahu ya, karena ini kan nama yang ngasih mereka.
0: Iya benar.
1: Gitu. Jadi gue respect.
0: Oke.
2: Okay. Oh, mereka yang kasih.
1: Mereka yang kasih. Oh. Mereka yang menamai diri. Gitu.
2: Gue namain sendiri ya. Gue yang ngatur.
0: Ya nggak salah, nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa juga, nggak ada yang salah kok.
1: Kalau gue waktu itu memang nggak ada daya untuk menamai gitu. Namanya Alvinatic.
0: Alvinatic.
1: Iya.
0: Oh, alright.
1: Gak tau kenapa, gak tau alasannya, tapi namanya Alvinatic.
0: Oke, oke, oke, oke. Respect, respect ya. Berarti kalau lu ada?
2: Ada. Aku namain sendiri.
1: Gak apa-apa.
2: Aku pun menyesal. Okay. Tahu nggak apa?
1: Apa?
2: Gracies.
0: Gak apa-apa.
2: Apa itu? Apa itu?
1: Gak yang nggak apa-apa.
2: Gak apa-apa.
1: Gracies ya.
0: Kan dari mana itu? Gitu aja deh.
2: Beberapa teman aku manggil aku Gracie. Gracie, Gracie gitu.
0: Oh. Terus
2: aku nambahin S aja biar banyak lah.
1: Biar apa plural?
0: Bener lagi, bener lagi. Oke, silakan ada yang ingin disampaikan gak?
1: Ya, pastinya jangan lupa untuk dengerin lagu Memory dari Alvin Lapian dan Grace Catlin.
2: Yes.
1: Nonton juga music videonya ya.
0: Yes, betul.
1: Dan pastinya request juga di Pro 2 FM.
0: Oh, betul. Tapi tadi ngomongin soal video klip nih.
1: Ya.
0: Ada storyline-nya nggak?
1: Storyline-nya sebenarnya ya menceritakan tentang lagunya aja sih.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kayak ada dua orang udah lama nggak ketemu, terus lumayan banyak scene flashbacknya.
0: Oh. Oke. Dari Grace deh, ada nggak tips biar mungkin teman-teman nggak pada gamon?
2: Nah. Bagaimana ya? Sulit. Harus ada sesuatu hal yang bikin kayak dia begitu, harus gitu.
1: Bikin ilfeel.
0: Bikin ilfeel. Oke. Atau enggak ada yang baru, ya kan?
1: Nah.
2: Itu tidak. No, jangan ya.
0: Oke, terima kasih buat Alvin dan juga Grace sudah main-main ke MLC malam hari ini. Terima kasih. Dan pokoknya jangan lupa buat terus mendengarkan lagu Memory, single kolaborasi perdananya mereka, di semua DSP bisa didengarkan ya.
1: Yes, betul banget.
0: Dan juga musik video jangan lupa ditonton di mana?
2: Di YouTube channel My Music Record.
0: Yes. Dan juga tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
2: Yay.
0: Oke, setelah ini kita akan mendengarkan live session Alvin dan juga Grace membawakan single perdana mereka ya, Memory. Dan jadi silakan bersiap-siap dulu, tarik nafas dulu. Gue mau pamitan dulu.
1: Gak usah.
0: Kayaknya kok mau nguras tenaga banget malam hari ini ya. Alright, anyway, terima kasih buat teman produser seluruh Indonesia udah mendengarkan MLC malam hari ini. Di satu jam terakhir kita udah seru-seruan ngobrol-ngobrol soal single kolaborasi perdana mereka berjudul Memory tentunya. Kalau gitu habis ini bakal dilanjutin sama penyiar favorit kamu tentunya di daerah kamu masing-masing. Dan kita habis ini langsung aja menyaksikan dan juga mendengarkan live session dari Alvin dan juga Grace membawakan Memory. So, udah siap?
2: Siap.
0: Yes. Oke, langsung saja. Ini dia Alvin Lapian dan juga Grace Catlin dengan Memory.
2: Let's go.

great.

0: Jaga malam berikan sama Randy Aditya, masih nemenin kamu teman Pro 2 setelah tadi kita bergabung sama RRI Pro 2 Jakarta untuk bareng-bareng dengerin MLC alias Music Live Chat. Randy Aditya balik lagi nemenin kamu. As always, di jam 8 malam kita akan hadirkan komunitas-komunitas unik, entah itu yang berhubungan dengan olahraga, berhubungan dengan seni, atau komunitas yang sebenarnya base-nya nyari kebahagiaan aja. Itu hadir, itu kita hadirkan di jam 8 malam setiap harinya teman Pro 2. Dan malam ini goals-nya mungkin mencari kebahagiaan, atau lebih tepatnya kenyamanan dan rasa jeda dari aktivitas dengan sebuah media yang udah ada dari dulu, tapi mungkin beberapa orang baru sadar kalau ternyata ini media yang bisa bikin kamu lebih tenang untuk ngeluapin emosi dan lain sebagainya. Malam ini Randy udah kedatangan teman-teman dari CS Writers Club Bandung.
1: Selamat malam.
0: Di sini udah ada Kak Ayu dan juga Kak Irfan. Apa kabar kakak-kakak?
2: Baik. Baik, alhamdulillah.
0: Wah, aku pertama kali dengar CS Writers Club Bandung itu mikirnya awalnya, wah ini isinya penulis-penulis novel atau penulis-penulis puisi. Berat ya. Gitu kan. Tapi ternyata setelah tadi ngobrol, ini bukan komunitas yang ke arah situ teman Pro 2, tapi lebih ke sebuah komunitas yang mencari ketenangan dengan sharing dengan media tulisan dengan anggotanya.
2: Yes. Yep.
0: Kayak gitu ya. Oke, okay. Udah ada dari kapan nih CS Writers Club?
2: CS Writers Club itu lahir tahun 2015.
0: 2015. Oke. Okay.
2: Jadi tahun ini usia kita 11 tahun. Tuh, jadi kita mulai waktu itu ada sebuah inisiatif global namanya
0: Kayu, sorry boleh agak deketan?
2: Oh, sorry. Ada inisiatif global namanya Couchsurfing, di mana kemudian para traveler bisa saling bertukar cerita dan apa ketemuan gitu di negara tersebut. Nah, Indonesia, Bandung khususnya, itu dulu salah satu orang-orang yang juga bagian dari Couchsurfing, akhirnya sering kumpul dan suka nulis. Akhirnya mereka bikinlah Couchsurfing Writers Club. Tapi seiring berjalannya waktu, mungkin setelah tahun kedua ya, akhirnya Couchsurfing itu di reclaim gitu ya. Udah deh, karena baru dak aja nih yang datang teman-teman Bandung, gak cuman orang-orang di luar sana yang berhubungan dengan si Couchsurfing. Akhirnya CS-nya di redefinisi gitu. Jadi CS temen gitu.
0: Asik.
2: Jadi CS
0: bukan balat, customer service
2: balat,
0: ya?
2: Lain. Bukan. Balat bener.
0: Balat. Bestie.
1: Bestie.
0: Kalau si platform Couchsurfing-nya masih ada sampai sekarang?
2: Couchsurfing-nya kayaknya masih ada ya gitu. Tapi kan aku waktu itu gabung bukan karena Couchsurfing ya, jadi nggak sempat ngikutin. Tapi pada saat itu memang kita sempat post di sana juga tiap hari Kamis tuh pasti kita akan post.
0: Oh, gitu. Jadi cerita-cerita awalnya cerita-cerita tentang perjalanan atau traveling yang dilakuin.
2: Biasanya akhirnya yang muncul kayak gitu pada saat itu, sampai kemudian aktivitas kita itu setiap hari Kamis kita akan punya satu host yang memang dipilih di minggu lalu. Host itu akan menentukan tema. Temanya bisa apa aja, bisa trauma bonding, bisa lucu-lucu, bisa ngelawak, bisa cara ngegebet yang baik dan benar. Kalau besok kamu jadi kucing. Betul. Gitu ya. Terus kemudian nanti kamu tentukan tempatnya, tentukan requirement acaranya. Kamu pengen orang-orang nulis dengan gaya apa, gitu ya. Terus kemudian nulis deh di tempat, nggak boleh dari rumah. Prompnya baru dikasih di hari itu.
0: Itu yang membedakan mungkin komunitas CS Writers dengan beberapa komunitas menulis lainnya ya. Kalau mungkin komunitas menulis lain tuh goalsnya pengen bikin novel atau pengen bikin cerita dan breakdown cerita yang udah mereka punya. Kalau CS Writers tuh lebih ke sebenarnya kumpulan orang yang liur hirupna.
2: Betul
0: kan? Betul kan? Semua orang pun pasti punya kepusingan. Betul, betul. Gitu. Dan mereka berkumpul setiap Kamis malam di sebuah tempat yang udah ditentuin sama hostnya.
2: Betul.
0: Untuk kemudian menulis sesuai dari sesuai dengan prompt yang udah ditentuin sama si hostnya.
2: Betul.
0: Menulis 30 menit baru setelah itu dibacakan.
2: Betul.
0: Ada keseruan apa ketika acara setiap hari Kamis malam itu?
2: Silakan,
0: Kang Irfan.
1: Seru, setiap minggu tuh sebenarnya deg-degan karena kita nggak tahu promnya seperti apa. Tapi sejauh saya ikutin acara CS Writers ini, banyak sekali saya pertama buat diri sendiri ya. Saya nggak nyangka ternyata, oh ternyata saya bisa nulis dengan prompt apa aja yang dikasih, dan itu kayak membuktikan buat diri sendiri bahwa ternyata saya kemampuan nulisnya teh baik ya, bagus ya menurut diri sendiri gitu kan. Terus yang kedua, CS Writers itu kayak ruang aman buat menulis tanpa harus merasa nanti dinilai atau dijudge sama orang-orang ketika kita membacakan. Tapi ternyata tidak seperti itu, karena mereka sangat mengapresiasi dengan caranya masing-masing. Dan kita tuh kalau misalnya ketemu setiap hari Kamis kayak nggak tahu juga nanti siapa yang datang, apakah orang baru. Jadi ada rasa excited lagi karena oh kita bakal ketemu orang baru nih, siapa yang belum datang kemarin, atau misalnya ada orang baru yang baru datang ke CS Writers. Jadi itu juga yang nambah excitement buat saya. Dan yang paling penting adalah selain menulis, kita kan membacakan. Dan yang paling merasa saya sulit itu adalah untuk bisa mendengarkan orang mau menceritakan tulisannya tersebut.
2: Sekalian latihan dengerin
1: itu,
2: ya.
1: Melatih kita buat ngedengerin orang itu kan.
0: Iya juga ya, benar ya.
1: Agak sulit ya untuk beberapa orang mungkin kalau buat saya. Ternyata
0: aku juga kok.
1: Dan apa namanya yang selalu saya dapatkan setiap kali hari Kamis gitu ya. Dari semua tulisan, dari semua orang yang datang itu banyak sekali kejutan-kejutan yang dikasih dari setiap individu yang nulis karyanya maksudnya. Entah itu yang bikin saya overwhelming karena mungkin mendengarkan terlalu baik, jadi langsung masuk ke hati. Dan jadi kayak ikutan, ada yang sampai cirambai nangis misalnya gitu ya. Jadi kalau ada yang nangis gitu kayak oh peluk. Jadi hangat sekali CS Writers itu.
2: Atau kalau yang misalkan tulisannya agak-agak, bukan agak-agak ya, banyak yang cukup sarkas gitu ya, atau satir, itu akan mengundang gelak tawa atau kemudian
1: itu dia gitu,
0: kayak relate gitu ya.
2: Iya gitu, dan banyak hal yang gak terduga. Betul. Dari karya teman-teman sebetulnya itu luar biasa sih.
0: Karena mungkin secara format juga dibebaskan ya. Host akan menentukan temanya. Boleh tahu nggak contoh prom yang diinginkan sama si host tuh kayak minggu kemarin tuh kayak gimana sih?
1: Jadi misalnya gini, orang-orang yang kebetulan jadi host atau baru misalnya jadi host biasanya itu membawa hal paling dekat sama dirinya. Misalnya
2: di kali pertama nge-host biasanya.
1: Di kali pertama biasanya.
0: Ketahuan tuh pasti.
1: Karena cara mudah untuk mendapatkan inspirasi tuh kita lihat ke dalam dan paling dekat sama diri kita tuh apa misalnya. Kalau prom pertama saya saat itu karena pekerjaan saya sebagai news presenter, jadi saat itu saya promnya adalah ya udah saya nggak mau tahu karena host punya privilege buat ngatur apapun yang terjadi nanti. Jadi saya mau teman-teman bikin naskah berita. Dan itu
0: keren.
2: Dengan aturan menulis naskah.
1: Dengan aturan
0: yang pakai slash. Wah keren. Ada garis miring satu, garis miring dua. Keren.
1: Karena itu jadi kayak ajang buat berbagi juga gitu loh. Kayak mungkin belum pernah. Ada yang belum pernah mungkin ya. Terus saya coba bawain. Ternyata responnya tuh membuat saya kayak kayak gila, bisa ya ternyata gitu. Teman-teman di sini kayak apa namanya pikirannya ataupun juga liar-liar gitu sih. Apa namanya?
0: Imajinasinya.
1: Imajinasi.
2: Dan dibacakan dengan
1: dan dibacakan dengan ala presenter berita.
0: Keren.
2: Itu sadis.
0: Ya. Jadi Mas Irfan ini merubah CS Writers menjadi kelas jurnalisme dan broadcasting.
1: Betul. Itu dia. Karena setiap Kamis pasti ada kejutan-kejutan yang dikasih sama hostnya.
0: Okay. Nah, setiap minggunya kan akan ada satu host yang menentukan tema dan juga tempat pelaksanaannya. Nah, gimana host ini ditentukan? Siapa yang menentukan?
2: Yang menentukan adalah masyarakat yang hadir saat itu. Jadi misalkan Irfan nge-host, kemudian tadi temanya sudah ditentukan, terus kan kita akan membacakan, orang-orang akan mendengarkan. Host nanti di akhir akan merecap tulis tiap orang tulisannya tuh tema tentang apa supaya nge-reminder, lalu kita akan pilih. Gitu. Nah, suara terbanyak itu akan menjadi host minggu depan. Tetapi sebetulnya tergantung hostnya juga. Kadang-kadang mereka play tricks juga, karena kan otoritasnya ada di host. Jadi yang terfavorit hari ini adalah kamu. Kamu tentukan siapa host minggu depan, itu boleh juga. Sebebas dan seseru itu. Jadi ya nantikan aja plot twist setiap hari Kamis gitu.
0: Enak juga jadi host ya.
2: Yes.
0: Wah, berarti bisa kayak saya nggak mau tahu minggu depan, pokoknya bawa kita semua ke Kanada. enak banget jadi host. Oke, jadi elemen of surprise dari host juga yang bikin setiap minggunya akan selalu menarik betul, dengan pembeda-pembeda.
2: Betul banget. Ada wow. satu, saya ingat banget itu udah lama banget ya. Ada satu kafe di dekat Saparua, itu dia punya ruang sangat sempit dan dia punya gambar flamingo besar sekali. Hari itu kami diundang untuk CSWC-nya di situ. Pokoknya hari itu adalah temanya mendeskripsikan ruang. Jadi sempit-sempitan kita belajar mendeskripsikan ruang.
0: Oh, wow.
2: Susah kan? Show don't tell, ya kan? Terus dari semua yang datang tuh ada 20-an dengan sempit-sempitan itu. Yang bisa menebak, bukan, yang menuliskan itu burung namanya flamingo cuma 2. Yang lain lupa. Naonnya gitu. Burung berkaki apa langsing gitu yang berwarna pink gitu. Terus pas saya baca, orang teh poho ya ini burung apa gitu. Dan seseru itu. Jadi itu menurutku elemen yang tadi gimana host bisa bawa sih.
0: Walaupun sebenarnya pada intinya teman-teman CS writer ini berkumpul untuk ya jeda untuk kemudian nulis meluangkan isi pikiran, toh pada akhirnya dengan Kang Irfan yang bawa format broadcasting, ada yang apa mendeskripsikan ruang, pada akhirnya gaya penulisnya tetap kelatih juga gak sih?
2: Iya.
0: Setelah dan, tidak langsung gitu ya, walaupun betul. Niatnya bukan ke situ, tapi pada akhirnya ya kelatih-kelatih juga.
2: Dan sebetulnya ada orang-orang yang punya karakter yang sangat kuat. Jadi ada salah satu teman kami, dia sudah pindah ke Bali ya, dia selalu membawa tokoh kuntilanak, Cek Kun. Jadi semua tema, tokoh utamanya adalah si kuntilanak yang bergentayangan dan nah orang teh masih bergentayangan wae gitu. Ada orang jatuh cinta, ada dia gitu, ada politikus promosi misalkan temanya lagi soal politik, ada sih. Jadi ada
1: apapun
2: karakter
1: promnya atau temanya pasti ada si Cek Kun nih.
0: Betul gitu. Dan itu ada sih di tulisannya aja kan.
2: Betul.
0: Agak serem kalau misalnya langsung dibawa ya.
2: Betul. Ada yang kisahnya sangat ya ada yang family man banget, ada yang bodor banget, ada yang tadi sangat politik banget gitu. Jadi ada warna tersendiri sih.
0: Karena masing-masing punya POV-nya masing-masing ketika dihadapkan dengan ya mungkin hal yang sama, prom yang sama, tapi masing-masing masih punya pendapatnya sendiri gitu lah. Wah, menarik nih teman Pro 2, kalau kamu mungkin punya banyak cerita atau ngerasa bisa meluangkan waktu untuk kemudian menulis dan menuangkan isi pikiran kamu di sebuah bentuk tulisan, tapi mungkin butuh tantangan atau butuh untuk didengarkan, kayaknya ini satu komunitas yang pas untuk kamu coba kegiatan teman Pro 2. Buat kamu yang pengen nanya-nanya boleh banget, tinggal langsung WhatsAppin ke 0812-6020-9696 atau kamu juga bisa DM ke Instagram @pro_angka2bdg. Stay tune teman Pro 2, masih barengan sama Randy Aditya di Jaga Malam.

0: Pro2FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Pro2FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Jaga malam berikan sama Randy Aditya masih nemenin kamu teman Pro 2 Randy masih ngobrol-ngobrol barengan sama teman-teman dari CS Writers Bandung.
5: Hey.
4: Kalau tadi kita udah tahu teman Pro 2 kalau CS Writer ini adalah komunitas yang isinya sebenarnya fun-fun aja, tempat kita sharing apa yang ada di dalam pikiran kita, tapi batasannya adalah prompt yang dibikin sama host, format, tempat pelaksanaan, terus cerita atau bentuk tulisannya kayak gimana, itu gimana host.
5: Betul.
4: Ada gak satu momen yang memorable mungkin atau yang paling menarik yang pernah dialamin sama Kak Ayu, sama Kak Irfan, entah itu pas jadi host ataupun ya orang lain hostnya, kita bikin tulisannya gitu, ada gak?
5: Sebetulnya yang paling seru adalah kita punya event khusus.
4: Oh, apa tuh?
5: Jadi kita punya namanya Secret Santa.
4: Secret Santa.
5: Secret Santa. Tapi okay, tidak dilakukan di Christmas, dilakukannya di Januari. Secret Santa. Jadi nanti biasanya tiap orang akan bawa kado dan surat yang memang sudah dikasih prom. Kali ini memang karena special occasion. Gitu. Itu kayaknya kita sudah bikin 3 kali dan selalu pecah banget. Kenapa? Karena saya pribadi pernah dapat uang 100.000.
4: Wow. Ada door prize.
5: Jadi di dalamnya,
4: ini formatnya kayak tukar kado gitu.
5: Iya, gitu. Tetapi tapi tukar kadonya tetap ada ininya, ada promnya, ada requirementnya gitu. Kayak harus sesuatu yang meaningful misalkan. Nah, kenapa meaningful itu dituliskan gitu. Jadi kayak siapapun yang dapat itu akan menerima itu dengan dengan happy sebetulnya, karena kan semua ditujukan dan dengan harapan. Tetapi kok bisa selalu pas gitu? Bisa selalu pas gitu. Nah, pada satu kesempatan Secret Santa itu kita boleh nulis kamu lagi pengen apa? Gitu. Nah, aku waktu itu kebetulan nulis lagi pengen sandal gunung. Dikasihlah 100.000 dengan surat yang maaf saya belum baru banget pulang kerja. Tapi ya, tulisannya tuh bagus banget. Tulisannya bagus banget. Dia mendefinisikan menduga-duga lah sebetulnya kayaknya kenapa kemudian saya butuh sendal itu gitu. Gitu. Jadi itu salah satu momen yang buat kami akan selalu dinanti.

0: konten. Jadi Irfan belum ketemu ya, belum. Secret Santa tahun ini waktu itu ditiadakan karena satu dan lain hal.
1: Baik.
0: Jadi mudah-mudahan Januari tahun depan bisa join. Okay. Sama satu lagi, kita tiap Oktober ulang tahun, dan tiap ulang tahun ada temanya.
1: Okay.
0: Ada keseruan-keseruannya.
1: Okay. Mungkin Irfan? Kalau saya yang menarik itu setiap hari Kamis itu sebenarnya bukan pengalaman yang setiap apa satu momen tapi yang saya tunggu-tunggu adalah setiap Kamis nih saya bakal ketemu siapa ya. Karena tadi kan di awal udah bilang kalau CS Writers tuh ruang aman buat kita nulis tanpa harus rasa dijudge, karena nggak ada sama sekali. Mereka sangat mengapresiasi apapun tulisan kita, diapresiasi. Nah, kadang-kadang ada beberapa prom ataupun juga tema yang kadang-kadang membuat orang itu terenyuh atau overwhelming sama temanya. Kita bilangnya ini temanya trauma dumpling ya. Kadang ada beberapa host yang temanya apa namanya terlalu personal gitu, maksudnya mungkin ya. Ada beberapa orang yang menulis mungkin dengan jujur, dan karena teman-teman dari CS Writers ini dari beragam background mungkin ya, hari Kamis itu kayak pengen menumpahkan sesuatu atau segalanya, karena dari 7 hari itu kayaknya udah dar-dar-dor di rumah atau tentang pekerjaan. Itu adalah momen dia untuk kayak berjeda dan kayak saya pengen nyaping dengerin kayak gitu. Nah, ada beberapa yang suka overwhelming, entah itu karena mendengarkan seseorang sedang membacakan tulisannya, atau yang menulisnya ini sendiri karena saking overwhelmingnya dia akan menangis
0: gitu. Menangisi hidupnya.
1: Menangisi hidupnya. Tapi kadang-kadang itu jadi kayak, wah ini tulisannya jujur sekali dan membuat hati kita di semua di situ hangat gitu. Itu sih.
0: Dapat pelajaran hidup juga sih dari cerita-cerita orang.
1: Kita
0: yang kayak, gitu kayak, wah.
1: Dan yang paling menarik adalah kita semua stranger awalnya. Dan setiap hari Kamis tuh ada strangers lagi atau ada orang yang baru ikut. Tapi ternyata dia dengan gamblang ya udah di situ seperti menelanjangi dirinya sendiri dalam tulisannya gitu. Jadi kitanya kayak wow gitu, maksudnya ini baru pertama kali ketemu tapi tulisannya sudah sebagus itu dan membuat kita ada yang terharu mungkin gitu, ada yang ketawa.
0: Dan tulisan juga ternyata bisa bikin kita merasa diterima dan terkoneksi sih dengan teman-teman yang lain.
2: Iya, karena mungkin pertemuan pertama dengan strangers tapi langsung menuliskan sesuatu yang panjang. Betul. Gitu kan, dalam bentuk kayak introduction lah gitu. Mungkin untuk beberapa orang pertemuan pertama dengan stranger itu hanya ya kenalan nama, rumah di mana, that's it gitu. Tapi kalau sekarang kan langsung nulis panjang tuh. Jadi kita mau enggak mau langsung tahu POV dia terhadap satu hal tuh kayak gimana, dan kayak ada sisi kenal, langsung kenal gitu walaupun pertama kali ketemu. Dan walaupun semuanya scripted, tapi kan diceritakan ya Kang. Jadi mungkin tipis-tipis belajar public speaking juga ya.
1: Betul.
0: Benar.
1: Itu dia.
0: Itu ada yang ini loh. Aku sering bilang ya, ada beberapa temen yang tulisannya bagus banget, tapi public speakingnya jelek. Aku sampai bilang, udah sih saya baca, boleh nggak tulisan kamu dibacain sama dia? Jadi pas dibaca, pada nangis. Si Misha. Misha tuh tulisannya bagus banget gitu ya, dan salah satu kawan kami. Tapi dia bodor orangnya. Jadi kita
1: balelo.
0: Jadi aduh kumaha sih gitu. Tetapi yang ya kayak kita punya siapa, Punta. Dia memang orang yang sangat suka membaca puisi dan dia orang teater. Jadi bayangkan dia membacakannya dengan katakanlah Adinda. Dia bisa gitu. Tidak menyangka. Kalau kita kan katakanlah Adinda, aku tidak menyangka. Jadi itu the best sih.
1: Iya. Kita mendengarkan Punta tuh enggak bisa meleng, harus melihat Punta.
0: Iya, benar. Harus melihat Puntanya. Iya,
1: karena banyak banget individu yang membacakan tulisannya itu dengan ekspresinya sendiri. Maksudnya kalau Punta mungkin secara puitis gitu ya.
0: Dan performatif dan juga ya.
1: Performatif gitu. Jadi kita gak bisa meleng gitu. Dan ya itu keunikan JSWC.
2: Betul, karena ya setiap orang punya karakternya sendiri dalam membacakan cerita. Jadi itu juga. Dan mungkin satu poin penting juga kan, menulis satu hal lah, tapi di kegiatan itu kan ada sesi mendengarkannya ya.
0: Betul.
2: Dan itu yang mungkin jadi kayak semacam hal yang personal di saat ini gitu. Karena di era sekarang kan semua orang pengen ngomong tapi gak pengen ngedengerin ya.
0: Exactly, yes. Benar banget.
2: Jadi kita dikasih kesempatan juga untuk ngomong dan mendengarkan. Dan ternyata responnya ketika mendengarkan luar biasa. Ada yang sampai nangis, betul. Ada yang sampai ada ketawanya juga. Benar. Ah, seru banget teman Pro 2. Buat kamu yang pengen ikutan, caranya gimana nih?
0: Caranya... follow aja IG kita dulu, karena kita hanya akan mengupdate sebetulnya di dua tempat ya, di WhatsApp group sama di Instagram.
2: Oke.
0: Biasanya paling telat diposting buat next sessionnya hari Rabu malam, atau kalau hostnya adminnya ketiduran ya Kamis pagi lah. Kamis pagi karena acaranya kan Kamis malam ya. Gitu. Nanti biasanya kalau udah 3 kali datang baru boleh masuk WhatsApp group, menunjukkan konsistensi dan komitmen gitu. Sebagai bro gitu, sebagai pertemanan ya. Gitu, karena
2: untuk banyak, memisahkan yang angin-anginan doang.
0: Bener gitu. Meskipun sebenarnya enggak mengikat, tapi biasanya kalau udah 3 kali dia akan jatuh cinta dan akan datang lagi. Dan datang aja. Banyak teman-teman yang suka gini, Kak, aku mau datang tapi aku gak punya teman. Jawaban kami selalu gini, kita semua di sini gak ada yang punya teman, Kak. Betul. Kita semua bekawan di sini. Kalem aja, kalem, berangkat. Tenang aja.
2: Jujur banget kalimat awalnya, kita semua di sini gak ada yang punya teman.
0: Iya benar. Ada yang tiba-tiba datang, Min, saya baru di sebelah mana ya, di pojok paling kanan. Datang aja, rame, ada orang rame gitu.
2: Baru datang ke kafenya.
0: Iya, Ces, WC gitu. Iya, gitu baru. Ya kan jadi
1: no pressure sama
0: no
1: sekali.
0: No pressure sama sekali.
1: Yang mau datang silakan, datang aja. Ya, jangan lupa follow dulu buat tahu informasinya di mana gitu. Pokoknya datang aja, cari keramaian di situ. Nah, itu kami.
2: Kalau kayak info waktu itu cerita pertama kali join ke kegiatan itu gimana?
1: Promnya atau saya dapat info,
2: iya dapat infonya terus akhirnya datang.
1: Ada kawan saya juga yang duluan masuk di CS Waters gitu. Okay. Terus saya kemudian mencoba buat nyemplungin diri di situ karena saya butuh teman saat itu.
0: Dan kita tuh temenan di luar CS Writers Club. Dia memang sengaja nggak ngasih tahu aku juga. Tahu lah, kamu mau datang, seneng banget kan gitu.
2: Jadi emang pengen booking surprise aja.
1: Sebenarnya nggak juga. Jadi kayak pada saat itu kayak ada nggak ya Mbak Ayunya? Ternyata ada, jadi ya udah sekalian.
0: Kalau ada juga pasti ketemu.
1: Iya, kalau ada juga pasti ketemu.
2: Ternyata ketemu sama temen ya.
1: Betul.
2: I see. Kita bacain pertanyaan yang ada masuk di 0812-6020-9696. Ada dari Tania. Kita pengen sekalian request lagunya Fish yang Tarot, sama pengen nanya nih sama Kak Ayu dan juga Kak Irfan. Kira-kira apa bentuk tulisan paling aneh yang pernah disampaikan oleh host dan menjadi challenge untuk masing-masing?
0: Tulisan paling aneh, aneh semua ya.
2: Gak ada yang normal berarti ya. Dengan prom host tuh gak ada yang normal ya.
1: Aneh tuh mungkin aku
2: unik lebih, mungkin unik, iya, unik, unik.
1: Ya. Semuanya kamu, unik.
0: Kamu ada gak yang membekas tulisannya siapa waktu itu?
1: Siapa ya? Yang cuma 4 bait itu loh.
2: 4 bait?
1: Saya lupa, jadi apa namanya ya? Puisi Jepang gitu.
0: Yang
1: jadi mungkin, jadi saya juga baru tahu di CSWT di CSWT ini ada beberapa teknik atau beberapa tipe tulisan, dan kalau nggak salah itu namanya saya lupa EQ OQ
0: aku lupa gitu. Juga sorry, kalau ada yang inget mungkin bisa kasih tahu Mas Bandi.
2: Berhubungan dengan Jepang ya.
1: Iya, jadi puisi Jepang yang cuma terdiri dari 4 bait aja. Dan saat itu saya mendengarkan ya begitu indah, dan di hati tuh lengket banget ya, cuma 4 bait aja tuh ternyata bisa jadi tulisan yang
0: aku ingat.
2: Ditulisnya bahasa Jepang berarti?
1: Enggak.
2: Oh, bahasa Indonesia.
1: Bahasa Indonesia.
2: Tapi formatnya aja.
1: Formatnya aja.
2: Tuh kan, jadi hasanah sastra dunia juga dapat di sini ya.
1: Iya, dapat lagi.
2: Seru banget, seru banget. Yeah. Kalau dari Kak Ayu ada enggak?
0: Aku ingat itu tahun baru aku jadi host. Aku sebel sebetulnya, kayak kenapa sih tahun baru CSWC kan teman-teman aku datang nih dari Jakarta gitu. Jadi aku gimana caranya bikin CSW-nya singkat padat.
2: Oke. Okay.
0: Jadi aku bilang kalian enggak boleh nulis lebih dari 2 paragraf. Tema utamanya adalah kamu hari ini party-party segala macam ya, tahun baru. Besok pagi kamu bangun kamu sudah jadi kucing. Jadi langsung cerita, bukan andai aku jadi kucing ya.
2: Oke. Okay.
0: Nah, Misha menuliskan karena dia baru jadi kucing, dia bangun, aing kucing nih gitu kan. Jadi dia menceritakan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh dia. Jadi tiap dia nyebrang ketabrak, aduh mati. Tinggal 12 nyawanya kan katanya 9 8 sampai nyawa terakhir dia ceritain proses jatuh bangun dia sebagai kucing di hari pertama.
2: Oh. Itu ada section-section per nyawanya.
0: Betul. Gitu. Udah buat aku itu kreatif banget dan kepikiran gitu. Kalau yang lain kan sangat dekat sama personalitinya, kayak ada yang cukup ukti gitu ya. Jadi dia bangun tidur dia langsung kayak gini. Tetekku ada 9. Terus dia karena performatif ya, dia kayak aurat tidak gitu. Jadi tulisannya dia tuh lucu menggambarkan banget. Betapa no bajuku mana gitu.
2: Lucu banget.
0: Gitu, seru itu banget ya. Dan kepikiran gitu.
2: Nah, iya benar. Karena kita nggak tahu isi kepala orang tuh untuk setiap prof tuh apa ya. Iya.
1: Makanya sebagai pendengar itu kayak bisa ya sih itu, gimana sih gitu.
0: Mikirin apa sih dia? Mikirin apa sih kayak?
1: Kok kadang kayak kok tulisan aku begini dia begitu banget ya gitu.
2: Jadi iya.
1: Banyak yang wow setiap hari kami.
2: Mungkin ada juga kayak semacam karena nulisnya bareng gitu ya. Ada semacam perasaan di hati, gue harus nulis yang sesuatu yang beda nih gitu. Yeah. Yeah. Ada kompetisinya dingin gitu juga ya pasti kan.
1: Kadang setiap hari Kamis kalau misalnya sedang menggebu-gebu kayak saya harus nulisnya tuh edan baik dan bagus banget gitu. Tapi kadang ada kayak Aida cuma menulis doang kayak gitu. Ada perasaan-perasaan kayak gitu.
2: Setiap minggunya beda-beda berarti moodnya juga ya. Betul.
1: Kadang kalau saya kayak malas jadi host, yaudah yang cetek-cetek aja deh nulisnya gitu.
0: Pokoknya ketawa-ketawa aja lah gitu ya.
2: Aduh, seru banget. Tadi saranin kamu ikutan teman Pro 2 dengan cobain aja dulu datang. Untuk nyobain experience-nya kayak gimana. Karena setiap minggunya hari Kamis itu mereka selalu kumpul teman Pro 2 ya. Untuk informasi lebih lanjutnya kamu bisa cek Instagramnya. Tadi di mana Instagramnya?
0: CS Writers Club.
2: CS Writers Club. Nanti kalau udah nyobain buat ikutan juga kamu bisa bikin foto-foto, video-video dan kasih testimoni komunitasnya kayak gimana. Tag juga Pro 2 nanti kita repost teman Pro 2. Thank you banget Kak Ayu dan Kak Irfan udah berbagi cerita soal CSWC Bandung ini.
1: Sama-sama.
2: Semoga next bisa ada upcoming event yang mungkin bisa di sounding buat teman Pro 2 yang lagi dengerin.
0: Mau ulang tahun sih. Oh. Ini semua masih pada memperdebatkan mau bikin apa ya.
2: Okay. Wah, keren. Gitu. Dan perdebatannya masih dalam. Kenapa?
0: Kang Randy harus join.
2: Wah, aku sih pengen nyobain karena kayaknya membernya fun kan. Backgroundnya juga macam-macam, ada yang teater, ada yang broadcaster segala macam. Jadi menambah hasanah pertemanan dan juga pengen tahu isi kepala orang-orang ini seperti apa. Dan aku juga kan puyeng ya hidup ya. Jadi saya juga ada yang mau diutarakan gitu.
1: Enggak.
2: Hati. Itu dia. Begitu terakhir dari Kak Ayu sama Kak Irfan, ada yang disampaikan buat teman Pro 2 yang lagi dengerin?
0: Ya hidup kita sudah sangat melelahkan in this economy and in this government. So ya tiap hari Kamis mungkin bisa jadi ruang yang menyenangkan buat teman-teman, ketemu teman-teman yang sama-sama pusing untuk melepas kepusingannya.
1: Nah, kalau misalnya ya, biasanya kalau orang mau masuk ke komunitas baru tuh banyak banget kayak saya harus bawa apa ya, saya harus siapin apa ya, saya harus nulisnya pakai pulpen atau pakai kertas atau gimana di buku. Kita tuh gak ada sama sekali hal kayak begitu. Pokoknya mangga silahkan mau ditulis, mau di handphone sekalipun gak jadi masalah. Yang penting ada datang, menulis, dan kami akan mendengarkan kayak gitu.
2: Itu dia. Dan yang pasti jangan chat GPT. Karena what's the point.
0: So far gak ada sih.
2: Thank you teman-teman.

0: belum?
1: Sudah, Bu.
0: Amel, udah belum?
1: Sudah, Bu. Sudah saya posting sesuai perintah Ibu.
0: Amel, udah belum? Udah scrollingnya. Saya lihat kamu dari tadi scrolling terus loh, udah berjam-jam. Bahaya loh. Kebanyakan scroll itu bisa nurunin fokus dan ingatan kamu atau brain rot. Belum lagi nih, doom scrolling. Karena banyak info negatif yang kamu terima. Lebih parah lagi bisa ganggu kamu, khususnya kesehatan mata kamu, pola tidur sampai depresi loh. Mulai sekarang kamu kurangin ya kebiasaan scrolling itu. Kasih waktu tuh ke diri kamu tanpa handphone atau detox digital. Banyakin interaksi sama orang sekitar kita aja. Kontrol diri kamu kalau lagi scrolling ya. Lagian scrolling mulu ngapain sih kamu, Amel? Ngepoin mantan ya?
1: Kan tadi ibu suruh saya cari referensi konten.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Kamu mau dengerin yang seru di pagi hari?
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Kalau bahu tangguh sih dia.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
4: Aku sudah tak marah.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli.
6: Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
7: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Jaga Malam memberikan suara di Aditya Mansa yang nemenin kamu teman Bro 2. Masih nemenin kamu di Jaga Malam, masih dengan happy walaupun agak tertenduk lesu sebenarnya karena pertandingan antara Satria Muda Bandung melawan Bogor Hornbills harus berakhir dengan skor 82-79 untuk kekalahan Satria Muda Bandung. Dan ini membuat perjalanan Satria Bandung di IBL 2026 harus terhenti di babak semifinal karena harus membiarkan Bogor Hornbills untuk melaju ke babak final. It's okay. Masyarakat Bandung pasti berharapnya SM bisa mengawinkan piala IBL dengan piala Liga Indonesia. Ya kan? Karena PSM udah juara. Wah, kalau SM-nya juara juga. Wah, kayak treble winner. Kayak treble winner tapi lintas olahraga gitu. Tapi ya, that's okay teman Pro 2. Mungkin Bandung harus bersiap ke season selanjutnya untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Semangat buat Satria Muda Pertamina Bandung untuk season selanjutnya teman Pro 2 ya. Anyway, teman Pro 2, Radio Aditya masih nemenin kamu dan masih nungguin request dan juga cerita dari kamu. Tinggal langsung WhatsAppin ke 0812-6020-9696 atau kamu juga bisa DM ke Instagram @pro_bdg. Udah ada beberapa WhatsApp yang masuk. Nanti kita bacain satu-satu teman Pro 2. Mungkin nanti akan bacain beberapa dulu. Sekarang ada Zulia, katanya pengen diputerin lagunya Rebuk dari Angie Carvalho. Dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya, semangat terus siarannya. Stay tune di RRI Digital ya kak. Thank you Zulia, thank you. Tadi Zulia juga ada di live TikToknya waktu Pesta Bola Dunia. Thank you loh udah selalu standby. Ada Mira juga, ya senyap deh. Kenapa Mira pengen request? Coba kabarin di WhatsApp ya pengen dengerin lagu apa. Ada Fahri juga. Apa itu barusan? Tiba-tiba ada suara yang menggelegar. Ada Bang Fahri. Ya udah kirimin voice note teman Pro 2 kita dengerin yuk.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumat berkah. A.A. Randi Aditya sama Fahri di Cihampelas yang habis pulang jalan-jalan terus dijaga malam, aka jangan galau malam-malam seperti biasa. Mau request lagunya Bruno Mars yang mana saja. Salam-salamnya buat A.A. Randi Aditya, A.A. Andre Adiansyah, Mas Gaga Rangga Hadiansyah, terus Bung Rana Winata, Kang Alan Albana, Bunda Sandy, terus Uli Mince, terus A.A. Ian Ricci Gilen, terus Duyana Putra, Om Bilal Wibisono, terus Tubagus Akmal, GG Maula, Mike Marshall, terus A.A. Jae, terus Kenny Ibam sama Rizky Gatra. Terima kasih.

Piala Dunia FIFA 2026 bakal jadi edisi paling besar sepanjang sejarah dengan jumlah peserta meningkat dari 32 menjadi 48 tim. Dengan format baru ini, total pertandingan juga meningkat signifikan menjadi 104 laga, menjadikan turnamen terpanjang dan paling padat sejauh ini.

Still on jaga malam barengan sama Randy teman Pro 2. Lanjut lagi kita bacain beberapa WhatsApp yang ada masuk di 0812-6020-9696. Ada Lala, katanya pengen request lagunya Okay featuring Adrian Khalif yang Cinta Begini. Salam aja buat semua teman Pro 2 yang lagi dengerin. Selamat malam dan selamat liburan. Oh iya, sekarang weekend ya. Asik banget nih. Pada mau kemana teman Pro 2 liburan ya? Kita lanjut lagi ke Karin. Kalau Karin katanya pengen salam aja buat kakak-kakaknya Kak Uli, Kak Sandy, Kak Rangga, Kak Winda, dan juga Kak Rangga. Semangat terus karena kalian adalah mood booster ketika aku lagi ngerasa drop banget. Ya ampun, thank you lah udah menganggap kita adalah mood booster. Gokil, luar biasa. Kau belum kenal kopi kayaknya ya? Coba deh minum kopi. Siapa tahu dengan kafeinnya lebih bisa mood boosting gitu ya. Sekalian katanya pengen diputarin lagunya Clean Bandit yang Rockabye, boleh. Tadi bakalan move ke aplikasi RRI Digital di Teman Pro 2. Ada Iqbal, katanya pengen request lagunya Noah yang Kala Cinta Menggoda. Wah, ini salah satu lagu tribute ke Krisye yang timeless ya. Kayak siapa aja yang nyanyi itu enak banget. Terutama Ariel ya. Wah, dapat banget teman Pro 2. Langsung aja deh, spesial buat kamu Iqbal yang request di aplikasi RRI Digital lewat fitur live chat ya. Noah, Kala Cinta Menggoda.

0: Apa sih steward itu? Steward dalam pertandingan sepak bola adalah petugas yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan, kenyamanan, dan kelancaran jalannya pertandingan. Mereka berada di stadion untuk memastikan bahwa penonton mengikuti aturan yang berlaku, seperti tidak membawa barang terlarang atau menghindari kerusuhan. Selain itu, steward juga membantu mengarahkan penonton ke tempat duduk mereka, memberikan bantuan pertama jika terjadi cedera, dan menjaga pintu keluar dalam keadaan aman. Di beberapa pertandingan besar, steward juga bekerja sama dengan petugas keamanan untuk mengantisipasi potensi kericuhan atau gangguan lainnya. Dengan tugas-tugasnya yang vital, steward berperan penting dalam menciptakan atmosfer yang aman dan nyaman bagi semua pihak yang terlibat dalam pertandingan sepak bola.
1: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini. All we need is somebody to lean on. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Jaga malam barengan sama Randy Aditya, masih nemenin kamu teman Pro 2. Masih Randy tungguin request Anda juga cerita-cerita dari kamu. Tinggal langsung WhatsAppin ke 0812-6020-9696. Kita lanjut lagi bacain satu WhatsApp dari Ulfa. Katanya lagi berjuang nih Kak Randy, semoga dikasih jalannya ya. Ada kesulitan yang lagi aku hadepin, belum pernah jalanin kayak gini, jadi ngerasa baru banget dan susah banget. Semoga teman Pro 2 yang lagi dikasih cobaan bisa kuat menghadapinya dan bisa bareng-bareng sama aku juga. Yuk, bisa yuk yang lagi punya masalah. Ah, semangat ya. Semangat, semangat, semangat, semangat, semangat. Apapun masalah yang lagi kamu hadepin, karena kamu bilang masalahnya belum pernah kamu hadepin, so ini sesuatu yang baru kamu alamin berarti kan. Selalu ingat Tuhan tidak pernah kasih cobaan yang di luar batas kemampuan kamu. So pasti kamu bisa jalanin ini, yuk. Bisa. Pengen dengerin lagu apa? Coba kasih tahu Randy di WhatsApp ya. Malam ini kita ketemuan juga sama Kirei. Kirei katanya lagi nyantai-nyantai aja nih Kak Randy, barengan sama, waduh, barengan sama bestie terbaik yang pernah ada. Udah temenan dari SD, lama banget nih, pengen di say hi dong, namanya Salsa. Hai Salsa, thank you udah WhatsApp ya, baik-baik ya sama Kirei, Kirei Salsa. Semoga bisa temenan terus sampai nanti tua, amin. Malam ini ada Tika juga. Kalau Tika katanya pengen request aja lagunya The Baku Cakar yang Kisah Romantis featuring Lala Huta. Diputerin Kak Randy. Siap dong, langsung Randy puterin nih. Masih ada waktu banyak banget teman Pro 2 sampai nanti jam 11. Jadi buat kamu yang pengen request, pengen cerita-cerita, masih boleh banget. Tinggal langsung WhatsAppin ke 0812-6020-9696.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk, Di Balik Bola, Keyball Man versus Mesin, dan Visual Asal Review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: John, cepetan isai kebelet.
1: Iya, Sep. Sabar, atuh. Aduh, lega banget ini mah. Walaupun harus naik buat jongkok.
0: Eh, John, kamu teh jongkok di kloset duduk.
2: Duduklah di atas kloset duduk dengan posisi yang tepat. Gunakan air, sabun dan tisu secukupnya. Bersihkan dan siramlah kloset yang telah digunakan. Jangan membuang sampah ke dalam kloset. Matikan keran ketika keluar dari toilet dan ingat, cuci tanganmu ketika selesai dari toilet. Itulah etika-etika dalam menggunakan toilet.
1: Iya, maaf atuh Sep, dan saya nggak tahu.
0: Ya udah, nggak apa-apa John, saya juga sama kok.
1: Jongkok di kloset duduk?
0: Duduk di kloset jongkok.
3: Produ FM Bandung. Teman

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku jengat-jengut tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
5: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Jaga malam barengan sama Randy Aditya. Masih nemenin kamu teman Pro 2. Lanjut lagi yuk, kita bacain beberapa WhatsApp yang udah masuk di 0812 6020 9696. Kita ketemuan dulu sama Lara yang udah WhatsApp. Assalamualaikum kak, selamat malam. Semoga kakak selalu diberikan kesehatan, umur panjang, kelapangan rezeki, serta kelancaran dalam menjalankan tugas dan menemani pendengar setiap harinya. Sama-sama. Apa namanya? Mudah-mudahan doanya berbalik ya, Lara ya. Tapi terima kasih juga sama-sama. Dan sudah selalu hadir dengan siaran yang menghibur. Mau izin request lagu boleh? Nggak boleh dong. Pengen diputerin Olivia Rodrigo yang Happier katanya. Siap. Habis ini diputerin ya. Malam ini ada Lestari juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pendengar setia dari Bandung, Jawa Barat kembali hadir menyapa. Selamat malam dan selamat bertugas kepada Bapak Ibu penyiar. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan, serta keberkahan dalam menjalankan setiap aktivitas. Pengen mengajukan permohonan satu lagu. Waduh, permohonan. Proposal kali ya. Sang Dewi dari Liodra. Semoga lagu itu bisa menjadi hiburan yang menyejukkan hati serta menemani seluruh pendengar yang setia bersama RR Bandung. Terima kasih buat RR Bandung yang senantiasa memberikan informasi, edukasi, dan hiburan yang bermanfaat bagi masyarakat. Semoga RR Bandung terus berkembang, semakin dicintai pendengar, serta tetap menjadi media publik yang terpercaya dan inspiratif. Keren. Thank you Lestari. Ada siapa lagi nih? Bira. Assalamualaikum kakak, mau request lagu. Kita lagi dengerin radio bareng nih, boleh gak kak? Boleh banget. Absen Garnisa dari Cianjur. Halo Cianjur. Gokil. Aku udah lama gak ke Cianjur. Paling lewat-lewat doang ya kan. Tapi kalau memang menyengajakan diri ke Cianjur mah udah lama tidak. Kangen juga sama Cianjur. Pengen dengerin lagu apa Bira? Coba kasih tau Rani di WhatsApp ya. Soal mau Pro 2 masih Rani tungguin. Tinggal langsung WhatsAppin ke 0812 6020 9696. Atau kamu juga bisa DM ke Instagramnya @pro_bdg. Dijaga malam, Rani masih bakalan nemenin kamu sampai nanti jam 11 ya. Di weekend yang identik dengan kumpul keluarga, jalan-jalan sama teman, banyak hal yang bisa kamu lakuin. Dan kalau kamu sekarang udah mulai weekendan, udah mulai on the way mungkin, sambil dengerin RRI Bandung walaupun kamu masih di Bogor. Hah, emang bisa ya dengerin RRI Bandung walaupun kita lagi di luar kota? Beuh, jangankan Jakarta, Bogor, Ciawi, Karawang, kamu lagi di New York juga masih bisa dengerin RRI Bandung. Ini makanya bisa dengerin dari mana aja nih? Ada dari Cianjur, terus ada dari Jakarta juga. Karena pakai aplikasi RRI Digital dong. Pasti. Itu satu aplikasi yang banyak banget fitur dan benefitnya teman Pro 2. Kamu bisa streaming RRI di situ, bisa dengerin podcast, bisa baca berita, bisa dapat pantauan lalu lintas, pokoknya lengkap banget teman Pro 2. Makanya sekarang juga download atau install aplikasi RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik.

Mau produknya, thank you banget buat kalian udah dengerin Jaga Malam barengan sama Randy sampai di jam 11 malam ini. Thank you buat yang udah request, thank you buat yang udah cerita-cerita, dan thank you buat kamu yang udah standby dari tadi jam 6 sore Randy siaran. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol barengan sama komunitas CS Writers Bandung soal kegiatan mereka setiap minggunya. Hari Kamis malam jam 7 mereka akan berkumpul di satu tempat untuk selama 30 menit menulis sesuatu yang udah ditentuin sama hostnya dan kemudian membacakannya di depan semua member yang datang ke tempat itu. Dan mungkin tawa hadir di situ, mungkin tangis juga hadir di situ, tapi that's the point, mengungkapkan apa yang ada di kepala tapi dengan batasan dari host yang udah nentuin. Nextnya di minggu depan akan ditentuin host baru yang disepakatin sama bersama, dan host baru inilah yang akan menentukan tempat dan juga format penulisan dari kegiatan yang akan dilaksanakan. Gitu terus teman Pro 2. Tadi juga kita udah ngobrol bareng sama Rosemary, robot smart RRI di Gibol Man versus Machine soal Pesta Bola Dunia 2026 ya. Don't forget, hari ini, mungkin lebih tepatnya malam ini, akan diadakan dua match dari Pesta Bola Dunia. Ada Kanada versus Bosnia dan juga Amerika Serikat versus Paraguay. Di jam 2 pagi untuk yang Kanada versus Bosnia, dan di jam 8 pagi kalau nggak salah ya, yang Amerika Serikat versus Paraguay. Sudah pakai teman Pro 2, besok juga kita akan masih mengulas soal Pesta Bola Dunia ini. Nanti di jam 6:30 juga bakalan ada Gibol Man versus Machine lagi. So, thank you sekali lagi buat kamu yang udah standby di Jaga Malam. Abis ini Rani bakalan membiarkan kamu sendirian. Well, sebenarnya gak sendirian banget sih, karena masih ada Just More Music yang bakalan nemenin on the way pulangnya kamu atau istirahatnya kamu, barengan sama lagu-lagu yang udah disiapin sama music director kita Rio sampai nanti jam 12 malam. Rani ya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Sesar Lembang adalah patahan aktif yang membentang di utara Bandung. Potensi gempa dari sesar ini nyata dan perlu diwaspadai. Kesiapsiagaan jadi kunci. Pastikan rumah kamu tahan gempa dan siapkan tas siaga bencana berisi air minum, makanan, P3K, senter, serta dokumen penting. Ikuti jalur evakuasi, kenali titik kumpul di sekitar rumah atau tempat kerja. Dan yang terpenting, jangan panik saat gempa terjadi. Lindungi kepala, berlindung di bawah meja, dan keluar jika sudah aman. Bersiap bukan berarti takut, tapi bentuk cinta kita pada keluarga dan lingkungan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini?

0: atau yang kayak gini. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Buat apa sih kamu bawa gembok segala?
1: Oh ini, buat tambahan pengaman motor aku.
0: Emangnya motor kamu gak ada kuncinya?
1: Ada sih, ya cuman biar lebih aman aja. Saat ini kan rawan pencurian kendaraan bermotor. Selain kunci pengaman, parkir kendaraan kita pun gak boleh sembarangan.
0: Oh, betul juga ya. Jadi kita harus lebih waspada ya demi keamanan.
1: Betul. Des, tapi tahu gak kunci apa yang paling susah lepas?
0: Kunci apa? Emang ada emang?
1: Kucinta padamu.
2: Pro 2 FM Pusat Kreativitas.
3: Maaf jika memang aku yang bersalah.
4: Hai, aku Liodra. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.

0: mau dengerin yang seru di pagi hari.
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Kalau bahu utang sih dia.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
4: Aku sudah tak marah.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli.
6: Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
7: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: keluarin barang berharga. Cepat.
1: Eh, apa ini? Tolong, tolong, tolong.
2: Oi, Spider-Man. Hei, balikin barang dia.
0: Waduh, ampun Kang Spider-Man, ampun, ampun.
1: My Spider-Man, makasih banyak ya.
3: Sama-sama, Teh. Lain kali, kalau pulang malam gini tuh harus hati-hati. Apalagi kalau udah di atas jam 10, mending lewat jalan yang rame deh. Kalau bisa, jangan pulang sendiri. Terus kalau terjadi apa-apa, jangan panik. Cari bantuan terdekat dan ingat, jangan sekali-kali ngeluarin HP di jalanan umum. Saya pergi dulu ya, Teh, untuk menjaga bumi ini.
4: Aku Ziva Magnalia, kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.

Semua Produa sampai di sinilah tugas kami menemani teman Produa dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Kami akan kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 96 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan teman Produa. Selamat berpisah, sekali di udara, tetap di udara. Inilah Program 2 Radio Republik Indonesia, Bandung.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 Bandung yang mengudara pada frekuensi FM 96 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, hari Sabtu tanggal 13 Juni tahun 2026. Dari Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat datang teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Hari ini Spadanya kamu ditemenin sama Lala sampai jam 10 nanti. Tapi sekarang di jam 5 ini kita akan mendengar Just More Music sampai jam 6 nanti ya teman Pro 2. Tetap jangan kemana-mana, masih di 96 FM karena kamu bakal dengerin lagu-lagu yang fun banget di pagi hari ini sampai jam 6 nanti. So, stay tune terus di Only on 96 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, amma ba'du. Segala puji hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana atas berkah rahmat dan karunia-Nya, alhamdulillah kita dapat diberikan nikmat iman dan Islam, dan yang paling utama adalah nikmat sehat. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Al-Fakir akan menemani beberapa menit ke depan, dan insyaallah akan membahas tentang curhat hanyalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, semua orang pasti pernah merasakan sesuatu yang tidak diinginkan. Seseorang pasti mempunyai masalahnya masing-masing, dan pastinya mempunyai problem masing-masing. Di saat tertentu orang hidup bahagia dan senang, di saat tertentu juga orang merasakan kesulitan, merasakan kesedihan, merasakan pilu. Dan itulah sunnatullah dalam menyikapi masalah kehidupannya. Orang memiliki beragam tindakan untuk memecahkannya. Ada yang mencurahkan perasaannya dan unek-uneknya kepada keluarga, ada yang mencurahkan unek-unek dan masalahnya kepada saudara-saudara, ada juga yang berbicara, yang curhat kepada benda-benda mati. Apalagi sering dijumpai tidak sedikit orang yang apabila mempunyai problem itu, selalu ia curhatkan di jejaring sosial, selalu ia curhatkan di Facebook, di IG, bahkan di TikTok-TikTok juga, sehingga semua orang mengetahuinya, apa yang telah seorang tersebut alami. Dan yang paling parah lagi, ada pula seseorang yang status update-nya adalah kegalauan, seakan-akan tiada hari tanpa kebahagiaan. Semua yang ditulisnya adalah situasi mengerikan dalam hidupnya. Masalah-masalah kepada teman, guru, orang tua, atau bahkan masalah rumah tangga diceritakan di sosmed sana. Tak peduli apakah itu aib ataupun bukan. Yang paling disedihkan adalah tidak sedikit di antara kaum muslimin yang masih saja percaya kepada dukun ataupun peramal. Sehingga tatkala ia memiliki masalah, yang pertama kali terbetik dalam hatinya adalah segala sesuatu untuk mendatangi seorang dukun. Hanya untuk mencari solusi saja. Sungguh ini adalah kelemahan dan kejahilan yang selalu terbenak di dalam seseorang, apalagi sedang mengalami masalah. Tidakkah mereka tahu bahwa orang yang mendatangi dukun itu bisa menyebabkan kekafiran? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, yang artinya, siapa yang mendatangi peramal atau dukun lalu membenarkan apa yang diucapkannya, maka ia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Riwayat Imam Ahmad dalam Musnad, Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, dan menilainya sahih, dan Al-Baihaqi. Hadirin rahimakumullah, dimanapun antum berada, sesungguhnya semua masalah itu tidak sepantasnya disebar dan diceritakan kepada orang lain. Lantasnya, masalah itu hanyalah diceritakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa seseorang itu ingin mencurhatkan, ingin menceritakan kepada orang lain, seakan-akan orang lain itu bisa untuk menyembuhkan masalah itu, bisa untuk menyembuhkan rasa sakit itu. Dan tentunya lupa terhadap Allah,
yang memberikan rahmat kepadanya. Tadi yang telah saya sebutkan, yaitu nikmat sehat. Dan juga Allah itu, saking sayangnya kepada kita, Allah itu memberikan ujian. Ujian itu berupa masalah lah, berupa gundah gulana. Supaya apa? Supaya kita itu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya masalah itu ada solusinya. Masalah itu tentunya ada jalan keluarnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dua kali di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Insyirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Hadirin rahimakumullah, dijelaskan dalam ayat tersebut bahwasanya inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, yang artinya bukan setelah kesulitan itu ada kemudahan, tapi bersama kesulitan itu ada kemudahan, yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kepada kita berupa masalah, berupa gundah gulana kepada kita. Tidak lain tidak bukan, itu merupakan kasih sayang Allah, yang mana kita selayaknya apabila ada masalah itu, larilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, curhat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seberapa pun dosa kita, seberapa banyak pun apa yang telah kita laksanakan yang menentang terhadap aturan Allah, tetap kita curhat kepada Allah. Karena kita milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu itu atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kita melaksanakan ibadah, kita melaksanakan maksiat, yaitu karena kita, karena nafsu kita. Kebanyakan manusia itu saat senang lupa kepada Allah, tetapi saat sedih kembali kepada Allah, tapi tidak apa-apa. Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang terhadap kita. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman bahwasannya ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka aku akan kabulkan. Jadi curhatlah hanyalah kepada Allah, jangan sampai mengumbar-ngumbar aib, mengumbar-ngumbar masalah hanya kepada manusia, apalagi terhadap paranormal ataupun dukun. Allahu a'lam bishawab. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Sungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah. Dan hilap dan kesalahan itu hanyalah dari kebodohan saya sendiri. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kamu? Nama Bandung berasal dari kata bendung atau bendungan karena terbendungnya Sungai Citarum oleh lava Tangkuban Parahu yang kemudian membentuk telaga. Kota Bandung saat ini merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya. Produ FM.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 9

Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo masih menjadi dua nama terbesar dalam sepak bola dunia. Banyak analis memperkirakan Piala Dunia FIFA 2026 bisa menjadi penampilan terakhir mereka di ajang ini, mengingat usia mereka menginjak akhir 30-an hingga awal 40-an pada tahun 2026.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kamu tahu nggak? Sekarang ada program makan bergizi gratis loh.
1: Serius? Wah, itu kabar baik banget. Buat siapa aja sih emang?
0: Jadi program pemerintah ini tuh untuk balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, ibu hamil, dan ibu menyusui.
1: Eh, tapi kan makan bergizi itu kan biasanya mahal. Gimana bisa gratis?
0: Iya, jadi kita diberi makanan sehat tanpa perlu bayar. Semua makanannya bergizi loh, ada sayuran, protein, dan juga buah-buahan.
1: Oh, berarti kita nggak cuma kenyang, tapi juga sehat ya?
0: Betul banget. Selain makanannya gratis, kita juga jadi lebih kuat dan sehat. Karena makannya bergizi itu penting banget.
1: Widih, mantap banget. Aku mau dong makan bergizi gratis. Siapa yang nggak mau juga kan?
0: Iya dong. Yuk mulai makan sehat bareng.
2: Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: Intermezzo.
1: Cang kacang panjang anu panjang ucing.
0: Alan.
2: Kenapa kaca spion ada dua?
0: Karena kalau tiga, yang ketiga pasti juring.
2: Ya, kamu bukan muhrim.
0: Oh gitu.
2: Ya, jangan berdua-dua.
0: Oh ya ya ya ya. Ya.
3: Karena kalau tiga, yang ketiga itu sakit hati.
0: Cemburu itu cemburu.
2: Itu orang ketiga beda.
0: Apa tuh Alan?
2: Jadi jawabannya adalah kenapa kaca spion ada dua? Kalau satu kesepian.
4: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hai, aku Tiara Andini. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
3: Jangan dipindahin dulu channelnya. Temenin Tiara di Pro 2 FM yuk.

0: Info Pro 2.
1: Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 Event.
2: Selamat pagi teman Pro 2 dan selamat datang di Info Pro 2. Lala bakal ngasih tahu ke kamu informasi terkini yang udah kita rangkum di Info Pro 2 hari ini.
0: Info Pro 2.
2: Informasi pertama teman Pro 2, FIFA minta Haiti untuk ubah desain jersey. Timnas Haiti harus mengganti desain jersey mereka jelang Piala Dunia 2026 setelah FIFA menilai ada unsur visual yang tidak sesuai dengan regulasi. Jersey tersebut sebelumnya menampilkan ilustrasi pertempuran Verteries 1803 sebagai simbol perjuangan kemerdekaan Haiti. Perusahaan jersey Saeta menjelaskan desain itu dibuat sebagai penghormatan terhadap rakyat Haiti, bukan sebagai pernyataan politik. Meski berbeda pandangan, mereka tetap mengikuti keputusan FIFA dan Haiti akan memulai Piala Dunia dengan menghadapi Skotlandia pada 14 Juni, lalu Brasil dan Maroko di fase grup.
0: Info Pro 2.
2: Informasi kedua teman Pro 2, Meksiko menang 2-0 atas Afrika Selatan. Tuan rumah Meksiko memulai Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-0 atas Afrika Selatan di Stadion Azteca. Gol pertama dicetak Julian Quinones pada menit ke-9, disusul Raul Jimenez pada menit ke-66. Afrika Selatan semakin kesulitan setelah Pelo Situele mendapat kartu merah di awal babak kedua. Menjelang akhir laga, Meksiko juga kehilangan Cesar Montes akibat kartu merah, namun tetap mampu mempertahankan keunggulan hingga peluit panjang. Hasil ini membuat El Tri meraih 3 poin perdana di grup A.
0: Info Pro 2.
2: Informasi terakhir teman Pro 2, Amerika Serikat dan Indonesia perkuat kemitraan strategis. Perayaan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat ke-250 di Jakarta menjadi momentum untuk menegaskan komitmen memperkuat hubungan Indonesia dan Amerika Serikat. Perwakilan Kedutaan Besar Amerika Serikat menyebut kedua negara memiliki nilai bersama seperti demokrasi, kebebasan, dan kesejahteraan masyarakat. Kerjasama terus diperluas di bidang pertahanan, keamanan maritim, ekonomi, investasi, teknologi, hingga pendidikan. Pemerintah Indonesia juga menegaskan bahwa hubungan kedua negara semakin kuat sejak menjadi kemitraan strategis komprehensif pada 2023 dan diharapkan terus berkembang demi perdamaian dan kemakmuran bersama.
1: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Lagu Garuda Pancasila adalah salah satu lagu perjuangan yang diciptakan oleh seorang pencipta lagu dan ilustrator film, yaitu Bapak Sudarnoto, dan digubah pada tahun 1956. Lagu Garuda Pancasila diciptakan bukan sekedar untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga wujud ketulusan hati si pencipta yang dipersembahkan untuk bangsa dan negara.

Throwback time. Masih ingat sama lagu ini?

0: Ih, kenapa sih? Kenapa sih? Heboh banget kayaknya. Itu apaan tuh? Pemuda tangkap bencana.
1: Sesuai pasal 27 huruf B Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 bahwa setiap orang berkewajiban melakukan kegiatan penanggulangan bencana. Itu berarti negara mengundang setiap warga negara untuk terlibat baik langsung maupun tidak langsung. Pembentukan kelompok tanggap bencana dibentuk karena mengingat populasi anak muda yang cukup besar dan dapat mendorong rasa solidaritas anak muda.

0: Kok kamu goyang-goyang sih?
1: Coba nih, dengerin lagunya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Bukan, kamu juga goyang-goyang.
2: Enak juga nih lagunya. Pantesan kamu goyang-goyang.
3: Peneliti dari University Oslo, Alexander Refsa menjelaskan kalau gerakan seseorang biasanya akan lebih mudah terpicu saat musik memiliki ketukan atau hentakan kuat. Bahkan, saat seseorang tidak merasa melakukan gerakan pun, tetap ada bagian tubuhnya yang bergerak saat musik dimainkan. Jenis musik apapun disertai ketukan yang teratur juga akan memiliki pengaruh yang sama.
4: Tarik ses! Semongko!
5: Mantap!
3: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi.

96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, barengan sama Aldis pada hari ini ya teman Pro 2. Hari ini aku gak tahu kenapa kayak sangat berenergi, asik. Mungkin karena aku udah dengerin album terbarunya Olivia. Walaupun tuh sebenarnya lagunya tuh kayak banyak dia sedihnya gitu, karena kan dia baru putus sama our crush ya teman Pro 2 ya, which is aduh ya ampun, mantan itu ganteng banget, Luis Patrick. Jujur gue belum mendapat gosip nih kenapa si Oli putus sama si Luis, tapi yang pasti lagunya bagus-bagus ya. Kita harus mengapresiasi musisi-musisi yang kalau sakit hati tuh lagunya bagus. Bukan berarti kita ngedoain dia biar sakit hati ya, cuman setiap, gak tahu ya, kayak Taylor Swift menurut aku, Taylor Swift, Sabrina Carpenter, Olivia, mereka setiap mereka sakit hati itu langsung jadi top hit, ya kan? Jadi bukan berarti kita ngedoain mereka sedih, tapi emang kayak lagu lu bagus-bagus masalahnya gitu. Apalagi si Olivia ini kan baru aja ngerilis album ketiga dia yang judulnya tuh You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, yang rilis kemarin teman Pro 2 di 12 Juni. Sebenarnya beda ya dari dua album sebelumnya, karena dua album sebelumnya itu judulnya tuh singkat banget kayak Sour Guts dan semuanya tuh huruf kapital. Sedangkan itu agak panjang gitu. Nah, sebenarnya proyek ini tuh kayak nunjukin kisah dia yang lebih matang tentang jatuh cinta, euforia romansa, sampai kehancuran dia setelah dia putus sama Louis. Sedih banget. Tapi album itu tuh terbagi jadi dua bagian teman Pro 2. Jadi yang pertama tuh kayak Hell of It tuh kayak menggambarkan fase dia tuh lagi happy-happy-nya di sebuah hubungan. Dan yang keduanya itu tuh kayak proses dia untuk menerima sakit hati karena putus dan luka hati dia gitu loh, yang follow her gitu. Nah, dari album terbarunya ini, si Olivia itu memperkenalkan lagu baru dia yang judulnya itu Stupid Song. Itu adalah lagu yang kayak nunjukin soal perasaan mabuk cinta lah, sampai dia tuh kayak lose control of herself. Lagu ini juga diawalin sama permainan piano yang benar-benar kayak melankolis, sebelum akhirnya dia tuh berkembang lagi jadi aransemen pop yang lebih dynamic dan energetic ya tentunya. Dan di liriknya itu tuh dia tuh menggambarkan bahwa seseorang yang dia tuh sangat terpikat dengan dia, hingga dia tuh rela membiarkan dirinya tuh larut dalam perasaan yang mungkin berujung menyakitkan. Nah, Stupid Song ini tuh juga nunjukin perkembangan Olivia sebagai penulis lagu ya teman Pro 2. Karena sebelumnya tuh dia tuh banyak mengeksplorasi lagunya tuh dengan kemarahan dan sarkasme lah di khas pop rock. Apalagi di album yang terakhir yang kemarin yang Sour ya, apalagi yang lagu apa sih? Good for you. Nah, itu kan pop rock banget dan itu asik banget. Dan kali ini tuh di album ini dia tuh lebih fokus kepada kerentanan seseorang, tentang kompleksitas emosi dalam hubungan romantis ya, terutama teman Pro 2. Nah, makanya lagu-lagu di album terbarunya Olivia itu lagunya emotional tapi tetap nih dibalut sama nuansa pop yang lebih hangat lah gitu. Dan sekaligus juga memberi gambaran arah musikal album dia, yaitu You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. So I think all the tracks she has and judul albumnya itu udah best banget, itu cocok banget. Ada 13 track yang dia upload di album ini. Yang pertama Drop Dead, yang viral banget, yang one night I was bored in bed and stuck you on. Nah, itu udah viral banget di TikTok ya, orang-orang udah bikin trend feminine intuition. Terus yang kedua Stupid Song yang tadi kita bahas, yang ketiga Hanimi, terus yang keempat ada Maggots for Brain, terus yang kelima You Plus Me sama dengan Love gitu. Terus yang kena My Way, yang ketujuh Purple, yang delapan The Cure. Nah, ini adalah fun fact ya teman-teman berdua. Aku baca di TikTok katanya mantannya Olivia, which is Luis Patrick, itu suka banget sama band The Cure. That's why Olivia tuh sengaja bikin lagu yang judulnya The Cure, supaya when Luis searching lagu atau searching band The Cure, yang muncul itu lagunya Olive, gacor. So like you can get over me gitu konsepnya ya Mbak Olive. Jujur cegil tapi bagus. Keren. Terus yang kesembilan ada The Bag, yang 10 What's Wrong With Me, yang 11 Less, yang 12 Expectation, yang 13 itu Cigarette Smoke gitu teman Pro 2. Jadi di mana nih kira-kira kalian paling suka lagunya dia yang mana, dan yang menurut kamu ini gue banget itu yang mana sih, lagu Mbak Olive yang track keberapa?

0: Ntar pas libur kita ajak teman-teman lain buat main ke Waterboom yuk.
1: Ayolah gas, ntar aku ajakin deh si Randi, Winda, Raya, Seni sama yang lain.
0: Tapi jujur, pengen sih, tapi takut kalau rame-rame juga. Takut kalau bercanda-bercanda, terus nanti tenggelam.
1: Ya, kita juga mesti tahu dong, Li, cara mencegah kecelakaan saat berenang. Simple aja kok, kita harus pemanasan dulu sebelum masuk kolam renang. Terus jangan lari-lari di sekitar kolam renang, karena biasanya licin. Jangan juga bercanda berlebihan, kayak saling dorong tuh contohnya. Terus ya, jangan lupa buat pakai perlengkapan berenang. Dan tempatkan juga pelampung di dalam jangkauan.
0: Ya simple sih, Gak. Tapi yang lain juga mesti diingetin.

0: Produ FM.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Stay tuned on Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Waspadai bahaya kebocoran gas beracun di lingkungan sekitar kamu. Gas beracun bisa menyebar cepat, tidak berwarna, dan sering tidak berbau. Tetap tenang dan lakukan langkah berikut. Pertama, segera menjauh dari sumber kebocoran. Kedua, tutup mulut dan hidung dengan kain basah atau masker. Ketiga, bergerak ke arah yang lebih tinggi dan menuju area terbuka dengan sirkulasi udara yang baik. Keempat, hindari penggunaan api atau listrik yang bisa memicu bahaya tambahan. Jika kamu mengalami pusing, batuk, dan sesak, segera cari pertolongan medis. Keselamatan kamu adalah prioritas, tetap waspada, tetap tenang, dan selalu siap menghadapi keadaan darurat.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: parah banget itu.
1: Yang 2010, hal yang paling menarik adalah soundtracknya yang paling khas dan nempel di otak kita. Stamina mina waka waka. Pokoknya dua itu.

Album Pro 2 musim perfifaan ini sudah hadir ya. Seru banget, sumpah excited banget gak sih? Karena perfifaan ini akhirnya sudah mulai dan udah opening juga nih. Kemarin langsung meriah banget, hari Kamis ya di Estadio Azteca di Mexico City, hari Kamis 11 Juni. Dan of course ya, penampilan-penampilan pembukaannya itu meriah banget. Ada banyak banget bintang internasional kayak Shakira, Burna Boy, Tyler, J Balvin, Belinda, Danny Ocean, Lila Downs, Los Angeles Azules, sampai grup rock Meksiko yaitu Mana. Shakira dan Burna Boy itu membawakan lagu anthem Piala Dunia yang kita semua sudah tahu ya, Die Die. Walaupun jujur sebenarnya aku nggak tahu sih Die Die, karena aku pernah dengar dong tentu, cuman mungkin belum yang kayak sememorable itu ya Die Die ini gitu. Nah anyway, Tyla juga tampil membawakan lagu kebangsaan Afrika Selatan, dan Alejandro Fernandez itu menyanyikan lagu kebangsaan Meksiko di hadapan lebih dari 80 ribu penonton yang memadati stadion. Wow, seru banget. Jujur kalau punya rezeki, Lala pengen banget sih nonton langsung FIFA, itu kayaknya asik banget ya, kayak kita tak akan merasakan, walaupun mungkin we're not a big fan of kayak football, tapi kalau misalnya udah World Cup kayak gini, pasti semua orang tuh united gak sih? Kita tuh pasti merasakan deg-degannya gitu. Ada beberapa negara yang kita jadiin jagoan kita. Kita berharap Argentina menang lah atau apa menang lah, ya kan? Pasti kayak ikut seru dan ikut deg-degan, walaupun mungkin kita not a big fan of football gitu. Anyway, gak cuma nampilin deretan musisi papan atas ya tentunya, upacara pembukaan FIFA ini juga menghadirkan aktris dan produser Salma Hayek sebagai pembawa acara kehormatan. Vokalis Mananya, Fer Olvera, juga dia bilang kalau ini kesempatan tampil di pembuka ajang olahraga terbesar dunia adalah momen yang sangat spesial bagi dia. Iya tentu dong, tentu, ya sudah pasti gitu. Karena menurut dia, musik dan sepak bola itu sama-sama memiliki kekuatan untuk menyatukan banyak orang dalam satu emosi yang sama. Setuju, Salma, setuju. Ini Salma Salsabil mungkin ya? Salma Hayek, tim Pro 2 Salma Hayek. Beda Salma. Nah, Piala Dunia 2026 itu juga jadi edisi bersejarah. Karena untuk pertama kalinya digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ya. Dan K-pop juga dapat sorotan lah dalam perhelatan per bola dunia ini. Penyanyi sekaligus penulis Ejay yang dikenal lewat lagu Golden, I'm not hiding now, I'm shining, yang itulah pokoknya. Dari film K-pop Demon Hunters itu juga tampil nih, membawakan lagu tema resmi turnamen yang judulnya DNA. Barengan sama tenor legendaris Andrea Bocelli, siapa yang gak tau Andrea Bocelli ya, tempera 2, dan sejumlah musisi tamu lainnya. And meanwhile, Lisa juga tampil loh tempera 2, dan dia dijadwalkan jadi salah satu penampil utama dalam perayaan pembuka di Los Angeles barengan sama Katy Perry. Sedangkan BTS tuh bakal mencetak sejarah juga nih dengan tampil dalam pertunjukan halftime show pertama dalam sejarah final Piala Dunia yang akan berlangsung di New Jersey pada tanggal 19 Juli mendatang. Jadi kamu teman Pro 2 paling nunggu penampilan dari musisi yang mana sih? Karena jujur semua musisinya keren-keren, jujur izin.